0: melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, dua korban masih berada di KN Sar Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
13: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Sayang, minggu depan reunian. Enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik dong.
0: Ih, tua tahu.
1: Loh, jangan salah. Batik bukan identik dengan orang tua loh. Banyak kok sekarang anak muda pakai batik juga dan keren tahu.
0: Masa?
1: Iya. Kita tuh harus bangga sama batik asli Indonesia. Orang asing aja kan pada pakai batik tuh. Masa kita malah enggak?
0: Ih, tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Duh, urusan model kan harusnya kamu lebih pinter tuh. Macam-macam tahu sayang. Ada batik Semarangan, terus batik Solo, belum lagi batik Pekalongan, batik Cirebon. Aduh, macam-macam deh.
0: Iya ya. Oh ya, ada juga lagunya loh.
1: Hah? Yang mana?
0: Tapi

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkuman informasi terkini untuk wilayah nasional dan juga internasional, kami akan ajak Anda pendengar untuk jalan-jalan di wilayah hukum Sragen, sekaligus juga menyimak informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh AKP Kukuh Tirto Satria Laksono SHMH dari Restragen Pergar yang akan menghadirkan informasi lalu lintas lengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Kukuh.
1: Selamat pagi dari Sragen, cerah. Salam sehat.
0: Baik, salam sehat, Pak Kukuh. Dengan saya, Galih. Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali, Mas Galih.
0: Baik, terkait dengan informasi lalu lintas saat ini yang bisa diupdate kepada pendengar Pro 1, bisa disampaikan berada di titik mana, Pak? Sekaligus juga bagaimana untuk kondisinya?
1: Baik, Mas Galih dan juga para pendengar semuanya. Untuk wilayah Kabupaten Sragen, hari ini cuaca cerah dan arus lalu lintas cukup lancar, baik di jalan arteri maupun di jalan tol. Dan kepada para pendengar yang akan melintas di wilayah Sragen, agar diantisipasi apabila melintas di wilayah tengah kota, yaitu mulai dari Simpang 3 Pungkruk sampai dengan ke Simpang 3 Pilangsari. Dikarenakan di jalan tengah kota saat ini terdapat perbaikan jalan maupun pedestrian ataupun trotoar, yaitu di jalan Beloran sampai dengan ke pos lantas kota, kemudian dari pos lantas kota sampai dengan alun-alun, dan juga dari alun-alun sampai dengan Pilangsari. Saat ini ada rekayasa arus lalu lintas di Simpang 3 Luas, yang mana di situ arus dari Solo ketika akan menuju ke arah Jawa Timur ini kemudian dibelokkan ke kiri semuanya, dan sehingga di situ berlaku one way dari terminal lama sampai dengan ke Simpang 3 Luas. Demikian, Mas Galih.
0: Baik, dari pengamatan Pak Kukuh sendiri, bagaimana untuk kondisi lalu lintas, kemudian juga dari masyarakatnya, apakah sudah tertib atau masih ada beberapa temuan?
1: Untuk saat ini relatif tertib untuk kelancaran, tidak menyebabkan sampai dengan adanya kemacetan ataupun perlambatan arus. Rekayasa arus lalu lintas berjalan dengan baik. Dari flagman ataupun petugas dari pelaksana pekerjaan juga berjaga, dan juga anggota dari Polres Sragen juga berjaga. Namun demikian, untuk tingkat pelanggaran lalu lintas, utamanya kepada pengguna jalan ataupun pengendara di bawah umur, dan juga kepada para pengguna jalan pada umumnya, yang utamanya di sekitaran kota Sragen ini banyak pusat perbelanjaan. Di situ kita terus melaksanakan edukasi agar kemudian mereka senantiasa taat ataupun tertib berlalu lintas, dan juga para orang tua untuk tidak merekomendasikan anaknya menggunakan sepeda motor ataupun roda empat demikian.
0: Baik, untuk keamanan lalu lintas sendiri bagaimana? Apakah juga sempat ada kejadian laka atau semuanya terpantau lancar?
1: Untuk saat ini ada, alhamdulillah terpantau lancar, aman. Namun demikian, hari kemarin ada 5 kejadian laka lantas dengan luka ringan, demikian.
0: Baik, Pak Kukuh terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk bisa terus tertib dan juga menjaga keamanan selama mengemudi, karena seperti yang kita tahu bahwa keamanan lalu lintas ini menjadi tanggung jawab bersama. Silakan.
1: Baik, terima kasih kepada para pendengar. Apabila melintas wilayah Sragen, dan utamanya apabila perjalanan jauh, agar yang pertama diperiksa dulu kendaraannya, tekanan bannya, fungsi remnya, dan lain sebagainya. Kemudian apabila mengantuk ataupun sudah menurun daya konsentrasinya, agar segera beristirahat. Dan kami juga menekankan dan juga mengingatkan kembali kepada para orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya mengendarai kendaraan sendiri yang masih di bawah umur, karena ini cukup berbahaya. Mengingat pada usia anak di bawah umur, penghitungan resiko secara psikologis ini belum matang, sehingga bisa membahayakan pengendara yang lainnya. Demikian, Mas Galih.
0: Baik, terima kasih Pak Kukuh untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan edisi kali ini kita coba sambang di wilayah Sragen yang disampaikan oleh AKP Kukuh Tirto Satria Laksono SHMH dari Resragen pendengar yang baru saja menghadirkan informasi selengkapnya. Dan kami sekali lagi ingatkan yang sedang berkendara untuk tetap patuhi rambu lalu lintas, karena seperti yang kita tahu bahwa keamanan dan juga keselamatan pengemudi merupakan tanggung jawab bersama.

0: Males banget disuruh lari sore. Kayak gak ada kerjaan lain aja sih.
1: Ih, kok males sih? Justru olahraga itu bikin happy tahu. Badan jadi segar, mood juga ikutan bagus. Cobain deh.
0: Ya masa sih? Tapi kan capek ya?
1: Iya, capeknya di awal doang. Lagian olahraga itu kan gak cuma lari tuh. Bisa main basket, futsal, atau workout di rumah juga bisa. Pokoknya intinya gerak deh.
0: Ide bagus juga ya. Jadi gak cuma sehat, tapi juga makin keren kan?
1: Nah, itu dia. Yuk, rayakan Hari Olahraga Nasional dengan gerak. Biar badan sehat dan jiwa makin kuat.

Pendengar, banjirop masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan pesisir Pantura. Dan fenomena ini tidak hanya berdampak pada pemukiman saja, tetapi juga aktivitas transportasi, kemudian juga ekonomi, dan juga lingkungan juga ikut terdampak. Lantas kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah menghindar atau mungkin juga harus bertahan? Kami akan hadirkan perbincangannya pada Semarang pagi ini dari berbagai sudut pandang narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kami juga menantikan untuk Anda yang mau bergabung, pendengar, silahkan line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di 081-6666-886, dan silahkan di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mau bergabung nanti bersama dengan rekan saya Sylvia Ansor yang akan memandu perbincangannya sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kepedulian terhadap masyarakat diwujudkan bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam Polda Jawa Tengah bersama dengan Si Propam Polres Jajaran melalui penyaluran bantuan air bersih secara serentak kepada warga yang terdampak kekeringan pada Rabu 23 September 2026. Bantuan air bersih tersebut didistribusikan langsung ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat musim kemarau. Warga Jawa Tengah dapat menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 melalui nonton bareng gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Kegiatan ini berlangsung 25 September hingga 5 Oktober 2026 dan terbuka untuk umum dengan fasilitas makanan ringan serta kesempatan untuk mendapatkan door prize. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kalau saya bisa ucapkan selamat pagi dengan riang begitu ya, karena mungkin beban berat saya tidak ada. Tapi kalau kita lihat hari berganti hari, biasanya kalau kita pagi menciumnya aroma kopi, berbeda nih dengan teman-teman masyarakat di pesisir Semarang Utara. Bukan aroma kopi yang dihirup, melainkan genangan air laut yang kembali menyapa lantai rumah. Nah, pagi hari ini topik kita akan bahas banjirop pesisir Pantura, menghindar atau bertahan. Sebuah dilema besar tentunya pendengar, apakah tanah tempat lahir ini masih bisa dipertahankan dengan benteng teknologi dan ketangguhan warga? Ataukah sebetulnya alam sedang memberi sinyal bahwa sudah saatnya kita mengalah dan mundur? Kita akan bincangkan, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Saya akan sapa satu per satu terlebih dahulu. Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Manunggal Bahari Kota Semarang, ada Pak Suratno. Selamat pagi.
1: Pagi,
0: Mbak. Oke, agak kurang mendekat Pak Suratno, biar suaranya terdengar jelas.
1: Ya, selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Suratno?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lalu di sebelah Pak Suratno ada Kabid Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KP3K DKP Jawa Tengah, Insinyur Lili Harnadi MSI, MSC. Pak Lili, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sylvia dan para pendengar RRI. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Tak ketinggalan juga dari Koordinator Kelompok Riset Teknologi Perencanaan Pelabuhan dan Kawasan Pesisir, Pusat Riset Teknologi Hidrodinamika BRIN, Profesor Dr. Aprianto STMSI. Prof, selamat pagi, Prof.
3: Selamat pagi, Suko Nginjing, Mbak Sylvia dan para pendengar RRI.
0: Pro 1.
3: Pro 1.
0: Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti saya juga tidak perempuan sendiri pendengar, karena sedang perjalanan ke studio kami, Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati ST. Nanti kita juga akan tanyakan ya, bagaimana pengawasan dari Komisi C DPRD Kota Semarang. Nah, bagi Anda, tentu Anda bisa bergabung nanti, karena seluruh narasumber ada di studio ya. Jadi boleh bergabung langsung lewat telepon 0248 3166 686, atau di WhatsApp kami 0816666886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat. Saya langsung ke Pak Suratno dulu. Pak Suratno, sebagai warga yang mungkin tinggal di sana, lalu tanah kelahiran juga teman-teman di sana, beraktivitas di kawasan pesisir juga setiap harinya, seperti apa sebetulnya kondisi saat ini yang bisa kita gambarkan kepada pendengar, Pak Suratno?
1: Ya, terima kasih Mbak Sylvia dan para pendengar. Saya adalah salah satu masyarakat atau warga di Kota Semarang, yang terutama di Tanjung Mas, Semarang Utara. Itu sejak kecil saya benar-benar menyaksikan bagaimana terjadinya perubahan sampai sekarang. Mm-hmm. Salah satu adalah yang jadi problem yang sangat mengganggu aktivitas pada saat itu adalah peningkatan air pasang, atau yang lebih dikenal sebagai rob ya. Di mana dalam kurun waktu sejak saya kelas 3 SD itu sudah beraktivitas di laut menjadi seorang nelayan kecil, karena memang keterbatasan orang tua saya sebagai profesi nelayan yang sudah renta dan mungkin tidak seperti anak-anak muda yang isinya gerakannya gesit itu, Mbak. Tapi singkat cerita bahwa sekarang di Kota Semarang itu, atau khususnya di tempat tinggal saya dan teman-teman, itu mengalami yang istilahnya peningkatan air pasang dibarengi dengan penurunan tanah atau land subsidence.
0: Yeah.
1: Sebagai saksi bisu adalah rumah saya sendiri. Saya membangun, memondasi rumah saya itu di tahun 93. Dengan ketinggian rumah sampai atap itu 5 meter.
0: 5 meter?
1: Ya, dan sekarang atap rumah saya menjadi lantai. Beliau Bapak Lili menjadi saksinya yang pernah berkunjung ke sana. Pertanyaannya, kalau tadi njenengan menyampaikan menghindar atau bertahan, lah karena kami tidak diberi pilihan, Mbak. Ya mau tidak mau harus bertahan kan gitu. Sebetulnya sampai sekarang kami bertahan di situ. Apa yang menjadikan kami bertahan adalah profesi kami sebagai nelayan, juga teman-teman. Yang kedua, karena lingkungan di masyarakat pesisir terutama itu istilahnya kepedulian sosialnya sangat tinggi antar warga. Jadi budaya gotong royong, saling membantu, itulah yang menjadikan kami bertahan. Dan alhamdulillah hari ini ada Sercerta Harapan, adanya program pembangunan sabuk pantai atau breakwater itu toh. Ini melindungi kawasan kami, walaupun kalau dibandingkan kawasan pada saat itu hanya tinggal kurang lebih 20% lah kawasan daratan, karena garis pantainya itu masuk ke daratan hingga lebih dari 1,5 kilo. Di mana dulu ada kawasan budidaya, kemudian ada pantai yang indah, ada pasir dan sebagainya. Ya itulah yang menjadikan kami masih mengingat bahwa di sini pernah terjadi sejarah, dan kita umumnya enggak bisa melupakan masa kecil kan gitu ya Mbak ya. Sekilas itu.
0: Oke, saya tertarik dengan kalimat atau penjelasan Pak Suratno tadi, dibangun 5 meter begitu ya, dan akhirnya genteng itu menjadi lantai. Itu prosesnya gimana? Apakah memang sempat kaget, karena itu kan bertahun-tahun otomatis ya, setiap tahun ya mengalami meninggikan rumah begitu, Pak Suratno, boleh digambarkan juga?
1: Ya, sebenarnya kita nggak sadari awalnya, ketika kami membangun, karena di dekat pantai, dekat sungai, loh tiba-tiba kok airnya naik, kita mikirnya tuh airnya naik, yang jadi pertanyaan sampai saat ini, loh airnya naik, tapi dasar perairannya menjadi dangkal. Ini sebelum saya ceritakan, karena memang saya tiap hari kegiatannya di laut sebagai nelayan, sekaligus jadi pengawas juga lah Mbak ya. Sekaligus kan saya secara tidak langsung mengamati kejadian itu. Loh ini dulu, ini contoh kecil ketika kami pernah melakukan penelitian, pengukuran kedalaman di salah satu titik koordinat di laut itu, yang tahun lalu itu 10 meter.
0: Tahun lalu 10 meter.
1: Tapi sekarang kok jadi 8 meter. Ada juga saksi bangunan dibangunnya breakwater yang di kolam pelabuhan itu namanya dam, itu tahun 80 dibangun. Itu dari permukaan ketinggian air, maksimal air pasang itu masih ada 1 meter. Kalau surut bisa jadi 1,5 meter. Sekarang hilang, maksudnya hilang bukan hilang bangunannya, tapi tenggelam. Dan tidak pernah muncul. Kita bisa tahu kalau kita naik ke dam itu sudah setinggi lutut orang dewasa. Bahkan kalau air pasang sudah setinggi leher orang dewasa. Jadi kalau menurut kami, iki jane sing medun lemai atau sing naik airnya, bahasa istilahnya gitu. Yang turun itu apa, yang naik itu airnya atau yang turun tanahnya. Kalau pertanyaan, kalau tanah turun otomatis itu menjadi dasar perairan menjadi dalam.
0: Betul.
1: Kalau yang naik airnya, loh ini elevasinya ya bahasanya, ini memang naik tapi ini kedorong sama permukaan dasar laut, atau memang penambahan air laut yang konon katanya pemanasan global yang melelehkan kutub es itu menjadi cair itu, ya kita kan belum pernah meneliti secara ilmiahnya. Tapi dasar pengamatan mata telanjang Mbak.
0: Baik, saya langsung tanya ke Prof nih. Prof, ada gambaran seperti ini, kalau tadi ibarat kata rumah yang 5 meter menjadi lantai, itu kan berarti prosesnya bertahun-tahun. Tapi penjelasan Pak Suratno ini sangat jelas, rumah saya ini mungkin ibarat kata tanahnya turun, tapi kok dangkal, semakin dangkal perairannya. Gimana kalau dari segi ilmiah Prof, silahkan.
3: Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut secara akademis atau ilmiah, itu namanya, memang sekarang itu fenomena rob itu tidak hanya berdiri sendiri rob, tapi ada memang salah satu itu adanya land subsidence. Nah, land subsidence itu jangan dilihat hanya lokal. Namanya seperti kita umpamakan kertas. Saat ada kan kadang ada yang neko, ada yang ini yang barangkali yang memang secara ilmiah harus harus dibuktikan by data ya. Barangkali memang kondisi di lokasi lokal di tempatnya Pak Suratno itu memang seperti itu fenomenanya. Tapi bisa aja yang di lokasi yang lain itu sebaliknya.
0: Berbeda gitu.
3: Nah, semacam itu kalau kalau kita melihat sudut pandang spot-spot terlokal ya. Karena data dari satelit pun seperti itu, tidak semua serempak. Misalnya dengan fenomena ini turun, seperti itu tidak semua. Itu memang secara data seperti itu. Karena apa? Banyak sekali faktor-faktor penyebab semacam itu, dari geomorfo atau apa ya, lapisan tanahnya lah, mungkin bahasa bahasa umumnya. Kondisi tanah kan berbeda-beda. Memang secara umum pantai utara itu kan aluvial muda, itu umum. Tapi yang bawah, lapisan bawahnya itu yang pendukungnya berbeda-beda. Nah, mungkin itu yang bisa menjawab. Jadi kalau saya tadi mungkin agak nyerempet lagi ya. Tadi kan bertahan atau
0: pindah. Ya.
3: Kalau saya itu terlalu paradok ya, yang selalu dipertentangkan seolah-olah kita harus menyerah atau tidak.
0: Oke.
3: Okay. Tapi sekarang itu kan namanya manusia hidup itu kan punya rasa, karsa, pikiran. Nah inilah makanya kita itu dalam hal ini bagaimana supaya adaptif lah kalau saya. Karena nggak bisa, nggak ada pilihan. Misalnya Pak Rapto pindah kemana? Nah, hal-hal seperti itu kan harus menjadi satu pertimbangan ya. Tadi sudah alhamdulillah kalau saya catat kan malah ada sisi positif adanya jiwa korsa atau rasa solidaritas ya
0: barangkali. Gotong royong tadi ya.
3: Nah, itulah sebenarnya malah kekuatan. Nah, bagaimana cara adaptif itulah yang bagaimana mengkombinasikan dari sisi eksekutif. Mungkin diwakili nanti bisa statement dari Pak Lili, legislatifnya mungkin Bu Dini ya, itu akademisi, bahkan partisipatif dari masyarakat itu harus kombinasi, tidak bisa berdiri sendiri menjadi satu, harus menjadi satu kesatuan.
0: Betul.
3: Nah, mungkin itu aja sih.
0: Tapi Prof, kalau Prof mengatakan masyarakat harus adaptif begitu ya, tidak bisa menghindar atau bertahan tadi, terlalu paradoks begitu. Dari cerita yang Pak Suratno sampaikan tadi, ada kedalaman yang dalam 1 meter itu menghilang 2 meter tadi. Ketika kita ingin betul-betul bertahan dari segi ilmiah, apa yang memang harus dilakukan, Prof?
3: Ya, berarti harus kita ke depan itu bagaimana laju itu diminimal dulu. Solusinya kan itu, bukan menghilangkan, tapi laju dari penurunan atau kenaikan drop itu harus dicarikan solusi dulu. Ya. Kalau sudah terjadian, itu kan perlu ada recovery, ada proses waktu. Itu yang harus diperhatikan. Tidak bisa tiba-tiba kan terus ya udah kamu pergi aja kan, tidak. Apapun masyarakat itu juga apa ya, harus dilibatkan, diberi edukasi. Jadi jangan sesuatu menurut saya, sesuatu itu tiba-tiba oh ini harus menghindar dan sebagainya, bukan. Tapi ada proses apa dipahamkan. Oh ini memang seperti ini, alami, nggak bisa. Jadi memindahkan itu bukan satu solusi, tapi bagaimana mama meminimal risiko dari itu dengan adaptif itu yang malah lah itulah namanya kita harus menciptakan ekosistem bersama untuk adaptif itu. Tidak hanya dari masyarakat itu dilibatkan untuk maintenance ya, yang jelas terlibat langsung di itu ya,
0: jadi karena pelakunya kan masyarakat.
3: Nah, teman-teman legislatif mengawal mungkin bagian penganggaran dan sebagainya. Eksekutif itu bagaimana kebijakan, regulasi, kepastian hukumnya. Misalnya sempadan harus tidak boleh ada, terus pemeliharaan misalnya semua itu perlu ada, misalnya sungai itu kan ada sedimentasi lah, itu bagaimana kapan, itu kan di wilayah eksekutif.
0: Oke.
3: Lah kami itu bagaimana saat akan mendesain perencanaan suatu ruang, teman-teman akademisi maupun periset lah, itu untuk support, jadi nggak bisa dilihat kacamata terpisah.
0: Oke, okay. Saya langsung ke Pak Lili nih. Udah disinggung-singgung Pak Lili dari tadi. Kalau Pak Suratno mengatakan kami tidak diberi pilihan antara menghindar atau bertahan begitu ya, otomatis kalau mau pindah juga mau pindah kemana begitu. Prof mengatakan ini semua tidak bisa terpisah-pisah, memang harus bergandeng tangan intinya. Kalau dari kacamata Pak Lili ini, bagaimana mungkin perkembangan yang saat ini terus dipantau Provinsi Jawa Tengah agar mereka, kita inginnya semua masyarakat Indonesia itu tetap sejahtera begitu ya, dengan cara yang paling mudah memiliki rumah yang aman, tidur yang nyenyak begitu.
2: Ya, terima kasih. Kalau Rob itu kata, saya menyitir salah satu guru besar di Teknik Sipil Undip, itu aslinya asal katanya bakso Semarang itu Mbak.
0: Apa itu?
2: Roto Okeh Banyuni. Nah itu Rob yang aslinya itu. Jadi Rob sekarang jadi bahasa internasional. Jadi karena pasang tadi, karena Pak Ratno, betul, jadi akhirnya ngasang naik. Nah saya ingin memberikan gambaran ke belakang dulu Mbak. Jadi kalau kita secara sederhana kita bandingkan garis pantai yang dikeluarkan oleh BIG, Badan Informasi Geospasial, tahun 2013 dengan garis pantai yang dikeluarkan oleh BIG tahun 2021. Tapi bukan berarti 2013 itu on the spot pengamatan mereka 2013 Mbak ya, mungkin sebelumnya ngamati baru dikeluarkan di 2013 dan di 2021. Itu secara umum di Pantura Jawa Tengah itu abrasinya 8.276 hektar.
0: 8.276 hektar.
2: Pantura Jawa Tengah utara. Akresinya 2.900. Jadi lebih banyak abrasi. Nah, yang terbesar itu ada di Kabupaten Brebes sampai 2.387 hektar. Nomor 2 di Demak 2.119 hektar dan nomor 3 Kota Semarang. Mm-hmm. Itu abrasinya sampai 2.060 hektar, mm-hmm. agresinya juga ada 2.066 hektar. Okay. Nah, tadi mungkin secara umum tadi Pak Ratno betul, kan adanya land subden di data yang pernah kami dapatkan, ini variasinya di Semarang itu antara 1 sampai 20 cm per tahun ini. Betul, tiap-tiap daerah memang lain-lain. Mm-hmm. Kemudian mungkin karena di atasnya banyak beban juga kan mempercepat laju penurunan. Kemudian ada water ground extraction, apa namanya, pengambilan air tanah mempercepat. Sudah tanahnya lunak, air tanahnya banyak diambil, kemudian juga beban atasnya juga tinggi, jadi mempercepat penurunan tanah. Kemudian kalau pas pasang tinggi, pasti airnya masuk.
0: Betul.
2: Nah, sisi lain, zaman dulu kan ada penghalang pantai ya, yang berupa mangrove atau apa. Mm-hmm. Kemudian dengan adanya perubahan pola ruang atau tata ruang yang dipakai, yang dulu jadi tambak, jadi sekarang jadi pemukiman kah atau jadi pabrik. Ini kan air yang tadinya bisa masuk ke mana? Saluran-saluran tambak. Mm-hmm. Sekarang kan jadi pemukiman, misalnya jadi industri, kan larinya kan ke saluran-saluran penduduk ini. Mm-hmm. Naiknya ke jalan-jalan. Akhirnya terganggu. Sisi lain, dulu kan adanya benteng alami, misalnya mangrove, diganti yang lain. Akhirnya kan abrasinya jadi anu. Jadi sudah tanahnya turun, pasangnya tinggi, penghalangnya nggak ada. Nah, ini dia kombinasi yang sekarang jadi rob yang tinggi itu. Saya kira tiga faktor itu. Memang ada kenaikan muka air laut, tapi kelihatannya hanya berapa mili per tahun tingginya. Jadi nggak terlalu signifikan untuk rob menurut saya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, Prof. Jadi yang banyak menyebabkan memang land subsiden dan apa namanya pelindung pantai tadi yang sudah berkurang. Nah, kalau kita lihat ke belakang, Mbak, kesadaran tata ruang kita yang ngelola laut itu baru muncul di tahun 2007 dengan munculnya Undang-Undang 2007 tahun 2020 2007 Undang-Undang 2007 tahun 2007 kemudian yang diperbaiki menjadi Undang-Undang 1 2014 itu kesadaran di negara kita. Sebelumnya belum ada pengaturan di ruang laut, artinya siapapun yang cepat di situ, siapapun yang merasa anu bisa menggunakan laut apa adanya, apa maunya gitu loh ya. Siapa yang duluan ya itulah yang bisa, siapa yang kuat
0: belum ada ya, atur belum lah ada pokoknya
2: pengaturannya. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Daerah di 2000, Undang-Undang 23 2014 itu ada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Itu ada kewenangan pengaturan dari 0 sampai 12 mil di laut itu diatur oleh provinsi. Maka Jawa Tengah muncul peraturan daerah yang mengatur tata ruang laut di Perda 13 tahun 2018.
0: Okay.
2: Ya, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja, tata ruang yang di laut dan di darat harus disatukan. Kita terbaru punya peraturan daerah nomor 8 tahun 2024. Artinya maksud saya seperti ini. Jadi dalam mengatur tata ruang itu tidak bisa hanya masing-masing ego sektor. Ya, harus terintegrasi baik di darat maupun yang di laut, sektor satu dengan sektor lain. Karena apa? Contoh, satu bangunan yang di laut
3: menjorok
2: itu pasti akibatnya Prof. Aprianto lebih benar dari saya. Sisi lain pasti terkena abrasi, Mbak. Karena ada perubahan pola arus cecer pantai, longsor karang itu yang membawa sedimen, transport sedimen terhalang, akibatnya yang lain masih tergerus. Nah, ini jadi terjadi memperparah abrasi tadi. Okay. Karena mungkin adanya bangunan-bangunan yang menjorok ke pantai tadi. Nah, ini kalau tidak diatur, makanya semuanya nanti akan terjadi, entah namanya reklamasi kah atau apapun yang nanti akibatnya kanan kirinya ini. Nah, ini dengan adanya aturan ini mulai ditata. Tetapi lepas daripada itu, sebenarnya upaya penanggulangan abrasi atau rob itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira pusat pun sudah melakukan, KKP, Kementerian Kelautan, pemerintah provinsi. Tapi saya melihat masih segmen-segmen ya.
3: Betul.
2: Jadi belum menyelesaikan, belum menuntaskan. Karena apa? Anggarannya tinggi sekali. Contoh yang di Pekalongan aja, untuk mengeringkan Pekalongan itu BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, PU itu berapa miliar itu, saya nggak tahu angkanya itu. Sampai kering dan sekarang butuh maintenance-nya. Kemudian KKP beberapa kali di Demak itu juga sudah melakukan intervensi, masih ada permasalahan. Nah, alhamdulillah kita tunggu nanti Pak Presiden sudah mencantangkan adanya tanggul laut, Giant Sea Wall yang dikelola oleh Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa. Ini mudah-mudahan akan memberikan solusi.
0: Okay.
2: Karena di situ setelah saya beberapa kali bertemu dengan pejabatnya di BPBJ memberikan sosialisasi, mereka itu membagi ternyata ada
3: segmen.
2: Tanggul, ada 15 segmen, Pak.
3: Ya,
2: 15 segmen di seluruh dari Serang sampai ke Gresik, Jawa Tengah itu ada 5 segmen nanti. Tapi di situ nanti ada pengertian tanggul pantai juga. Ada tanggul pantai, ada tanggul laut dan ada breakwater mangrove.
3: Okay. Ada semuanya. Transisi juga yang sungai. Ada empat.
2: Ada ya. Jadi, sementara yang saya dapat tiga per ini ya. Jadi ada benar-benar yang di laut, ada yang di pantai, ada yang tadi hibrid antara itu kombinasinya.
0: Okay.
2: Nah mudah-mudahan dengan adanya ini nanti, karena ini nggak mungkin, maaf ya, kalau provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, kabupaten menyelesaikan ini kayaknya kok berat. Karena di laut anggarannya, perbaikannya laut anggarannya besar sekali. Ini kita harus ada dari pusat intervensinya.
0: Baik, berarti sementara kan dimaknya. Sebetulnya kebijakan aturan memang sudah terus digodok begitu ya Pak Lili ya. Dan pada akhirnya nanti mau tidak mau ke masyarakatnya bukan dua pilihan lagi, tapi betul kata Prof tadi harus adaptif begitu ya, menunggu kebijakan ini berlangsung. Oke, okay, saya ke Prof lagi. Ada yang namanya tadi giant seawall begitu ya. Walaupun kita rasa memang agak terlalu lama ya kan, agar masyarakatnya di sana tuh jadi menunggunya terlalu lama begitu. Tapi ketika ada giant seawall, ada sabuk pengaman laut dan lain sebagainya, betul-betul bisa mengatasi atau gimana Prof?
3: Ya gini, giant seawall itu dalam hal untuk menanggulangi abrasi memang iya bisa. Itu hampir sama dengan tadi tuh, misalnya kalau jenengan ke marina itu kan sebenarnya hampir sama. Itu ada semacam pelindung
0: ya, tembok kayak tebing laut begitu ya.
3: Nah, cuma ini konsepnya ini kan berbeda. Dia karena kenapa tinggi itu kan untuk antisipasi dia berlaku kala ulang sampai 100 tahunan apabila terjadi. Nah, efektif apa tidak itu yang harus kita perhatikan tuh, yaitu kita itu sesuatu itu namanya ini rekayasa ruang. Itu jangan dilihat sepotong-sepotong. Barangkali kalau untuk hal dia untuk laju sedimen atau untuk itu mungkin, apa abrasi mungkin ya. Tapi yang dampak yang ekosistem yang lainnya itu perlu jadi pertimbangan juga.
0: Perlu diperhatikan juga.
3: Diperhatikan
0: ya,
3: lah inilah yang perlu. Kita memang apapun juga harus, ini sudah apa ya, goodwill atau kebijakan secara nasional itu sudah bagus. Bagaimana keprihatinan dari Pak Presiden sendiri kan menjadi kenapa ada BOVVJ Pantura aja utara dibanding yang lain, karena memang ini yang laju lamsasi dan laju abrasinya tinggi mengancam masyarakat. Negara hadir. Nah, cuma itu kita harus sabar. Berarti apa? Sebenarnya ada sinergis antara kebijakan tadi dalam arti pemerintah, terus dari legislatifnya, dari terlibatan itu, dari akademik duduk bareng. Ayo kita rame-rame lah. Ini kan juga kaitan ke anggaran tadi sampaikan Pak Lili ya, nggak mungkin yakin terus menyelesaikan sampai seluruh utara kan nggak mungkin, duit dari mana gitu loh. Nah inilah yang bagaimana biasanya kita site selection mana yang memang berdampak dulu, misalnya belakangnya ada industri itu perlindungan biasanya. Lah yang lainnya inilah yang kita bisa mengedukasi saling apa teknologi-teknologi yang bisa sebelum itu benar-benar dibangun itu kita pahamkan ke masyarakat. Misalnya tadi kalau memang jadi tidak semua bisa karakter pesisir kan dimangrovekan kan nggak ada.
0: Betul,
3: karena
0: gak cocok
3: substrat
0: ya.
3: Substrat dari anunya kan belum tentu
0: berbeda-beda,
3: memenuhi dari syarat tumbuhnya lah, semacam itulah yang barangkali yang

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah, kamu

0: Dialog Semarang menyapa pagi. Banjirop pesisir Pantura menghindar atau bertahan? Sudah kehadiran lagi, saya tidak sendirian perempuan di sini. Sudah ada Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati ST. Bu Dini, selamat pagi.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Agak terlambat tapi nggak apa-apa, setidaknya saya tidak sendirian, Bu Dini.
1: Ya. Mohon maaf. Ya.
0: Oke, Bu Dini, tadi di segmen pertama kita sudah dijabarkan pada pendengar kita edukasi.

0: juga kepada pendengar mungkin menjelaskan secara gamblang langsung kepada pelaku-pelakunya yang ada di Pro 1 RRI Semarang. Tapi sebagai legislatif, tadi disinggung juga oleh Prof begitu ya, kalau ada legislatif akan jauh lebih lengkap begitu, karena akan bisa mendukung segala kebijakan, mengawasi dan lain sebagainya. Kalau membicarakan mengenai Rob Pesisir Pantura, Komisi C DPRD Kota Semarang, bagaimana pengawasannya agar programnya ini bukan hanya jangka pendek begitu ya, tapi jangka panjang. Bu Dini, silahkan.
1: Oke, terima kasih. Ya, ini PR berat ya, yang kita rasakan di Kota Semarang. Sebetulnya Kota Semarang itu dari sejak tahun 2014 itu punya dokumen namanya Resilient City, ya. Bagaimana pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat, bersama multi stakeholder itu mencoba untuk mengidentifikasikan persoalan atau tantangan Kota Semarang wabil khusus atau terutama sekali ini terkait dengan persoalan lingkungan hidup, termasuk Kota Semarang yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Dan tantangan climate change tentunya ya, ini menjadi tantangan yang luar biasa. Ini kemudian disusunlah perencanaan bagaimana Kota Semarang ini menjadi kota yang tangguh atas berbagai macam tantangan lingkungan, lingkungan hidup maupun lingkungan sosial ekonomi yang akan terus menerpa Kota Semarang sebagai kota metropolitan yang berada di pesisir utara Pantai Jawa ini. Nah, di dokumen itu 2014 itu sudah cukup lengkap sebetulnya. Bagaimana menghadapi land subsidence, bagaimana prediksi land subsidence sudah diperhitungkan, tadi mungkin sudah sempat dibicarakan ya. Terus majunya garis pantai gitu ya, maju apa mundur itu majunya garis pantai ke daratan gitu ya. Terus kemudian tantangan kekeringan ya, karena climate change ya, yang itu sangat besar tantangannya, mengancam kekeringan di Kota Semarang. Terus dan berbagai macam lah ya, itu sudah di kekeringan itu kan artinya bagaimana menyediakan air bersih gitu.
0: Betul.
1: Salah satunya bagaimana memanfaatkan air laut itu menjadi salah satu sumber air bersihnya Kota Semarang gitu. Nah, memang diakui, saya ini mengakui, diakui dokumen yang sebetulnya cukup bagus ya, cukup ilmiah gitu, dan cukup komprehensif memprediksi tantangan Kota Semarang ke depan dan bagaimana menghadapinya. Sayangnya itu tidak terintegrasi gitu.
0: Okay.
1: Tidak terintegrasi dengan perencanaan reguler. Kita punya RPJPD, punya RPJMD gitu ya. Bahkan kalau kita mau mengalokasikan anggaran berarti di perencanaan tahunan RKPD gitu ya. Itu belum terintegrasi gitu. Nah, tidak mudah ya, kalau kita ngomong perencanaan kan memang ada aspek politik, ada aspek partisipatif, ada aspek bottom up, top down gitu ya. Nah, ini yang kita ada aspek teknokratis gitu ya. Ya, ini kadang-kadang ada salah satu yang terlalu dominan gitu. Bottom up, top down misalnya. Kita punya drojogan, bahasa Semarangnya drojogan gitu ya. Punya dapat turunan dari pemerintah pusat gitu, proyek strategis nasional gitu. Proyek strategis nasional kawasan ekonomi industri khusus ya, yang terintegrasi dengan kawasan industri Wijaya Kusuma dengan Batang gitu ya. Mau buat Giant Seawall di Kecamatan Tugu gitu ya. Terus kemudian jalan tol Semarang Demak gitu dan lain sebagainya, yang itu jadinya agak mengacaukan gitu ya. Kita agak mengacaukan tadi yang rencana-rencana kita pengen Semarang ini terbebas dari rob itu dengan cara yang ada di dokumen tersebut gitu ya. Tapi mau tidak mau kemudian kita menerima apa yang menjadi proyek strategis nasional ya, sehingga pemerintah Kota Semarang akhirnya fokus. Fokusnya bagaimana merespon aja apa yang menjadi program yang diberikan oleh pemerintah pusat gitu. Sehingga kalau di Kota Semarang itu kan yang tampak sekali sampai hari ini itu masyarakat di Kelurahan Tambak.
2: Tanjung Mas,
1: Tambak Rejo ya. Tambak Rejo gitu ya. Itu yang sampai hari ini masih merasakan bagaimana hidup tidak enak di kawasan pesisir pantai gitu. Bahkan di dokumen itu kan sempat tercetus Kota Semarang ini nggak bisa menolak rob gitu. Kota Semarang nggak bisa menolak rob. Bagaimana kita menjadi Venesia Jawa gitu ya. Jadi waterfront city gitu ya, sempat tercetus untuk menjadi waterfront city gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian jadi nggak sinkron dengan kebijakan-kebijakan strategis nasional.
0: Kalau gambaran Bu Dini jelas integrasinya kurang baik begitu ya. Nah, pendengar bagi Anda yang mau bergabung boleh ya, line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau WhatsApp juga boleh di 0816666886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital, ini akan saya coba cek satu persatu. Boleh tinggalkan jejak ya di kolom live chat. Ini ada yang sudah bergabung, Bapak dan Ibu yang sudah di Pro 1 RRI Semarang, dari Alivia. Selamat pagi Pro 1 RRI Semarang. Dulu saya pernah dengar perbincangan seperti ini dari salah satu warga di Semarang Utara. Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka bukan hanya aktivitas, tapi saat pemakaman itu juga harus menunggu robnya turun. Bagaimana sebetulnya kesejahteraan mereka, bahkan yang sudah meninggal saja tidak bisa tercermin, begitu katanya. Boleh Pak Lili dulu nih menanggapi ini nih. Silakan. Pemakaman saja mereka yang sudah meninggal agak kesusahan gitu Pak Lili.
3: Nggih, terima kasih. Ini betul yang dikatakan Pak Alif, ini juga di Demak terjadi itu juga kan, karena keduk itu masih ada airnya juga, memprihatinkan juga. Nah tadi sampai saya katakan itu juga sampaikan oleh Bu Dini tadi, perlu integrasi itu. Nah harapan kita sudah banyak melakukan juga dengan keterbatasan yang kita miliki, tapi pemerintah Jawa Tengah sudah melakukan. Saat ini dilakukan misalnya di Sorodadi Sayung Demak itu, jadi dibangun hibrid itu kombinasi antara penahan gelombang yang dari bis beton, nanti di belakangnya diberi sedimen, ditanami mangrove. Itu sedang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas PU. Nah, yang lebih penting lagi, sekarang kan kita tahu tadi saya sampaikan ada BOPPJ, Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa. Nah, ini luar biasa nanti programnya, proyeknya luar biasa. Dan ini setahu kami, ini adalah semacam dirijen ya, yang mengaring semua yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan nanti abrasi di Jawa. Nah, ini saat ini mereka sedang menyusun KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Ini penting sekali ini. Tetapi bukan berarti nanti mereka top down, Bu. Mereka juga sedang meninventaris apa yang sedang dilakukan baik pemerintah kota, masyarakat, juga provinsi, kemudian yang akan dilakukan apa, kemudian mereka mensinkronkan apa yang akan dilakukan. Jadi tidak serta-merta diberi tembok. Nah harapan kami, kita semua nanti dengan adanya BOPPJ, tapi targetnya memang agak lama, kalau enggak 20 tahun awalnya, tapi kelihatannya akan dipercepat 15 tahun, mudah-mudahan bisa terwujud. Ya ini harapan kita di sini nanti, karena betul, ini tidak bisa tadi hanya Kota Semarang saja, karena Kota Semarang juga dipengaruhi oleh Kendal. Kota Semarang memengaruhi Demak juga. Jadi harus terintegrasi semuanya, saling koordinasi terintegrasi juga. Makanya perlu dari pusat yang benar-benar sebagai komandannya, menurut saya seperti itu.
0: Baik, ada juga pertanyaan dari Elin Dingalian. Mbak Silvi, saya mau tanya ke Ibu Narasumber dari DPRD. Saya sudah beberapa kali mendengar dialog seperti ini. Kalau dari Dewan mendengar aspirasi masyarakat, lalu apa yang dilakukan? Silahkan Bu Dini.
1: Iya, karena pengambil kebijakan tidak hanya DPRD ya, ada banyak pihak dalam pengambilan kebijakan. Nah, kalau tadi bicara tentang pemakaman gitu, persoalan pemakaman kalau di kota metropolitan memang menjadi masalah besar ya. Tidak hanya di daerah rob, apalagi di daerah rob gitu ya. Di daerah Tembalang saja hari ini sudah menjadi masalah gitu, karena kebutuhan pemukiman kita memang sangat tinggi gitu ya, yang tidak diikuti dengan apa namanya ketersediaan lahan untuk pemakaman. Nah, ini yang menjadi PR-nya pemerintah Kota Semarang. Kalau ini memang tupoksinya kabupaten kota ya, menjadi PR-nya pemerintah Kota Semarang untuk apa namanya para developer harus menyediakan tempat-tempat pemakaman yang terintegrasi atau sekaligus gitu ya, menjual kapling itu sekaligus menjual kapling untuk orang mati gitu. Jadi itu ada aturannya gitu ya. Nah, selain itu pemerintah Kota Semarang juga sudah berupaya untuk menyediakan lahan-lahan pemakaman baru gitu, tapi cepat banget penuh memang. Nah, apalagi di wilayah Rob ya, di wilayah Rob ini ya untuk kuburan kios pemakaman ini serak layak gitu ya, harus memang bergeser di wilayah yang lebih tinggi. Nah, kemudian kaitannya dengan integrasi, saya sepakat Pak, jangankan wilayah laut gitu ya, wilayah pesisir ya, harus diintegrasikan secara regional ya. Kendal mempengaruhi Semarang, Semarang mempengaruhi, yang paling banyak mempengaruhi sepertinya Semarang ya. Sing marake abrasi itu kayaknya memang Semarang ini ya, yang karena ada apa namanya banyak terjadi reklamasi gitu di Kota Semarang. Ini juga menjadi evaluasi kita. Nah, cuma harapannya begini, ketika pemerintah pusat akan membuat perencanaan pembangunan wilayah pesisir, ya harapannya perspektifnya itu tidak hanya perspektif ekonomi, ya kan? Perspektifnya tentu tidak hanya perspektif ekonomi. Perspektifnya harus mengutamakan perspektif kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam berbagai macam aspek. Yeah. Ya, bagaimana lingkungan hidup, bagaimana sosialnya masyarakat gitu. Tidak mudah memindahkan orang Tanjung Mas, orang Tambakrejo disuruh pindah ke wilayah Gunung Pati, itu tidak mudah. Mm-hmm. Gitu. Kalau ya kan, Pak?
2: Boleh saya tambah, Ibu?
1: Iya, boleh. Ya, ya. Silakan.
2: Ini sebelum saya lupa, tadi yang disampaikan pertanyaan pertama itu bukan hanya orang mati memakamkan menunggu air surut, tapi sekarang sudah benar-benar hilang makamnya.
1: Oh, iya.
2: Nah, terus dari Ibu tadi, saya ini sependapat nih, kalau selama ini reklamasi itu menjadi sebuah dilema ya, ada yang menolak, ada yang menerima, tergantung reklamasinya itu kegunaannya untuk apa. Betul. Coba kalau dalam menangani solusi yang masih terjadi saat ini, belum pernah saya mendengar bahwa reklamasi itu dibangun atau direklamasi pantainya atau lotnya untuk pemukiman nelayan yang ideal. Artinya kalau ini lebih pada berpihak pada industri, karena lebih pada ekonomi. Kalau coba kalau reklamasi itu contoh, misalnya di Semarang kawasan yang hilang berapa ratus hektar, kemudian mereklamasi pantai, dibangun yang ideal untuk pemukiman nelayan yang ideal. Di situ ada lapangan, ada taman, ada ruang terbuka hijau, ada lahan untuk penanaman mangrove dan sebagainya. Saya yakin ini menjadi salah satu solusi prioritas.
0: Iya.
2: Yeah. Ya. Dan belum lagi ketika nanti dari segi pemukiman atau masyarakatnya sejahtera, pendidikannya tidak terganggu karena tidak lagi ada anggaran membangun rumah seperti yang dimaksud saya itu, kalau setahun itu kita harus menyediakan nabung itu minimal 10 juta per rumah.
4: Nguruk.
2: Jadi untuk nguruk rumah dibangun tidak semakin bagus, malah semakin tenggelam.
0: Okay.
2: Ini saya kira mewakili teman-teman bahwa silakan mereklamasi pantai atau lahan atau perairan yang di pantai, karena seperti bisa sampaikan, wong nelayan kok pindahin Gunung Pati, nanti parkirnya kalau di mana? Artinya reklamasi yang di pantai tadi beserta merta akses ke lautnya itu
0: betul,
2: kan lancar.
0: Kan karena itu termasuk dengan ya, ini nafkah teman-teman ya.
2: Suara-suara kami ini yang ini menjadi harapan, Pak, caranya nyampe ke piye? Karena reklamasi ini berpihak pada pengusaha dan orang-orang yang tadi tidak terintegrasi karena berbagai kepentingan saling dominan, kuat-kuatan, kayak hukum rimba kan gitu. Nah, ini kalau memang benar-benar pemerintah fokus kepada masyarakat untuk menangani masalah, harusnya reklamasi ini berpihak pada nelayan. Oke lah, kita kredit, tidak apa-apa, Bu. Tapi setidaknya kan kita tidak ada anggaran nabung untuk meninggikan rumah. Saya kira itu, Mbak.
0: Ya. Idealnya itu bukan hanya kehidupan atau aktivitas sehari-hari ya, berarti ya termasuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Budi, ini silahkan lanjutkan.
1: Iya, ya itu tadi saya bilang, kebutuhan pemukiman di kota Semarang itu sangat tinggi. Kita memprediksikan 2045 itu backlog kita, kebutuhan pemukiman kita itu 650 ribu, ya, 650 ribu rumah. Nah, ini kan kalau kita mau bikin rumah di Gunung Pati, Tembalang, wilayah-wilayah konservasi, Mijen, Gunung Pati, Tugu, Ngalian, ya berarti kita lagi menantang banjir gitu, mm-hmm. ya. Maka kalau memang solusinya reklamasi pantai tadi disampaikan, mm-hmm. ya, buat para nelayan, pemerintah kota nggak bakal bisa, mm-hmm. nggak punya duit gitu untuk menyediakan pemukiman bagi warga pesisir utara kota Semarang itu dengan mereklamasi pantai, mm-hmm. gitu. Maka kalau memang pemerintah pusat dan provinsi ini serius mau nggarap pesisir utara kota Semarang, pesisir utara Jawa Tengah, mm. gitu kan? Ya tentu tidak hanya kota Semarang gitu ya, Kendal maupun Demak gitu yang terintegrasi, ya betul kata Bapak tadi ya, apa namanya, harusnya dibuat bukan hanya kawasan ekonomi khusus yang di situ hanya tumbuh industri,
0: betul.
1: Miliknya orang tertentu, mm. gitu ya, untuk mensejahterakan segolongan orang tertentu, tapi bagaimana masyarakat di wilayah pesisir itu di kota Semarang, Kendal maupun Demak itu terakomodir. Mm-hmm. Nah, ini sekali lagi harus jadi PR-nya pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah kota Semarang tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah provinsi gitu. Mm-hmm.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ngurusin penduduk kan nggak cuma kabupaten kota, mm-hmm. ya kan? Giliran yang susah disuruh kabupaten kota, giliran yang enak diklaim pemerintah pusat.
0: Wow.
1: Jadi ini yang menurut saya saya sepakat bahwa reklamasi pantai boleh-boleh saja dilakukan gitu ya, asalkan tadi tidak kemudian dengan perhitungan ekonomi tertentu saja, ekonomi khusus itu ekonomi yang seperti apa ya, tapi bagaimana tadi aspek-aspek lingkungan dan sosial itu dipertimbangkan betul.
0: Oke, okay. Ya. Baik, Prof, penjelasan Pak Lili, Pak Suratno, Budini, begitu ya. Kalau Prof di awal tadi mengatakan ya masyarakat harus adaptif, ya. Begitu ya. Bahkan dikatakan juga oleh Pak Suratno, pemakaman sudah tidak ada. Bu Dini juga setuju dengan hal tersebut. Apakah masih terus adaptif atau mungkin mulai bergeser untuk relokasi reklamasi yang ideal juga untuk masyarakat atau gimana, Prof?
4: Ya, makasih Mbak Silvi dan Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut saya adaptif itu kan bagaimana seorang itu atau manusia untuk bertahan. Apa yang terjadi beban dari lingkungan sekitar itu konsepnya dulu. Nah, terkait dengan rob dan sebagainya itu kita kan jangan terjebak dengan sejarah tapi harus menatap ke depan. Nah, inilah dikatakan tadi, kalau yang ya mohon maaf, bukan saya mungkin berpikirnya kalau memang itu sudah tenggelam nggih sampun, tapi dihentikan ya cukup sekarang. Nah, itu pertama. Berarti apa sekarang wilayah garis pantai itu mau mulai dari mana sih? Kan ini kan kalau kita berbicara histori, itu kan berarti kan mungkin masih 2 kilo.
0: Yeah.
4: Tapi apakah masih layak?
0: Nah,
4: kan itu. Berarti kita juga harus mindsetnya, adaptif itu juga mau dari titik nol kembali, kayak SPBU lah, dari mulai nol ya. Nolnya itu dimana dari, nah itulah mulai kita tadi, bareng-bareng, ayo kita berangkulan. Tadi sudah, saya malah menarik ada statement baru dari Pak Suratno, 10 juta per tahun ya.
0: Peninggikan rumah.
4: Nah, ini bisa ada peluang adaptif rekayasa infrastruktur. Kenapa? Berarti tantangan kami dari para periset bagaimana menciptakan sebelum dibangun tadi itu. Karena pemerintah kan dengan BOPBC kita harus sudah yakin itu memang dirijen, kalau enggak kan berdiri sendiri. Bagaimana integrasi itu badan yang memang dibangun atau diciptakan untuk mendirijakan sih, selama ini kan spot-spot ya. Nah, itu dulu kalau BOPC. Tapi kan kadang kalau secara teori ini kan gampang aja. Tapi pemerintah kan kemampuan anggaran kan juga terbatas. Berarti mana ada yang prioritas, mana lah yang belum, itu kan jangan-jangan nanti saya kapan lah. Dari 10 juta ini sebetulnya tantangan yang menarik dari kami ada beberapa yang rekayasa-rekayasa yang kalau memang itu memang kepengen bertahan, berarti apa? Ciptakanlah satu apung.
0: Ya,
4: kan lumayan 10 juta ya. Misalnya taruhlah baru bisa 5 tahun lagi, 5A. Berarti apa tantangan kami bagaimana bangunan-bangunan yang bisa adaptif dibanding
1: waterfront city itu.
4: Nah, kan? Makanya dalam artian kan hal seperti itu. Tapi sebelum itu juga Nun Sewu Pak Ratno, jadi gini, dalam artian tadi reklamasi itu ya, ya kan? Berpihak itu kayak tadi sebenarnya apakah saya enggak tahu regulasi kalau di Jepang dan sebagainya, kalau mau punya mobil harus punya garasi. Lah sekarang ini memang kami lihat, saya setuju tanda petik reklamasi nggak tidak berpihak karena industri lah bisa nggak diciptakan lah. Makanya saya kenapa wah ini menarik kalau ada DPR yang mengawal regulasi, eksekutif pelaksana ya kan di lapangan. Tapi apa kalau mau reklamasi bisa nggak ada CSR yang ngopeni sekitarnya? Itu yang saya harus garis bawahi, itu berarti apa tantangan dari teman-teman di DPRD atau DPR pusat. Ciptakanlah itu. Nah terus kalau tadi kaitan reklamasi apa tidak, itu jangan dilihat ini nyalakan bukan, tapi kalau secara nusa gambar yang di tadi itu kan terlihat di sini, kita harus berbicaranya per coastal cell. Pembangunan itulah coastal itu yang kadang tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Lah makanya peran BOBJ hadir itu salah satunya kan mengintegrasikan, jangan oh ini banyak, oh itu satkernya sana, oh sana. Itu kan kejadian, kalau sudah kejadian itu saling, oh itu bukan wilayah kami lah, salah, kasihan masyarakat kan, salah, semacam itu. Itulah fungsi, jadi apa, intinya juga bagaimana membangun komunikasi baik di tataran DPRD, DPR RI sebagai aspirasi masyarakat. Eksekutif sendiri kan ada rakorda, itu kan berjenjang, bagaimana integrasinya. Selain sekarang, itu kan yang menarik, belum terkandung kan ini pengembangannya untuk pemanfaatan ruang laut yang terintegrasi dengan darat itu kan masih beberapa kota atau kabupaten yang memiliki perdanya. Bisa nggak percepatan itu sekarang mumpung dengan adanya GSW ini, saya yakin itu pasti banyak yang nabrak. Pemanfaatan ruangnya itu. Nah ini mungkin wilayah yang tambak, yang orang awam itu perlu diedukasi. Jangan sampai loh, nah ini di GSW kayak tembok lah atau jojo garamku entek. Nah ini hal ini kan harus segera lah. Itu minta tolong mungkin Bu Dini mewakili masyarakat sampaikan ke BOBJ bagaimana masyarakat grassrootsnya ini dipahamkan.
0: Yes, edukasinya ya berarti ya. Oke, saya ke Pak Suratno lagi nih. Tadi solusi yang kita bisa tangkap salah satunya adalah rumah apung. Kalau di sana apakah sudah ada Pak Suratno?
5: Bisa ceritakan ya. Ini Nyun Sewu bukan kami sok tahu atau orang. Biasanya yang tahu betul keadaan di suatu tempat adalah yang tinggal di situ. Rumah apung ini pernah menjadi salah satu alternatif solusi atau tawaran DPR lain. Dan kami pun sudah melakukan upaya ini, Pak Lili mungkin salah satu yang menyaksikan. Kami saat ini sedang melakukan rehabilitasi kawasan terdampak abrasi dan penurunan tanah. Itu kami mencoba bahwa dulu yang pemukiman kita buat sebagai nanti salah satu edukasi wisata, di situ kita tanami mangrove, kemudian kita dirikan bangunan kayak panggung gitu Mbak. Itu pun ada ketentuan. Karena rumah apung yang berdasarkan di atas air ini kita harus melihat beberapa dulu kedalamannya. Ramah anak apa tidak. Jangan-jangan nanti tinggal masa ibunya bayinya nyemplung di bawah. Itu kan menjadi pertimbangan kami Bu. Berarti rumah apung walaupun itu merupakan solusi harus dikondisikan betul yang akan tinggal di situ itu siapa, kemudian ada batasan umur dan sebagainya, apakah bisa itu atau layak atau memungkinkan. Bisa sih, kemarin waktu umpama gini untuk menghemat anggaran, karena tadi yang sampaikan Ibu tadi, wah ini anggarannya enggak mungkin. Yang paling utama rumah apung adalah terhindar dari gelombang dan aktivitas pasang surut. Jangan-jangan nanti kita tidur jangkarnya lepas, kita lihat di mana loh. Karena tidak terlindungi oleh apa penahan gelombang tadi. Nah ini kan pertimbangan matang kami Bu. Jadi seandainya tadi menyampaikan kalau reklamasi, saya boleh cerita sedikit ini, mau agak panjang. Di belakang kami itu ada bangunan seed pile yang melindungi kawasan pemukiman. Dari terbangunnya itu ada perubahan penurunan tanah Pak. Yang sebelumnya kalau kota Semarang tertinggi itu di pemukiman kami ya itu 20 cm per tahun, sekarang menjadi 8 cm Bu. Jadi sudah pengurangan bahwa oh ternyata ini efektif. Tadi Bapak menyampaikan, oh nak bangunan ini 7 meter ini bisa berapa
6: tahun tadi itu Pak?
5: 100 tahun lebih. Lah kenapa itu menjadi prioritas yang kami sampaikan terkait dengan pengelolaan kawasan yang terdampak itu. Ini pun kami sudah melakukan diskusi dengan masyarakat, Bu. Misalnya gini, tadi ini kan meru minimal Pak ya, 10 juta itu minimal loh Pak. Dari rata-rata semua ada yang 50 juta, ada yang 20 juta untuk membangun rumah. Dan rumah itu selain biaya besar, nilai jualnya kan menurun, Bu.
0: Betul.
5: Wong ditinggikan sirai benjut, kebentus tembok, kebentus pintu itu kan. Lah iki piye to diragati kok malah tambah elek, didol rak payu. Jadi kawasan itu yang berani membeli ya tetangganya. Karena orang luar tuh jangan-jangan nanti ada tsunami kan gitu tuh. Lah makanya menurut kami itu memang kalau ekonomi masyarakat itu mapan lah istilahnya, bukan meningkat loh Bu, saya baru mapan tok. Kan dia nggak berpikir tentang bangun lagi. Maksudnya aktivitasnya tidak terganggu dengan pikiran-pikiran gomahku kelem, anakku rakso lewat sekolah dan sebagainya. Artinya pelayanan masyarakat benar-benar kondusif. Jadi seluruh aspek pendidikan, kesehatan dan sebagainya, baik akses menuju ke tempat kerja dan ke tempat sekolah.
0: Oke.
5: Lah, kemudian akses masuk perahu terlindung. Jadi nelayan bisa warawiri orang, ya ini yang kendala Pak ya, muara di semua sungai di Pantura. Nah pas surut orang iso melaut, gitu Pak. Lah ini kan itu menghambat perekonomian mereka. Lah ketika terhambat kan stres Bu. Kalau stres terjadi gejolak.
0: Betul.
5: Engko do demo. Lah ini kan menurut saya jadi prioritas karena inilah yang jadi prioritas penanganannya. Tapi nyuwun sewu, ketika masyarakat sekarang sudah kritis Bu, melihat Pak ning kono diuruk bahasanya mereka tuh, atau direklamasi. Sedangkan reklamasi banyak komunitas yang istilahnya di semua lah, sampai ke pagar laut di Jawa Barat. Nanti menyebabkan ini, menyebabkan itu dan sebagainya. Masyarakat ini bukan nggak mau tahu, tapi lawang sing untung hanya kelompok yang jadi korban banyak orang. Bagaimana negara hadir memberikan solusi?
0: Oke.
5: Sekarang itu.
0: Baik, terima kasih Pak Suratno. Karena memang waktu kita cukup terbatas begitu ya, sudah jam 9 ini. Tapi mungkin nanti kita di lain waktu akan berbincang kembali di episode-episode yang lainnya, Pak. Karena memang kalau membicarakan mengenai roh pesisir itu tidak serta-merta selesai begitu saja. Kita masih punya waktu 5 menit, Bapak Ibu. Saya berikan waktu 1 sampai 2 menit setiap personnya menanggapi dari pertanyaan ini. Dari Iza di Sambiroto, tadi saya dengarkan dialog dari awal Mbak Silvi, kalau tidak salah dari dinas menyebut butuh pusat yang turun langsung karena biaya. Jadi apakah sudah koordinasi dengan pusat? Takutnya daerah butuh tangan pusat tapi pusat tidak tahu. Dan saya apresiasi tadi Prof karena memang butuh sosialisasi yang kompleks ke masyarakat kalau ada sesuatu hal yang baru dari pemerintah. Sembari menutup jumpa kita pagi hari ini, Pak Lili terlebih dahulu, silahkan.
3: Yeah, terima kasih Mbak. Jadi kita selalu komunikasi dengan pusat juga. Saya katakan yang panglima pembangunan itu tata ruang. Nah, kalau tata ruangnya bagus, insya Allah pembangunannya bagus. Bukan tata uang ya, tata ruang. Nah, oleh karena itu semua harus kita komunikasikan, baik itu tadi masyarakat, tadi ada ide-ide masyarakat, dan ini kesempatan juga dengan adanya tanggul laut nanti. Tata ruang harus diubah, tadi Prof. Aprianto menyatakan. Kita sudah mempunyai tata ruang yang terintegrasi, Prof. Darat dengan laut, tentu harus kita perbaiki. Dan yang di kabupaten kota pun nanti harus menyesuaikan. Jadi harus kita balik juga, nanti dari pusat arahnya bagaimana kita yang menindaklanjuti. Supaya seragam tadi termasuk bagaimana garis pantai yang gak maju mundur misalnya kan, itu nanti hal seperti itu Mbak.
0: Tapi pusat udah tahu ya Pak kasus-kasus ini ya?
3: Tahu. Okay. Jadi kami beberapa kali komunikasi ke BPOPJ, kami sudah ke Kendal, ke Sentra Nelayan, ke Demak juga, beberapa kali juga mendampingi. Mereka tidak akan menutup akses nelayan ke laut. Kami sampaikan juga, ikan itu ada yang migrasi loh ya, yang dari laut tengah kemudian ke pinggir bako, dia akan kawin, membesar di mengasuh anak, terus balik lagi ke laut. Jangan sampai adanya tanggul laut menghalangi migrasi ikan. Termasuk tadi garam tadi kami sampaikan, Demak, Pati, Jeporo, Rembang, Brebes itu kan butuh suplai air laut. Jangan sampai nanti tembok laut nanti menghalangi suplai air laut yang dibutuhkan, termasuk tambak-tambak itu. Ini pasti kami komunikasikan ke mereka. Dan mereka juga sudah terjun ke lapangan langsung juga.
0: Baik, saya ke Bu Dini nih. Silahkan untuk menutup jumpa kita Bu Dini. Sembari tadi curhatan Pak Suratno tadi, silahkan.
1: Iya, saya sepakat sama Pak Lili ya, bahwa ini titik tolaknya memang harus menata kembali tata ruang yang terintegrasi antara daratan dan lautan. Ini momentum yang tepat Pak Lili ya, karena ini ada instruksi dari Kementerian ATR BPN untuk melakukan perubahan RT RW di tahun 2026 sebetulnya. Nah, saatnya pemerintah pusat untuk mengendalikan seluruh kabupaten kota di Indonesia termasuk di pesisir utara Jawa ini, bagaimana menata ruangnya itu secara ideal gitu ya, terintegrasi antara daratan dan lautan. Kami tunggulah ya, sebetulnya pemerintah kabupaten kota ini akan mudah untuk mentaati apa yang diminta oleh pemerintah pusat gitu. Yang penting pemerintah pusat juga dalam merencanakan, dalam melakukan eksekusi gitu ya, merencanakan dan mengeksekusi itu juga terintegrasi gitu, komprehensif gitu, jangan tadi parsial gitu. Jadi kadang-kadang yang parsial nggak cuma pemerintah kabupaten kota, kadang-kadang pemerintah pusat juga agak kurang komprehensif gitu. Jadi ini sekali lagi tahun ini adalah momentum kalau bicara tentang bagaimana menangani rob pesisir gitu ya, atau menata ulang pantai kita, ini adalah momentum. Kuncinya ada di ATR BPN.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Prof, silahkan Prof.
4: Terima kasih. Ini mungkin bukan, kami mungkin dari sisi akademisi kan senang kadang berpikir kan konsep atau model. Kan gitu ya. Ini kan sudah menarik, ada dari pihak legislatifnya, ada eksekutifnya, ada dari masyarakat. Sebenarnya bagaimana kita meramu dengan momentum tadi sampaikan Bu Dini itu kan menantang ya, ATR BPN untuk kita mengintegrasikan. Dan kita harus trust dulu. Trust itu dibangun berarti bagaimana tadi? Jangan sampai ada pikiran-pikiran liar di masyarakat. Itu kan harus diredam dulu. Kadang kalau kita ketahui aja, mewakili siapa sih ya? Itu loh. Kan berarti inilah sebenarnya mungkin peran dari nanti legislatif maupun eksekutif itu apa, ada komunikasi, mengedukasi itu komunikasi berkala lah. Kalau seminggu sekali kan mungkin nggak mungkin lah, itu malah membebani, malah rakerjo ya kan itu lah. Tapi konsep-konsep itu ada jenjangnya, jadi disitulah sebenarnya community based participatory itu penting, karena yang tahu kayak tadi itu hal-hal yang anu lah ngapa-apa nggak memang tidak ekonomis. Tapi kalau orang pusat kan taunya kayak disamakan kondisinya. Lah ini kan kurang match. Berarti apa? Pemetaan-pemetaan itu diperlukan, tapi apa? Ada pintu-pintu untuk komunikasi yang perlu dibuka. Kalau menurut saya ya, itu aja. Terima kasih.
0: Oke. Pak Suratno, memang saya taruh akhir karena kita juga ingin mendengar harapan pelaku. Kalau bahasa Jawa lakonnya nih Pak Suratno nih, mewakili teman-teman di sana. Silahkan harapannya ke depan seperti apa, Pak Suratno?
5: Ini gini, Pak. Masyarakat yang dibahas seperti kami, apalagi nelayan ya Mbak, kami merasa bukan jadi beban negara, tapi penyumbang sumber pangan negara. Karena dari nelayan menangkap ikan, kemudian untuk kebutuhan dan makan juga bukan hanya nelayan. Jadi intinya membebani dalam arti ini, ya setidaknya lah perhatian, atau minimal suara kami didengar. Kami menyadari kok, tidak mungkin keterbatasan anggaran negara loh, sembilan negara tidak mungkin menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Belum jadi, belum lagi ada bencana, belum lagi ada ini itu. Kita menyadari betul kok Bu. Jadi bukan berarti kami itu terlalu menutup, sebenarnya enggak. Sebenarnya kan ingin didengar. Kemudian ada harapan ke depan. Kapan ya kira-kira Pak? Umpamanya ini, oh di sini nanti akan dibangun kawasan pemukiman nelayan. Siapa yang mau daftar? Diidentifikasi dulu jumlahnya. Pak, kira-kira ramah kantong apa enggak? Oh, nanti ada yang RSSS, padu RS, bahkan ada yang rumah bagus, menyesuaikan dari kemampuan masing-masing. Itu akan lebih pro terhadap masyarakat, Bu. Walaupun tidak serta-merta, abrakadabra, bimsalam, ini saatnya harus jadi, kan enggak. Jadi, saya harus pro dengan semuanya. Artinya, kita menyadari betul keterbatasan pemerintah melalui anggaran tersedia. Kami juga tidak kepengen harapan kami mandek di tengah jalan kan
0: gitu. Iya, betul.
5: Ya, kira-kiranya itu.
1: 30 detik Mbak Ima. 30 detik ya. Jadi ini kaitannya dengan di dinasnya Pak Lili, kelautan dan perikanan ya Pak Lili ya. Harusnya ini masuk, tadi yang disampaikan oleh Pak Ratno, ini masuk terintegrasi terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan kita. Mm-hmm. Kebutuhan protein ikan masyarakat itu berapa ton per hari, mau didapatkan dari mana. Kalau salah satu sumbernya adalah nelayan, ya bagaimana itu masuk dalam perencanaan supaya nelayan ini nggak pensiun gitu.
0: Oke, okay.
1: Bahkan
0: baik.
1: Terkaderisasi gitu. Itu harusnya terintegrasi. Ya. Gitu.
0: Baik, terima kasih Bu Dini, Prof, Pak Suratno dan juga Pak Lili. Nanti kita bikin episode lain ya, masih membicarakan hal yang sama ya. Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Semarang. Nanti hati-hati di jalan juga. Nah, pendengar Pro 1 RRI Semarang, Pak Suratno mengatakan kalau kita sudah terjamin dengan makan ikan yang mudah dijangkau, ya kan? Kita juga berharap bahwa kesejahteraan pahlawan pangan kita, teman-teman kita nelayan, itu bukan hanya mencari nafkah dengan kewajibannya, tetapi juga kehidupannya sehari-hari juga terjamin. Nantikan perbincangan-perbincangan lain untuk mengupas tuntas permasalahan banjirop pesisir Pantura di segmen-segmen berikutnya. Saya Silvia Ansori mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya, ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Cukup. Tidak.

Kita harapkan bersama pendengar terkait dengan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar Pantura terkait dengan banjir rob yang saat ini menjadi tantangan mereka ketika beraktivitas dan

Dengan kehadiran dialog Semarang Menyapa edisi kali ini, semoga nanti akan memberikan sebuah pencerahan untuk Anda dan harapannya segera untuk solusi yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sana bisa segera diberikan supaya masyarakat ini bisa tinggal di daerah tersebut dengan aman dan juga nyaman. Dan ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar, termasuk juga informasi cuaca untuk wilayah pesisir kemaritiman bersama dengan BMKG Tanjung Mas Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah,

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pendengar, hari Kamis 24 September 2026 ini kira-kira seperti apa untuk kondisi cuaca di wilayah pesisir saat ini ya? Apakah juga akan ada tanda-tanda hujan? Kemudian juga untuk informasi tambahan tinggi gelombang dan juga kekuatan angin, apakah juga akan ada informasi yang bisa kita simak bersama, pendengar? Segera kami akan hadirkan untuk Anda selengkapnya bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Setelah ini akan kami hubungkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Yani. Pendengar, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan Yani.
1: Selamat pagi Mas Gali.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya.
1: Terima kasih Mas Gali. Selamat pagi pendengar Persatu RS Semarang. Pagi hari ini Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama yaitu informasi tinggi gelombang yang berlaku hari ini Kamis

0: November 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia pagi, waktu Indonesia Barat, sampai dengan besok Jumat 25 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, dan perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini 24 September 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok Jumat 25 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, dan perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 20 knot, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter, kategori sedang. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang laut, kategori sedang. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur hingga tenggara, kecepatan angin 2 hingga 15 knot, tinggi gelombang kategori sedang. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Kamis 24 September 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan besok Jumat 25 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin dari arah timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2 hingga 10 knot, tinggi gelombang 0,1 hingga 0,5 meter, kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Untuk surut minimum setinggi 40 cm pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 0,9 meter pada tanggal 25 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih rekan Dandi untuk informasi yang sudah Anda sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Kamis 24 September 2026. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai jelang pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana karena kami masih akan hadir sampai nanti jam 12 malam ya, dan setelah ini akan ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda pada Semarang siang ini, yang akan hadir menemani segala aktivitas Anda sampai jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Gali Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah.

0: kita perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi hari Kamis kali ini pendengar, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya untuk siang hari ini saya tidak sendiri karena kami juga akan berbincang bersama dengan Nexa. Dan Nexa juga tidak sendiri, Nexa juga gandeng lagi, nanti gandeng-gandengannya saya perkenalkan ya. Tapi saya ingatkan dulu untuk Anda yang nanti ingin gabung bersama dengan kami, boleh banget, silakan. Jadi kami buka kesempatan di 0248316686 atau di 0816668886. Yes, untuk siang hari ini dari Nexa yang selalu setia bersama dengan kita, pendengar dan juga pemirsa, ada public relation dari Nexa. Saya perkenalkan ada Mbak Joanna. Halo, selamat siang Mbak Joanna.
1: Halo, selamat siang.
0: Kabar baik, sehat kah? Ini kayaknya hari ini gak berani sendiri nih.
1: Buat teman.
0: Buat teman. Temennya siapa? Betul. Boleh dikenalin dong.
1: Ini ada teman dari Mbak Intan, dari customer relation juga dari Nexa, dan juga ada dari klinik Puri Waras juga.
0: Oke, okay. Halo Mbak Intan, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nanti kita bakal dapet informasi yang lebih banyak lagi. Betul. Karena selain Mbak Intan ada Mbak Joanna juga. Tapi ada satu lagi tadi yang udah disebutkan sama Mbak Joanna, di sebelahnya Mbak Joanna dan Mbak Intan, diapit sama dari Nexa ini ya. Saya perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ini adalah ada Mbak Sabrina. Mbak Sabrina ini dari Klinik Utama Puri Waras. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Terima kasih sudah hadir. Nanti kita ngobrol panjang. Iya. Karena kita mau bahas nih pendengar dan juga pemirsa. Jadi topik kami untuk hari ini adalah terkait dengan Klinik Puri Waras SMC Klinik, kini hadir di 23 Semarang Shopping Center, lebih dekat, lebih mudah untuk

0: kesehatan Anda. Nah, nanti gimana? Sabar dulu, tunggu dulu. Saya mau ke Mbak Joanna dan juga Mbak Intan dulu. Mbak Joanna, bulan Septembernya udah mau habis.
1: Betul.
0: Kita udah mau ada di bulan Oktober. Ada program apakah Nexa untuk saat-saat ini?
1: Oke, jadi untuk Nexa sendiri, sebetulnya kita belum ada program ataupun belum ada diskon tertentu ya. Cuman dari produk Nexa nih kebetulan yang ada dari Titan Home, kita sedang ada promo nih kebetulan. Untuk Titan Home itu kita ada promo setiap langganan yang 9 bulan. Itu tuh untuk paket paling rendahnya di 50 Mbps itu harganya tuh cuma 176.000 per bulan.
0: Kalau normalnya berapa?
1: Betul,
0: itu?
1: Normalnya tuh sekitar 200-an.
0: Oh.
1: 200 ribuan, jadi lumayan harganya betul. Gitu. Nah sekarang nih 200 ribuan tuh udah bisa dapat 100 Mbps gitu, itu promonya. Dan Titan Home itu juga kita kebetulan juga ada programnya Titan Home yang membedakan Titan Home dari yang lain itu, kita itu udah tanpa FVP, jadi udah unlimited, terus juga setiap weekend itu speed internetnya tuh 2 kali lipat. Gitu.
0: Yang lainnya kalau weekend malah justru lemot.
1: Betul.
0: Kalau dari Nexa weekendnya
1: malah kita cepet.
0: Oh,
1: betul. Itu
0: terobosan
1: yang membedakan
0: nih.
1: Makanya ayo berlangganan
0: Titan Home dong.
1: Titan Home dong. Gitu sih kalau dari Titan Home.
0: Oke, jadi untuk yang harga di 176 sekian tadi mulai sampai kapan itu?
1: Itu untuk sampai saat ini kita ada di bulan September gitu.
0: Di bulan September. Buruan Septembernya udah mau kelar ya kan. Jadi kalau selama ini ada pertanyaan, bisa gak sih digunakan untuk individu perorangan?
1: Betul.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Ada Titan
1: Jadi
0: Home.
1: Kalau Titan Home itu memang khusus untuk rumahan dan keluarga gitu. Jadi bisa banget dipakai.
0: Nah itu dia. Kalau yang bukan untuk individu atau keluarga, nanti kita tanya sama Mbak Sabrina ya.
1: Betul.
0: Kalau
1: testimoni
0: kemarin,
1: langsung.
0: Testimoni
1: ini.
0: Langsung. Nanti tahan dulu. Sekarang saya mau ke Mbak Intan. Mbak Boleh, Intan kan? Itu tadi kan dari Mbak Joanna bilang kalau yang istimewa itu adalah di weekend, yang lainnya lemot karena banyak yang pakai, justru dari Nexa itu dinaikkan.
1: Betul.
0: Apakah ini juga merupakan salah satu selain pembeda juga apa ya, servis prima gitu dari Nexa?
2: Betul Kak, karena memang di Nexa ini kita menjunjung tinggi untuk kliennya ya. Jadi kita memberikan fasilitas yang tentunya berbeda dengan provider lainnya. Jadi dari klien juga tahu nih pembeda apa nih yang beda dari Nexa di antara yang lainnya gitu. Lebih ke situ, kita menjualnya ke situ sih Kak.
0: Service excellent.
2: Benar.
0: Oke, okay, baik. Satu lagi nih Mbak Intan sebelum nanti ke saya ke Mbak Sabrina dulu. Mbak Intan, kalau misalnya ini ada kerusakan, ada mungkin ngadat-ngadatnya jaringan dan sebagainya, apa sih yang dijanjikan Nexa untuk customer tercinta ini?
2: Siap Kak, kalau di Nexa ini sebenarnya kami ada layanan after salesnya yang sangat-sangat baik. Karena memang tim helpdesk kami itu bekerja selama 24 jam.
0: Bukan robot ya?
2: Bukan, kita
0: bukan
2: manusia
0: ya?
2: Semua
0: manusia.
2: Aman.
0: Okay.
2: Iya, itu kita servisnya sampai 24 jam per 7 ya pastinya. Bebas kalian mau
1: misalnya
2: ada kendala apa, iya komplain, kita bisa
1: langsung
2: eskalasi ke tim helpdesk kami gitu.
0: Oke, berarti layanannya sudah kayak ini ya, beberapa apa namanya, layanan untuk masyarakat kita yang 24 jam
2: benar,
0: itu ya.
2: Benar,
0: benar. Oh, oke. Baik, jadi selain harganya lagi promo di bulan September ini setidaknya gitu ya. Kalau nggak tahu deh nanti kalau Oktober diperpanjang kali ya.
1: Betul, siapa tahu.
0: Siapa tahu,
1: betul.
0: Sementara ini kan September,
1: betul.
0: Cuman kan siapa tahu sampai Desember kali ya. Itu deh. Oke, sekarang kita ke Mbak Sabrina. Mbak Sabrina ini dari Klinik Utama Puri Waras. Halo Mbak Sabrina. Nah, ini boleh cerita dulu dong tentang klinik yang mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Ada yang mungkin masih bertanya-tanya, ini kliniknya di mana? Kemudian ada layanan apa saja di sana gitu. Mungkin bisa cerita dulu.
3: Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Sabrina, perwakilan dari Klinik Utama Puri Waras. Klinik Utama Puri Waras itu adalah kemasan kecilnya versi sasetnya dari Rumah Sakit Logorejo.
0: Oh gitu.
3: Iya, kami sebenarnya kalau yang Klinik Utama Puri Waras tempatnya ada di Jalan Puri Anjasmoro, Arteri Yosudarso, satu komplek dengan Universitas Logorejo.
0: Oh iya.
3: Nah, untuk layanannya kami itu ada klinik umum, terus klinik gigi, klinik spesialis. Spesialisnya ada macam-macam juga. Syaraf, anak, terus ada bedah. Bedahnya juga ada dua, bedah umum sama bedah anak. Kemudian juga ada lagi penyakit dalam, seperti itu ada kandungan juga.
0: Komplit ya, walaupun versi saset ternyata juga komplit. Dan itu berarti sudah ada sejak adanya stikes Tlogorejo kah?
3: Untuk klinik utama Priwara sendiri itu bukanya baru di tahun 2023 di bulan Desember.
0: Oh, tidak sejak awal ya berarti ya. Oke. Terus kok menariknya lagi ini klinik Puri Waras itu hadir di 23 Semarang Shopping Center. Nah, lebih dekat, lebih mudah untuk kesehatan masyarakat. Gimana ya, nih?
3: Itu karena dari Mall 23 pun mengajak kami untuk hadir ada di klinik kami itu, dibawa ke sana. Jadi kita juga memperbolehkan untuk pemeriksaan dan lain-lain itu bisa di mall. Jadi kalau misalnya ada apa-apa cedera pada saat bekerja, karyawan-karyawan yang di sana itu bisa langsung ditangani di klinik situ.
0: Semua layanan yang ada itu dibawa ke Mall 23
3: kah? Untuk sementara ini belum bisa ke dokter umum aja.
0: Oh gitu.
3: Yang dokter giginya belum bisa karena masih
0: peralatannya
3: baru,
0: juga ya.
3: Baru tahun ini soalnya launchingnya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Kemudian yang menggunakan layanan dari Nexa itu yang berada di Mall 23 kah atau yang ada di stiket Tlogorejo itu satu
3: yang
0: kompleksnya?
3: Menggunakannya ada di Puri Waras yang di Jalan Puri Anjasmoro itu.
0: Oh gitu, iya. Oke. Okay. Dan itu sudah terjalin sejak tahun awal
3: 2024
0: itu? 2024. Iya. Oke. Okay. Kalau dari sisi kesehatan itu apa sih yang dibutuhkan Mbak Sabrina untuk terkait dengan layanan internet, kemudian layanan-layanan yang mungkin dipunyai oleh Nexa ini?
3: Kalau dari sisi klinik ya, karena kan klinik juga butuh yang namanya menghandle konten-konten kita. Okay. Nah, yang selama ini yang menghandle itu dari Nexa sendiri.
0: Oh, kontennya ada dari Nexa. Wah, ini harus cerita di sini. jadi bukan hanya soal jaringannya saja, tetapi konten-konten dari klinik itu dihandle oleh Nexa. Oke. Okay. Nanti saya mau tanya Mbak Sabrina, saya juga mau tanya ke Nexa soal konten ini. Ditahan dulu pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Hanya satu menit aja saya jeda, setelah itu kita kembali lagi.
4: Alah, bayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
5: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
4: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
5: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
4: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
5: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang sampai saat ini juga masih terus bersama dengan kami. Masih bareng Nexa, masih bareng juga Klinik Puri Waras SMC Klinik. Kini hadir di 23 Semarang Shopping Center, lebih dekat, lebih mudah untuk kesehatan Anda. Dan masih bersama dengan tiga yang cantik-cantik di Studio Pro 1 RRI Semarang, ada Mbak Joanna, ada Mbak Intan, dan juga ada Mbak Sabrina. Nah, ini tadi berdasarkan keterangan dari Mbak Sabrina, ternyata konten-konten dari klinik itu yang pegang juga Nexa. Betul. Emang bisa Mbak Joanna?
1: Bisa, karena kan Nexa sekali lagi kan itu bukan cuma internet aja ya produknya, tapi kita tuh juga ada namanya Nexa Digital. Nexa Digital itu memang salah satu produk yang dimana Nexa itu bisa manage social media seperti konten-konten dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan memang Klinik Puri Waras ini menggunakan Nexa Digital itu gitu.
0: Oh gitu. Jadi double ya?
1: Double.
0: Selain tentang jaringannya juga tentang kontennya ya. Oke, saya ke Mbak Intan. Mbak, kalau misalnya ada yang bertanya gitu, tuh pasti mahal banget deh Nexa, nanti untuk bikin konten tuh harganya berapa nih gitu. Itu gimana tuh Mbak?
2: Itu bisa kami diskusikan dengan manajemen sih Kak, terkait untuk harga dan layanannya apa aja yang didapatkan, fasilitasnya apapun juga bisa berdiskus oleh kami gitu.
0: Jadi please jangan judge dulu apakah akan mahal atau enggak. Betul. Karena barangkali fasilitas didiskusikan bisa, fasilitas yang didapat mungkin juga lebih. Betul. Juga bisa gitu ya Mbak Intan ya. Oke. Nah, kalau mau diskusi ke siapa ini?
2: Ada Kak, kami ada tim salesnya sendiri untuk yang handle layanan non internet, terutama social media handling.
0: Oh gitu. Jadi harus masuknya kemana? Ke webnya Nexa kah atau bisa DM by IG atau gimana nih?
2: Biasanya untuk kalau kami yang layanan non internet itu hanya untuk klien existing, jadi yang sudah berlangganan internet dengan Nexa, seperti itu sih Kak.
0: Oh gitu. Jadi berlangganan dulu, baru kemudian mungkin bisa speak-speak untuk tawaran berikutnya.
2: Terutama yang untuk layanan non-internetnya kami, seperti itu.
0: Baik. Nah, sekarang saya balik lagi ke Mbak Sabrina. Mbak Sabrina, dari tadi yang udah disampaikan gitu ya, bahwa konten-konten sekarang itu kan memang bahkan dari sektor kesehatan gitu ya, itu juga membutuhkan konten yang mengedukasi untuk sampai informasinya ke masyarakat. Nah, itu bagaimana dengan komitmen dari klinik sendiri nih Mbak?
3: Kalau dari klinik, sebelum konten itu benar-benar ditayangkan ke masyarakat, itu kami juga ada diskusi sama timnya Nexa. Nah, diskusi tersebut juga selain diskusi juga ada jurnal yang harus mendasari konten tersebut.
0: Jadi nggak asal. Ada nggak sih Mbak konten yang memang kayaknya itu seru dan engagementnya bagus, kemudian digarap oleh Nexa terkait dengan mungkin edukasi atau informasi apa yang sudah ditampilkan selama ini? Mungkin bisa agak sedikit cerita ini.
3: Untuk konten-kontennya sih dari Nexa itu bisa menyesuaikan sama tren-tren yang terjadi di bulan-bulan ini gitu.
0: Oh gitu.
3: Bisa menyesuaikan seperti itu.
0: Oke. Talentnya dari klinik.
3: Dari klinik. Kadang kalau misalnya kami kekurangan orang juga butuh dari talent Nexa juga bisa.
0: Wih, mantep banget. Jadi dari klinik ada, berkolaborasi dengan Nexa, jadilah konten untuk mengedukasi masyarakat. Oke, baik. Lanjut lagi Mbak Sabrina, mungkin ini terkait dengan Klinik Utama Puri Waras yang tadi disebutkan itu miniaturnya, sasetnya dari SMC Klinik. Mbak, kalau masyarakat juga ingin berobat, katakanlah, atau butuh pelayanan medis, itu boleh ke klinik tersebut meskipun ada di lingkup stikers Telogorejo ini?
3: Boleh, karena kami kan ini kan klinik dan itu kan masih di bawah Yayasan Kesehatan Telogorejo juga. Nah, itu kami juga hadir dalam bentuk klinik, baik di stikers ataupun di mall. Jika ada keluhan misal mau pusing, terus pingin, enggak cuman keluhan deh, kalau pingin tubuhnya juga pingin sehat, bisa injeksi di tempat kami, seperti itu.
0: misalnya vitamin C kan?
3: Iya, vitamin
0: gitu
3: C
0: ya,
3: atau multivitamin.
0: Multivitamin. Oh gitu. Jadi kalau yang di mall itu sembari jalan-jalan, mungkin ketika ada yang harus menunggu, nunggu aja di klinik, misalnya dengan sambil ini ya, ya injeksi gitu, bisa?
3: Bisa. Itu ada promonya juga bulan ini, injeksi vitamin bisa dapat bundling vitamin oral yang lewat minum itu.
0: Gitu. Itu ada di harga berapa, Mbak? Mungkin kalau pendengar dan pemirsa mau tahu.
3: Di harga Rp55.000 sampai paling mahal cuma Rp100.000 aja.
0: Wih. Terjangkau ya,
3: iya,
0: ekonomis ya.
3: Oh,
0: gitu. Ini bisa langsung aja kalau mungkin yang terbaru di lokasinya di Mall 23 Semarang itu di sisi mana, Mbak Sabrina? Mungkin agak bingung juga. Ini masuknya di Mall 23 itu kan ada pintu yang sana, ada pintu.
3: Iya, betul.
0: Itu gimana tuh?
3: Sebenarnya tuh kita lebih dekat di Lawang Lobi, dekat parkiran motor seperti itu. Nah, tapi kebanyakan orang-orang itu masuk dari lobi downtown namanya. Nah, dari situ, dari downtown bisa lewat sampai ke Asko. Nanti kita dekatnya Asko, sebelahnya Asko seperti itu.
0: Jadi ancer-ancernya pendengar dan juga pemirsa kalau mau ke klinik ya, kliniknya itu ada di sebelahnya Asko,
3: iya.
0: Cari aja Asko,
3: iya.
0: Di Mall 23 Semarang ya. Jadi klinik utama Puri Warasnya ada di situ. Tapi kalau tidak ingin di situ, berarti bisa di Puri Anjasmoro.
3: Iya.
0: Itu kalau dari arah Simpang 5 itu ada di kanan jalan, betul ya?
3: Kalau dari arah
0: Persimpangan 5 masuk ke Puri Anjasmoro itu terus saja, itu ada di sisi kanan sebangunan dengan stiker logo Rejo ya.
3: Iya, satu bangunan sama stiker
0: logo. Oh gitu. Oke deh. Ini sudah ada yang gabung bareng kita untuk Mbak Joanna, Mbak Intan dan juga Mbak Sabrina. Ini sebentar saya mau bacain dulu. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Ya, selamat pagi menjelang siang, tapi pertanyaannya belum. Oke. Ini sudah ada lagi. Oke. Ini dari Andrea. Kalau tiba-tiba sakit saat lagi di mall, apakah bisa langsung ditangani di klinik ini? Oke, dokternya standby?
3: Untuk dokternya standby-nya hanya ada di hari Selasa sama Kamis, tapi kalau misalnya tiba-tiba butuh penanganan bisa ditangani oleh perawat terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kalau misalnya membutuhkan dokter, nanti dokter dari Puri Waras datang ke SMC klinik seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi nggak perlu pasiennya itu harus ke yang di Jalan Puri Anjasmoro, nggak perlu. Jadi kita yang jemput bola, dokternya akan hadir
0: kesana
3: di SMC klinik.
0: Tapi
3: itu
0: berarti ada tim medisnya di sana ya, perawatnya ada standby ya per harinya. Oke, begitu Andrea, terima kasih. Kemudian ini juga ada lagi yang sudah bergabung. Kalau dibandingkan dengan klinik biasa, apa yang bikin klinik di dalam mall ini lebih memudahkan masyarakat? Dari Dito. Hai Mas Dito, silakan.
3: Ya, dibandingkan sama klinik biasa, itu kan jarang-jarang ada
0: yang di mall ya.
3: Periksa mana ada sih mall yang periksa bisa di mall seperti itu. Nah, kami itu bisa kalau misalnya membutuhkan dokter, tiba-tiba ngerasain badannya nggak enak, kita bisa yang namanya telemedicine seperti itu.
0: Tapi memang untuk lengkapnya alat dan sebagainya memang sementara ini ya tentunya masih tetap di klinik utama Puri Waras ya, belum bisa dibawa ke mall ke semuanya, itu belum bisa ya.
3: Hanya beberapa aja sih, seperti EKG atau mau nanti ada yang namanya timbangan buat mengukur BMI-nya kita, idealnya kita berapa, itu juga ada di tempat situ.
0: Oke. Mbak Sabrina, ini mungkin juga jadi pertanyaan dari masyarakat ya. Kalau di Rumah Sakit Telogorejo kan juga melayani ada pasien BPJS bisa diakomodir gitu ya. Kalau di klinik apakah bisa?
3: Untuk saat ini masih dalam proses ke BPJS-nya.
0: Oke.
3: Jadi belum, untuk saat ini hanya bisa umum. Asuransinya itu hanya Admedika, BRI Life sama Halodoc aja.
0: Oh gitu, memang masih beberapa ya, karena masih dari 2023 juga ya. Untuk apa namanya keseluruhan ready-nya itu masih dalam proses, mungkin di tahun depan.
3: Ya doakan saja.
0: Benar-benar sih, betul. Kita doakan bersama ya, pendengar dan juga pemirsa ya. Oke, baik. Ini sudah ada lagi yang bergabung. Dari Sasa kali ini, kalau hasil pemeriksaannya itu butuh penanganan lebih lanjut, pasien biasanya akan diarahkan kemana? Wah, pas banget tadi ada jemput bola itu ya. Silakan ini Mbak Sabrina.
3: Dari jemput bola tersebut, nanti misalnya benar-benar penanganannya itu sangat amat darurat, kita bisa antarkan ke Rumah Sakit Logorjo. Karena memang rekanannya kami kan sama Rumah Sakit Logorjo juga.
0: Oke, baik. Gitu ya, jadi sudah jelas. Oke, terima kasih. Ini untuk yang sudah bertanya, ini ada lagi dari 08778 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya untuk Nexa, kalau untuk layanan kesehatan, apakah ada prioritas dari paket yang kemudian diberikan? Karena kesehatan itu kan urgent sekali, apalagi kalau menyangkut dengan nyawa seseorang. Ke Nexa dulu deh, ke Mbak Joanna atau ke Mbak Intan silakan. Kalau kesehatan, apakah ada prioritas utama gitu dari Nexa, silakan.
1: Tentunya kalau misalnya semua klien kita, memang pastinya kita memberikan internet yang sesuai dengan sesuai dengan segmennya masing-masing gitu ya. Memang pastinya kalau dari Nexa itu, apalagi kalau misalnya ke klinik ya, tentang kesehatan itu pastinya kita juga akan memberikan yang terbaik gitu ya untuk internetnya, dan pastinya itu juga sudah didiskusikan dengan kliennya juga gitu. Jadi pastinya kebutuhan dari mau dari rumah sakit, mau dari hotel dan lain sebagainya, di semua segmen itu pasti tercukupi gitu, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan. Betul. Gitu. Jadi tenang aja, nggak mungkin kurang gitu.
0: Oke, mungkin Mbak Intan mau menambahkan. Jadi ternyata sektor kesehatan itu bisa jadi berbeda dengan sektor pendidikan kebutuhannya. Betul, gitu. Betul. Ya. Dan bagaimana kemudian tim dari Nexa itu mencoba untuk menjajaki dari kebutuhan masing-masing nih Mbak Intan?
2: Pastinya kita ada gain informasi dulu ya Kak ya, ke kliennya masing-masing. Misal ada segmen korpo, segmen kesehatan ataupun pendidikan. Jadi kita menggali kebutuhan klien itu seperti apa. Seperti itu dulu sih Kak. Paling kita hanya menggali dulu seperti apa kebutuhannya, baru kita bisa provide kebutuhan apa yang diminta sama klien tersebut.
1: Yang pastinya itu ditanyakan dulu ya ke kliennya gitu, kebutuhannya seperti apa. Jadi enggak sama rata. Jadi internet yang kita berikan tuh enggak sama rata, di semua sektor sama gitu. Betul. Kan pastinya mungkin dari klinik kesehatan mungkin sektornya lebih membutuhkan banyak internet dan lain sebagainya, itu

Baik, baik Mbak Sabrina, Mbak Intan dan juga Mbak Joanna, ditahan dulu, setengah 11 kita jeda dulu sebentar sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi. Oh ya, untuk yang ingin bertanya masih boleh ya. Terima kasih untuk tadi yang sudah bergabung, beberapa pertanyaan sudah dijawab sama Mbak Sabrina, sama Mbak Joanna atau juga Mbak Intan, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Klinik Puri Waras SMC Klinik kini hadir di 23 Semarang Shopping Center, lebih dekat, lebih mudah untuk kesehatan Anda. Masih hadir sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Rosi juga masih bersama dengan Anda. Masih dari Nexa, ada Mbak Joanna, ada Mbak Intan, kemudian ada Mbak Sabrina, ini dari Klinik Utama Puri Waras. Mbak Sabrina, kalau tadi Mbak Joanna menyampaikan September ini masih ada promo soal Titan Home gitu, tapi kalau untuk Klinik Utama Puri Waras di September ini, apakah ada September ceria, diskon-diskon itu?
1: Ada.
0: Oh, ada. Beberapa. Jangan khawatir.
1: Tenang aja.
0: Tenang aja. Apa aja tuh, Mbak?
1: Untuk salah satunya, kami kan juga klinik gigi juga baru buka ya di Puri Waras di tahun ini. Itu ada yang namanya scaling. Orang-orang kalau misalnya mau scaling juga bisa di tempat kami.
0: Scaling adalah membersihkan gigi ya, ya.
1: Karang gigi.
0: Karang gigi itu bisa. Ada September ceria di situ.
1: Ada.

0: Ada. Start from-nya murah kok, dua rangkang dari harga 140.000 aja. Oh, biasanya gitu. Kan scaling rata-rata harganya di 400-an. Ini bisa di harga 140.
1: Khusus gitu. September aja.
0: Ya, sampai okay. Akhir September ini.
1: Oke. Okay. Kalau tambal gigi, cabut gigi ada September cerianya juga enggak?
0: Ada juga, sama. Harganya dari 140 tergantung. Kalau cabut gigi kan tergantung sulit apa enggaknya ya. Terus kalau tambal tergantung sama lubang giginya itu besar apa enggak.
1: Pokoknya start from-nya ada 140.000. Oke. Yang lainnya lagi?
0: Yang lainnya lagi ada dari klinik kandungan. Itu pap smear. Kalau pap smear itu harganya di 281 itu sudah sama dicek sama dokter spesialis kandungan. Itu dokternya juga dari Rumah Sakit Tlogorejo juga.
1: Oh gitu. Gitu. Jadi ada yang dari Tlogorejo kemudian praktek ke klinik gitu ya. Di antaranya dokter siapa itu?
0: Dokter Edi.
1: Oh, dokter Edi biasanya kandungan. Ke klinik gitu ya. Oke, terus selain itu kalau ada yang ingin mengetahui tekanan darah, tensinya, kolesterolnya, asam uratnya dan lain-lainnya, itu gimana, Mak?
0: Oh iya, itu kami juga di bulan ini ada paketnya. Itu harganya juga start from di 196.000. Itu udah dapatnya macam-macam juga.
1: Wih.
0: Gitu, udah free tensi, free, pokoknya ada tanda-tanda vital kayak cek tekanan darah, ukur tinggi badan, berat badan, gitu. Nanti kalau misalnya mau konsultasi, cuman bayar 50.000 aja.
1: Nambahnya cuma 50.000 aja. Oke, baik. Oke, jadi bukan hanya Nexa yang September ini aja ceria-cerianya pendengar ya, tapi klinik utama Puri Waras juga punya program yang spesial. Di antaranya adalah medical check up itu tadi, gigi
0: juga macam-macam.
1: Terus kandungan, kebidanan itu ada juga ya. Oke, baik. Ini kita lihat dulu apakah ada yang bergabung bersama dengan kita. Oke, ini sudah ada yang... Oh ini tadi, selamat pagi menjelang siang itu ada lanjutannya. Mbak itu kalau tambal gigi itu berapa nggih mbak? Karena gigi saya itu lubang dari Bu Nani mbak, terima kasih. Untuk klinik Puri Waras, terima kasih. Tambal gigi.
0: Iya, untuk tambal gigi sendiri itu nanti dilihat dulu dari dokternya itu bisa menggunakan bahan apa dulu. Karena kita nggak bisa sembarangan langsung tambal gigi. Kalau misalnya akarnya sudah itu, kita harus bersihkan dulu, seperti itu.
1: Perawatan akar dulu ya.
0: Harganya itu mulai dari di 140.000 juga. Karena harus dilihat dulu, seperti itu.
1: Oke. Ini yang ingin gabung lagi boleh banget, silakan. Jadi kalau tambal gigi tetap harus periksa dulu untuk menentukan kira-kira berapa biayanya, kemudian juga penanganannya seperti apa. Karena nggak asal cabut, nggak asal tambal.
0: Iya.
1: Baik. Ini kembali lagi ada dari siapa ini? Nggak sebut nama. Oke, untuk Nexa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jaminan gak kalau weekendnya itu gak jadi lemot?
2: Dicoba dulu.
1: Coba dulu. Oke, kalau mau coba gimana Mbak? Emang kalau, ada program trial?
2: Sebetulnya untuk program ini itu memang udah jadi apa ya, salah satu kelebihan dari Titan Home gitu. Jadi kalau misalnya ingin dicoba, boleh dicoba langganan dulu. Karena kan kebetulan kita juga lagi ada promo itu kan ya, 2 September itu kita lagi ada promo untuk langganan setiap 9 bulan itu pastinya jauh lebih murah daripada kalau berlangganannya itu cuma 1 bulan. Betul. Gitu. Jadi untuk kalau misalnya mau dicek promo-promo dan harganya, boleh langsung ke website Titan Home aja di titanhome.net.id. Di situ lengkap gitu informasinya gitu.
1: Nah, ini ngomong-ngomong soal trial nih, Mbak Joanna dan juga Mbak Intan. Kalau ada yang misalnya, "Mbak, saya mau coba dulu dong, mau lihat dulu sebulan kira-kira cocok enggak kebutuhan saya. Tapi habis itu boleh jadi lanjut, boleh jadi tidak." Itu bisa enggak sih, Mbak?
2: Kayaknya untuk sampai saat ini belum ada program trial itu ya, kalau dari Nexa maupun Titan Home gitu. Cuman mungkin boleh dulu dicoba 1 bulan, karena kita kan juga ada paket yang 1 bulan ya gitu. Jadi boleh dicoba dulu.
1: Oh, tetap berbayar, tetap seperti biasa, tapi jangka waktunya adalah 1 bulan. Betul. Itu ada di harga berapa Mbak kalau 1 bulan secara normally gitu ya, nggak 9 bulan itu tadi?
2: Kalau Titan Home itu start from 200 ribuan aja gitu. Jadi memang affordable.
1: Terjangkau.
2: Gitu. Betul. Nah, kalau misalnya berlangganannya 9 bulan atau 6 bulan itu pastinya per bulannya jadinya tuh jatuh jauh lebih murah daripada kalau cuma 1 bulan. Gitu. Kayak tadi kan berlangganannya 9 bulan itu kan dapat harganya 176.000. Gitu. Kalau normalnya 1 bulan tuh 200 ribuan gitu. Jadi lumayan lebih murah sih kalau misalnya ambilnya langsung berlangganannya 9 bulan,
1: gitu. Oke, baik. Toh juga ada jaminan tentang service excellent tadi ya. Kalau ada sesuatu itu bisa langsung nanti teman-teman dari Nexa itu ya. Oke. Jadi balik lagi, kalau Titan Home berarti itu mendapatkan layanan jaringan internet rumah, kemudian televisi juga.
2: Untuk televisi juga ada gitu.
1: Masuk dalam yang 200 ribuan
2: termasuk,
1: itu.
2: Termasuk.
1: Oke, baik. Yes, lanjut lagi. Ini saya cek lagi apakah ada, sudah ada yang getar-getar ini. Oke, ini sudah ada lagi. Ini dari 082324 sekian-sekian, tapi sayangnya enggak sebutkan nama. Ini mau bertanya soal klinik. Apakah di klinik juga melayani BPJS? Apakah melayani asuransi? Apakah boleh jika... Oh, apakah boleh jika ada yang dirasakan itu langsung menuju ke mall, bukan ke kliniknya? Oh, jadi bukan saat berada di mall, tapi menujunya ke sana. Lebih baik ke klinik nggak sih? Silakan ini Mbak Sabrina.
0: Okay. Pertanyaan diborong ya?
1: Diborong ya, pakai BPJS bisa enggak, pakai asuransi bisa enggak. Kalau mau langsung menuju ke kliniknya itu, yang klinik di mall itu bagaimana, bisa enggak?
0: Untuk BPJS saat ini itu kami masih dalam proses. Kalau emang sudah jadi, mungkin nanti kita akan buat flyer. Kita menyediakan BPJS seperti itu.
1: Kirain bareng Nexa kesini lagi.
0: Kalau diundang lagi sama Nexa kesini
1: boleh,
0: lagi
1: gitu. Ya.
0: Terus kalau asuransi untuk sementara ini hanya bisa Admedica, BRI Life, sama Halodoc aja.
1: Yang lainnya
0: belum bisa, seperti itu. Nah, kalau dirasa keluhannya itu pas di mall, tentu bisa dong. Langsung aja cari yang namanya SMC Klinik. Di dekat Lawang Lobby, dekat ASKO, seperti itu.
1: Nah, kalau tidak di sekitar mall, berarti lebih baik ke klinik
0: yang di Jalan Puri Anjasmoro.
1: Betul.
0: Iya, kalau dekat situ
1: lebih dekat.
0: Patokannya gampang kok. Kalau yang di Jalan Puri Anjasmoro, tinggal ke kampus Universitas Trowulan, nanti tanya satpam, ada kita ada di dalam situ. Nanti dari satpam mengarahkan.
1: Oh iya, maaf. Dari tadi saya menyebutnya masih stikes ya.
0: Iya.
1: Sekarang universitas ya. Oh,
0: sekarang sudah
1: iya, betul
0: ke
1: betul.
0: Universitas seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya ya, kayak saya orang zaman kapan ya. Tapi stikes dulu benar stikes ya,
0: betul,
1: tapi ya.
0: Betul.
1: Oh, kemudian sekarang jadi peralihan menuju ke universitas. Sudah cukup lama juga untuk ke universitas ya.
0: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu.
0: Iya.
1: Jadinya universitas. Untung enggak lama-lama banget. Nyebutnya tadi masih stikes, mohon maaf. Jadi masih layanannya sama, kemudian lebih baiknya ya di ini aja,
0: di klinik
1: aja gitu ya, kalau enggak pas ada di mall. Oke, yang mau bertanya lagi boleh, silakan. Cukup banyak ya hari ini, terima kasih ya. Tapi kami masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen akhir untuk perbincangan kami bersama dengan Nexa, kemudian juga dari Klinik Utama Puriwaras, masih bersama dengan Mbak Joanna, masih bersama-sama Mbak Intan, masih bersama dengan Mbak Sabrina, Klinik Puriwaras SMC Klinik, jadi penyebutannya SMC.
1: Iya, untuk saat ini kan karena masih izin operasionalnya masih dalam proses, tapi ini sudah keluar, kami masih proses nyebutnya masih Klinik Utama Puriwaras seperti ini.
0: Klinik Utama Puriwaras, iya, SMC
1: yang hadir
0: Klinik,
1: di
0: yang hadir di
1: 23 gitu.
0: Semarang Shopping Center gitu ya. Saya takut tadi
1: enggak apa-apa
0: gara-gara tadi stikers. Ternyata udah universitas. Maaf ya, Mbak.
1: Iya,
0: enggak
1: apa-apa itu.
0: Oke, baik. Sekarang lanjut lagi, ini Mbak Intan, mungkin ini dari masyarakat itu juga ingin tahu gitu ya. Service excellent tadi yang dijanjikan itu kan termasuk juga layanan 24 jam, bukan robot, bukan. Tapi teman-teman dari manusia, Nexa,
1: iya,
0: manusia.
1: Betul.
0: Nah, tadi juga ada konten yang kemudian dihandle oleh Nexa. Selain itu, Nexa itu punya program-program apa lagi sih, Mbak, yang mungkin bisa disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa ini? Mungkin ada yang belum tahu.
2: Baik, untuk program sepertinya kami belum ada ya kalau program, cuma kami memang ada beberapa produk seperti itu. Selainnya internet, kami juga memiliki produk layanan non-internet. Salah satunya yang dilangganan oleh Klinik Puriwaras, salah satunya social media handling itu sih, Kak. Untuk layanan lainnya seperti berlangganan website, kita juga punya ada tim aplikasi. Lalu ada
3: juga Nexa Event Organizer, Nexa Event Organizer, ada Nexa Solution juga, dan lain sebagainya sih gitu. Jadi memang Nexa itu produknya banyak, nggak cuma internet aja, tapi non internet pun juga banyak.
2: Ada.
3: Gitu.
2: Kita bisa profit ke sana sih, Kak.
3: Betul.
0: Dan semuanya nggak tertuju ke Mbak Joanna, ke Mbak Intan ya. Nanti misalnya ada yang ingin atau tertarik di salah satu produknya itu tadi, akan diarahkan.
3: Betul, seperti itu.
0: Oke, ini sudah ada yang bergabung bareng kita. Coba ya, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Rosi ya.
0: Iya, selamat siang.
4: Sehat, suara lebih cerah di
0: Pak. Waduh, mudah-mudahan segera sehat ya, Pak. Pas ada klinik ini, Pak. Mungkin mau konsultasi ya, apa nih?
4: Mbak-mbak yang cantik yang narasumber di sini ya. Mbak siapa lupa lagi namanya?
0: Ada Mbak Joanna, ada Mbak Intan, ada Mbak Sabrina. Pilih yang mana, Pak? Tanyanya, Mbak, maksudnya
4: yang pada cantik-cantik di Semarang.
0: Iya, benar.
4: Tentang masalah pelayanan internet ya.
0: Iya, betul, itu, pelayanan internet.
4: Istirahat dulu, lagi nyangkut, istirahat dulu.
0: Oh, boleh, boleh. Tapi jangan lama-lama, Pak. Ayo, on airnya yuk.
4: Enggak, begini kan. Kalau saya kan di rumah tidak menggunakan wifi. Kenapa demikian? Alasannya jadi biaya dua kali kan. Kalau biar saya jarang ada di rumah. Di rumah kan sendiri, gak ada
0: siapa-siapa.
4: Kalau banyak saya menggunakan, beli aja seperti itu.
0: Untuk nah, data, pakai data.
4: Tadi layanan internet seperti apa? Layanan internet itu saya kurang paham.
0: Yang
4: satu kan baru sih, kalau lagi masih banyak yang perlu ditanyakan. Tapi mungkin waktunya mepet ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Jadi wifi yang ada di rumah itu sebetulnya memenuhi kebutuhan apa sih untuk masyarakat gitu ya? Karena mungkin secara subjektif gitu ya, dari Pak Ahmad Irwan merasa bahwa kalau ada wifi di rumah, toh saya sudah menggunakan pakai data gitu ya, untuk apa namanya, telepon genggamnya, HP-nya. Gimana nih, Mbak?
2: Sebenarnya kalau untuk kebutuhan wifi itu kita lebih melihat ke personal orangnya ya, Kak ya. Karena enggak semua orang juga butuh wifi, cuma karena memang kemarin zaman sekarang udah kerja bisa di mana aja, terutama di rumah, dan pastinya kita membutuhkan koneksi internet yang lebih cepat seperti itu sih, Kak. Dan kalau untuk data kan hanya bisa digunakan pada provider kita sih. Gitu. Nah, untuk wifi bisa kita sharing ke beberapa anggota keluarga yang menggunakan. Misal ayah sedang bekerja dari
0: harus
2: rumah,
0: bekerja.
2: Menggunakan membutuhkan internet yang tinggi, yang cepat.
0: Ibu harus nonton drakor, dracin, ya.
2: Anak mungkin harus sekolah dari rumah dan lain sebagainya.
0: Daring.
2: Zoom, gitu, pastinya kita melihat kebutuhan customer juga ya, Kak, ya seperti itu.
0: Tapi sebetulnya kalau layanan internet yang ada di rumah itu kan lebih stabil kan, Mbak, sebetulnya? Iya nggak sih?
2: Iya. Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Oke, baik begitu Pak. Lebih stabil mungkin kalau dibutuhkan. Tapi itu kembali ya kepada kebutuhan masing-masing ya Pak. Kalau wifi tentunya juga lebih stabil, lebih bisa sharing ke banyak anggota keluarga. Atau mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan iya ya,
2: tingkat
0: apa ya,
2: kecepatan internetnya yang lebih tinggi seperti itu.
0: Betul, gitu ya Pak Ahmad Irwan. Sayangnya waktu kita juga terbatas, tapi saya juga ingin minta apa namanya yang ingin digarisbawahi oleh masing-masing tamu saya kali ini. Saya awali dari Mbak Sabrina, nanti kemudian Mbak Intan, dan nanti ditutup sama Mbak Joanna. Mbak Sabrina, apa yang ingin dikenalkan untuk masyarakat terkait dengan Klinik Puri Waras SMC Klinik ini yang sekarang ini hadir di 23 Semarang Shopping Center? Silakan.
1: Pas jalan-jalan kalau misalnya pusing, terus badannya nggak enak, pokoknya langsung aja deh datang ke SMC Klinik buat periksa. Lebih baik kita mengobati, lebih baik kita mencegah terlebih dahulu daripada kita mengobati. Ya, mengobati ya juga ya, tapi lebih baik lebih cepat gitu. Dan jangan takut untuk masalah harga, kami itu dikemas lebih, harganya lebih bermasyarakat, dan itu tuh buat ya masyarakat sekitar itu jangan merasa mahal. Kalau Telogorejo itu mahal, oh enggak seperti itu. Telogorejo pasti akan ada inovatif-inovatif yang lain seperti itu sih.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Sabrina. Mbak Intan, mungkin ada yang ingin dipesankan untuk pendengar dan juga pemirsa?
2: Semoga ini aja sih Kak, mungkin barangkali ada yang berminat untuk Nexa menjadi teman atau
0: partner di segala
2: bisnis
0: suasana.
2: Iya betul, bisa langsung berkontak ke kami seperti itu. Karena kami memang untuk after sales, layanan dan lain sebagainya bisa diadu lah seperti.
0: bisa diadu. Boleh kontaknya kemana nih Mbak Intan?
2: Langsung kontaknya bisa ke website kami ataupun ke Instagram kami juga bisa Kak.
0: Boleh di @nexa
3: di nexa.id.
0: Di nexa.id. Oke, baik itu ya. Bisa diadu, jangan khawatir. Mbak Joanna, silakan.
3: Oke, jadi remind lagi nih untuk pendengar di rumah gitu ya yang mungkin butuh layanan internet untuk usahanya, itu bisa menggunakan Nexa. Di situ juga kami punya berbagai produk, nggak cuma internet aja, tapi kita juga ada non internet seperti Nexa Event Organizer, digital dan solution untuk usaha pendengar di rumah gitu. Nah, juga untuk Titan Home sekali lagi kita juga lagi ada promo berlangganan 9 bulan itu dari 50 Mbps itu sudah bisa mendapatkan dengan harga 176.000 gitu. Boleh dicek aja kalau misalnya mau dicek promo produk dan diskon lainnya, itu bisa langsung untuk Nexa itu ke website kami di nexa.net.id atau langsung aja di Instagram, bisa di DM juga di nexanet.id, atau kalau untuk Titan Home bisa ngecek promo, diskon dan paket-paket lainnya itu di websitenya di titanhome.net.id, atau bisa juga langsung DM dan lihat kepo-kepo Instagramnya di titanhome.id seperti itu.
0: Ada di TikTok gak sih?
3: Ada TikToknya, sama kok dengan nama username Instagram.
0: Oh gitu, gitu. Kalau di TikTok kadang-kadang kan ada ini ya, ada promo promo dan segala macamnya ya. Oke, baik. Kalau Mbak Sabrina ada di IG-nya, boleh dong di ini kan kontennya dari Nexa juga.
1: Iya.
0: boleh.
1: Untuk IG Klinik Puri Waras sama Klinik Puri Waras, terus TikTok-nya juga sama Klinik Puri Waras. Terus untuk kontak WA itu bisa ke nomor klinik di 0851-8688-8844.
0: Sabar Mbak, ulang sekali lagi Mbak. Oke. Sebentar.
1: Di 0851-8688-8844.
0: Oke, baik. Seperti ini nanti kalau kurang jelas bisa DM, nanti bisa DM. Ada di sana juga ya linknya ya.
1: Diarahkan.
0: Nanti diarahkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Intan, terima kasih. Mbak Sabrina juga terima kasih. Mbak Joanna terima kasih. Selalu setia bareng RRI Semarang. Sukses selalu untuk semuanya. Amin. Sehat selalu karena ada klinik ya.
3: Tenang aja.
0: Yang butuh ini ya tambahan untuk multivitamin. Betul. Gitu ya biar sehat terus. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami untuk edisi kali ini Klinik Puri Waras SMC Klinik. Klinik kini hadir di 23 Semarang Shopping Center, lebih dekat, lebih mudah untuk kesehatan Anda, juga bersama dengan Nexa. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8, yang memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS Half Marathon Putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu dari Arsy Widianto ya, Cerita Cinta. Ini sebenarnya di remix sih, jadi biar anak-anak sekarang juga tahu ya kayak gimana lagu-lagu dulu yang juga asik-asik gitu kan. Nah, termasuk juga beberapa kebudayaan yang harus selalu kita uri-uri gitu ya, kalau kata orang Jawa. Nah, ini Anda juga bisa menyaksikan, pendengar, pagelaran wayang kulit dengan lakonnya Banjaran Suwondo nanti bersama dengan dalang Ki Yusuf Anom Suwito, kemudian Satrio Agung Pambuko, dan ada dalang cilik ini ya, Davandra Aradana Juanda. Dan dalang cilik ini adalah juara 2 kategori FDA Kota Semarang 2025. Nanti bisa di Auditorium RRI Semarang, atau Anda juga bisa menyimaknya melalui YouTube kita ya, di RRI Semarang Creative Board. Jadi lumayanlah kalau misalnya nggak bisa datang ke RRI, bisa sambil nonton, sambil rebahan juga boleh ya. Tapi bisa tetap melestarikan kebudayaan Jawa. Dan kami masih akan temani Anda, pendengar. Beberapa informasi ini masih akan kami sajikan ya dalam Semarang Siang ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, saat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Masih temani Anda pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan Semarang siang ini akan kami lengkapi dengan informasi terkini. Kali ini bersama dengan Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya Hana dan pendengar, Wali Kota Semarang Agustina memberikan apresiasi berupa hadiah umroh kepada para juara asal Kota Semarang pada MPK Nasional 31. Apresiasi tersebut disampaikan saat Agustina menerima silaturahmi 16 anggota kafilah MPK asal Kota Semarang di lobi Balai Kota Semarang kemarin. Sebanyak 16 peserta asal Kota Semarang tergabung dalam kontingen Jawa Tengah pada MPK Nasional yang digelar selama 8 hari di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, 7 peserta berhasil meraih medali dan penghargaan. Capaian itu turut berkontribusi membawa Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan total 208 poin dari sebelumnya peringkat 16. Agustina berpesan agar para kafilah tidak berhenti belajar meski kompetisi telah sesuai. Ia menilai penyelenggaraan MPK Nasional 31 di Kota Semarang berjalan aman dan sukses. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan pendengar Anda juga bisa mengikuti informasi-informasi lainnya ya melalui kanal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, pisang yang sering Anda makan ternyata termasuk keluarga beri. Secara ilmiah, pisang memiliki semua ciri-ciri beri. Tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium, punya daging buah yang lembut, dan dilapisi kulit yang bisa dikupas. Sementara stroberi tidak termasuk keluarga beri. Stroberi bijinya ada di luar dan tumbuh lebih dari satu ovarium. Lucu kan? Namanya beri, tapi tidak termasuk beri. Sedangkan pisang, namanya tidak terdapat kata beri, tapi termasuk beri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Semarang mencatat ada 8 dari 25 lokasi JPO yang tercatat resmi sebagai aset milik Pemkot Semarang. Sebanyak 17 JPO tidak jelas kepemilikannya dan masih menggunakan konstruksi besi yang mudah rusak. Kepala Disub Kota Semarang Danang Kurniawan mengatakan kondisi JPO di Kota Semarang saat ini cukup memprihatinkan, rusak dan terkesan tidak terawat. Pihaknya saat ini telah bersurat ke pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD serta melakukan pelacakan ke BPKAD Kota Semarang untuk mengklarifikasi status hibah maupun penyerahan aset tersebut. Trans Semarang menambah 27 unit bus listrik sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang memperkuat transportasi publik yang modern dan ramah lingkungan. Armada baru tersebut mulai beroperasi secara bertahap pada 25 September 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh sebelum akhir tahun. Bus listrik Laudex panjang 12 meter tersebut diproduksi melalui kolaborasi PT VKTR Teknologi Mobilitas TBK dan PT Laksana Bus Manufaktur atau Laksana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang Kanal Informasi dan Inspirasi Semarang. Siang ini kami lengkapi ya dengan informasi bersama dengan Babin Kamtibmas. Kali ini kita akan ke wilayah Polres Sukoharjo. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibtu Rasimin Esa ya. Beliau adalah Babin Kamtibmas di wilayah Polsek Mojolaban ya. Selamat siang Pak Rasimin.
1: Selamat siang, Mbak E.
0: Baik, Pak Rasimin, ini katanya ada pemanfaatan lahan pekarangan yang menjadi produktif ini ya, bekerja sama dengan Gapoktan Desa Kragilan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ini, seperti apa Pak kerjasamanya?
1: Baik, terima kasih. Langsung saya sampaikan aja. Saya Babin Kamtibmas Desa Kragilan, Polsek Mojolaban, Polres Sukoharjo. Melaporkan langsung dari lahan pekarangan milik kas desa ya, yang dikelola oleh kelompok tani maupun ibu-ibu PKK. Pada saat musim kemarau ini, mereka benar-benar memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Jadi luas lahan pekarangan yang itu kurang lebih sekitar 800 meter, dengan pemanfaatan sebagai berikut. Lahan 350 meter dipergunakan untuk greenhouse, yaitu ditanami khusus untuk melon, yaitu secara organik. Yang selanjutnya, lahan sekitar 450 meter digunakan oleh ibu-ibu PKK, yaitu dibuatkan kolam, ada kolam kecil, yaitu untuk ikan lele maupun ikan nila. Selanjutnya ditanami berbagai macam jenis sayuran seperti cabai, terong, kacang panjang, bayam, jagung manis, komplit pokoknya. Dan juga ada tanaman obat untuk keluarga seperti jahe, kunyit, dan serai. Pemanfaatan lahan ini bagus sekali dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan minimal untuk desa. Apabila mungkin harga cabai mahal, bisa langsung petik, bisa untuk menghemat ibu-ibu untuk pengeluaran bulanan, menjadikan lingkungan juga menjadi lebih asri, lebih terawat, dan lebih bersih lagi. Demikian yang bisa dilaporkan dari Desa Kragilan, yaitu pemanfaatan lahan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya untuk tidak membiarkan lahan pekarangan kosong atau terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Pak Rasimin. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi warga lain ya, untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan ini menjadi produktif dan juga yang menguntungkan. Kapan-kapan kita sambung kembali Pak Rasimin. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang, salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Iya, pendengar, di masa seperti sekarang ini ya, pemanfaatan lahan pekarangan ini memang menjadi salah satu solusi ya untuk kita. Selain juga ini bisa menghemat pengeluaran ya. Ini kalau misalkan dimanfaatkan, siapa tahu juga nanti bisa menjadi salah satu komunitas yang bisa kita jual gitu ya. Kalau di daerah-daerah Semarang dan sekitarnya mungkin sudah banyak juga ya yang memanfaatkan lahan-lahan pekarangan di wilayah desa atau juga kelurahan ini untuk dimanfaatkan di pekarangan masing-masing. Kalau belum, mungkin boleh ya dicoba mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat untuk memulai satu hal.

Pernahkah Anda memperhatikan bekas luka yang ada di kulit Anda? Saat cuaca panas dan tubuh berkeringat, bagian bekas luka justru tetap kering. Hal ini terjadi karena jaringan parut tidak lagi memiliki kelenjar keringat seperti kulit normal. Saat terluka, kelenjar keringat dan folikel rambut yang ada di lapisan dermis hancur dan tidak dapat tumbuh kembali seperti semula saat terjadi luka dalam. Tubuh akan menutup luka dengan jaringan fibrosa atau kolagen padat agar cepat pulih, bukan meregenerasi jaringan kulit normal yang lengkap dengan pori-pori dan kelenjar. Saat terluka, prioritas utama tubuh adalah menutup permukaan kulit yang rusak untuk mencegah masuknya kuman. Sehingga fungsi sekunder seperti memproduksi keringat diabaikan.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet, tapi habis dua piring.
2: Ya udah maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi nggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract dia nggak bisa nangkep sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku nggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah makanya. Lagian, yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

0: Ya, pendengar, untuk Anda pecinta bola, FIFA Asian Cup 2026 ini tentu menjadi salah satu gelaran sepak bola yang patut untuk Anda saksikan ya. Nah, terbuka untuk umum, Pemprov Jawa Tengah ini gelar nobar FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Agus Sirianto. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Hana, pendengar, guna memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang berlaga di ajang FIFA Asian Cup 2026, pemerintah Jawa Tengah akan menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Nobar tersebut gratis dan terbuka untuk umum. Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lili Henry Ristanto, mengatakan pemerintah Jawa Tengah menggelar dengan akan diiringi atau diberikan makanan maupun durbas pada nonton bareng tersebut. Nobar yang digelar tersebut akan menyajikan laga-laga Timnas Indonesia dimulai pada Jumat untuk laga Indonesia melawan Singapura, kemudian Senin 28 September laga Indonesia melawan Malaysia, dan Kamis 1 Oktober Indonesia akan melawan Bangladesh. Nobar tiga laga skuad Garuda Swan John Hartman tersebut akan dimulai sekitar pukul 19.30. Sementara untuk laga final dan perebutan tempat ketiga yang dimainkan tanggal 5 Oktober 2026 juga akan difasilitasi nonton bareng. Lili menambahkan nobar laga Timnas Indonesia tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sebagai bagian dari dukungan dan semangat dari Jawa Tengah untuk membawa atau punggawa Timnas Indonesia. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak para warganya untuk dapat mengikuti kegiatan nonton bareng gratis di halaman Jawa Tengah. Demikian laporan terkait terbuka untuk umum, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar nobar FIFA Asian Cup 2026. Kembali ke rekan Hana.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Agus Sirianto.

0: Bagaimana cara memilih style fashion yang tepat? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Orang itu kan identik, oh sekarang bajunya yang lagi ngetren ini nih, gitu. Tapi kalau style itu kan masing-masing orang ya, ada orang yang suka stylenya casual, ada orang yang suka stylenya feminim, ada orang yang stylenya ke ini apa namanya retro gitu. Itu style masing-masing orang, tetapi semua itu bisa di blend, bisa masuk ke dalam tren. Kalau kita pinter untuk mix and match baju yang mau kita pakai gitu. Yang pertama, kalau kita mau tampilan yang bagus, itu yang pertama itu kita harus sadar diri dulu nih Kak. Misalnya proporsi tubuh kita tuh ke arah mana gitu. Kalau ideal mah kita nggak usah pikir ya Kak. Tetapi kalau misalnya bentuk tubuh tertentu, misalnya gemuk atau kurus gitu, itu kan kita harus sadar dulu nih. Tidak, karena tidak semua model baju itu bisa kita pakai. Padahal orang sekarang ini, saya harus punya baju yang ngetrend sekarang. Nah itu tugasnya seorang fashion designer, itu mengarahkan ke arah dengan bahasa yang bagus. Tetapi itu kalau kita ketemu, misalnya ketemunya ke fashion designer ya Kak. Tetapi kalau kita beli di online, itu kan kadang kita nggak bisa ngasih pendapat gitu. Yang paling penting orangnya, kitanya dulu nih. Yang pertama kitanya dulu. Kita pakai baju itu yang memang sesuai style, sesuai stylenya kita dulu.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kan emang gembel. Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

Ya, pendengar masih akan kami temani Anda ya. Beberapa informasi seputar Jawa Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda dalam Berita Lintas Siang. Pastikan Anda selalu bersama kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Tadi ada contoh konkret yang menarik, misalnya gini, kita berbicara tentang stunting. Itu kan tidak hanya masalah gizi, tadi sudah dijelaskan di APMP.
3: Ya ini komisi, ini sedang kita suruh untuk melakukan konsolidasi apa penyebabnya.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah mendorong penguatan posyandu termasuk integrasi data dan peran penyuluh KB atau PLKB serta tim pendamping keluarga agar intervensi pencegahan stunting semakin tepat sasaran. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto meminta penyebab 7.315 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang tahun 2026 untuk ditelusuri. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pemerintah mendorong penguatan posyandu termasuk integrasi data dan peran penyuluh KB atau PLKB serta tim pendamping keluarga agar intervensi pencegahan stunting semakin tepat sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan Gautama Indra Praja.
2: Sebenarnya posyandu ini kan merupakan ujung tombak ya.
4: Posyandu dinilai menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa dan kelurahan yang berperan penting dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting. Jangkauannya yang langsung ke masyarakat membuat posyandu dinilai mampu memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan anak dan memperhatikan pola konsumsi keluarga. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres Edi Cahyono Sugiarto saat meninjau posyandu 6 SPM Wijaya Kusuma di Balai RW 4 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang kemarin. Menurutnya, optimalisasi posyandu menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan stunting di tingkat masyarakat. Ia juga menegaskan pemerintah pusat ingin memastikan pelaksanaan program posyandu berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Tadi ada contoh konkret yang menarik, misalnya gini, kita berbicara tentang stunting. Itu kan tidak hanya masalah gizi, tadi sudah dijelaskan ada PMT, ada MBG 3B, itu salah satu berkontribusi untuk perbaikan gizi.
4: Sementara itu, Sekretaris Kemenduk Bangga, Sekretaris Utama BKKBN RI, Budi Setiono mengatakan, tantangan di lapangan khususnya terkait pengintegrasian data di posyandu akan dibahas dalam rapat nasional. Menurutnya terdapat 6 standar pelayanan minimal SPM yang diberikan posyandu kepada masyarakat. Namun dalam pendataannya masih terdapat data yang terkadang tidak dapat diakses secara lintas sektor.
5: Nah, kita akan menciptakan satu ekosistem yang terpadu sedemikian rupa sehingga mungkin tidak ada lagi tumpang tindih berkaitan dengan keadaan atau ketidakmampuan masyarakat di dalam mencapai satu standar layanan atau kehidupan tertentu.
4: Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah Rusman Effendi menyatakan peran posyandu dalam percepatan penurunan stunting sangat strategis, sehingga perlu diperkuat melalui program BKKBN.
6: Kolaborasi terkuat antara posyandu dengan BKKBN itu adalah dengan kelompok bina keluarga balita. Kalau di posyandu itu adalah untuk agar pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badannya bagus. Nah, sementara BKKBN dengan kecerdasan anak. Nah, jadi perkembangan anak.
4: Seusai meninjau posyandu 6 SPM Wijaya Kusuma, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Satwapres Edi Cahyono Sugiarto bersama Sekretaris Kemenduk Bangga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono melakukan sosialisasi pembinaan penyuluh KB dan PLKB serta tim pendamping keluarga dalam upaya pencegahan percepatan penurunan stunting di Kota Semarang. Gautama melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto meminta penyebab 7.315 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang 2026 untuk ditelusuri. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Ripai.
3: Ya ini komisi, ini sedang kita suruh untuk...
7: Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto meminta penyebab 7.315 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang tahun 2026 untuk ditelusuri. Sumanto kemarin menerangkan, saat ini Komisi E sedang melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebabnya. Sumanto kemarin mengharapkan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota turut memberikan kontribusi agar gelombang PHK tidak terus berlanjut. Ia mengakui peningkatan PHK dapat memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian di Jawa Tengah. Oleh karena itu menurutnya, pihaknya telah meminta Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi masalah ketenagakerjaan untuk membahas persoalan tersebut. Ia mengatakan pembahasan di Komisi E diarahkan untuk mencari langkah agar tidak terjadi penurunan jumlah pekerja yang tajam.
3: Ya ini Komisi E, ini sedang kita suruh untuk melakukan konsolidasi apa penyebabnya, dan juga kami berharap untuk bisa pemerintah provinsi dan juga RI kabupaten kota memberikan kontribusi supaya ini jangan berlanjut. Kalau itu pihaknya terus kan juga memberikan dampak kurang baik bagi perekonomian kita semuanya.
7: Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti mengaku prihatin dengan angka pemutusan hubungan kerja di Jawa Tengah. Menurutnya, Komisi E DPRD Jawa Tengah memastikan ikut mengawal karyawan yang terkena PHK agar menerima hak-hak jaminan sosial ketenaga kerjaan.
8: Ya, kita berusaha melit atau membantu mereka bisa mendapatkan hak-haknya sesuai yang ada di aturan, tentunya kerjasama dengan pemilik kerja ya.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat 7.315 pekerja di PHK di sepanjang Januari hingga September 2026. Pekerja yang di PHK berasal dari 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota di Jawa Tengah. Berdasarkan data tersebut, jumlah PHK terbanyak terjadi di Kabupaten Sragen yang mencapai 1.396 orang. Sementara itu jumlah PHK di Kota Semarang mencapai 1.085 orang, sedangkan Kabupaten Banyumas tercatat 141 orang, Kabupaten Magelang 123 orang, Kabupaten Temanggung 125 orang, Purworejo 142 orang, Kabupaten Pekalongan 325 orang, dan Wonogiri 479 orang. Adapun 7.315 PHK tersebut tersebar dalam 18 pencatatan kejadian perusahaan. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah perusahaan melakukan efisiensi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK pekerja. Seperti apa sebenarnya kondisi industri di Jawa Tengah dan apa solusi untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus mencegah PHK meluas? Berikut kami hadirkan wawancara bersama Dr. Fitra Desi Nuken, pengamat ekonomi UNES dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang, Bu Desi.
10: Selamat siang.
9: Iya, Bu Desi, ini sebenarnya bagaimana Ibu melihat kondisi industri di Jawa Tengah saat ini, khususnya di tengah maraknya PHK ini, Bu Desi?
10: Oke, jadi dari data DPRD Jawa Tengah dan Disnaker Trans, itu kurang lebih ada 7.315 PHK dari 15 perusahaan di 13 kota kabupaten sepanjang Januari 2026 sampai hari ini, sampai Agustus ya datanya. Sehingga kita ada di sekitar pengangguran terbuka itu 4.3%. Namun demikian, para pendengar, kita tidak bisa melihat angka-angka tersebut secara normal, Jay. Karena kalau manufakturnya, itu justru kita melebihi angka nasional. Kita berkontraksi cukup baik dengan pertumbuhan sekitar 33.18% untuk kontribusinya terhadap PDRB Jawa Tengah. Maka kalau disimpulkan, industri Jawa Tengah sebenarnya masih tumbuh, hanya pertumbuhannya itu belum secara merata dirasakan oleh seluruh sektor dan perusahaan. Ini dibuktikan dengan adanya data PHK tadi. Begitu, Mbak?
9: Iya, dan sebenarnya apa ini, Bu, faktor utama yang membuat sejumlah industri ini melakukan PHK seperti ini, Bu?
10: Kalau melihat datanya lagi, sama aja kalau kita hanya mengatakan apakah karena upah, sebenarnya tidak adil, karena kalau misalkan kita lihat eksportir seperti contohnya PT Victory Apparel Indonesia atau PT Sambuan Busana Indonesia yang kemudian memang proporsi ekspornya cukup tinggi, permasalahan utama adalah penurunan pesanan dari bisnis to bisnis. Jadi memang demandnya turun, itu satu. Kemudian ada faktor internal perusahaan juga, dan di sisi lain ada juga karena nilai depresiasi rupiah sehingga mengakibatkan impor barang menjadi tinggi, dan akhirnya biaya bahan baku termasuk biaya tenaga kerja juga akan terdampak. Sehingga kalau diurutkan tadi dari demand, memang dari permintaan luar negeri, kemudian dari sisi internal juga ada porsi kecil, jadi ada beberapa perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan kesulitan keuangan tersebut kami lihat itu antara lain karena faktor depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, semoga saja ini merupakan sebuah problematika yang kemudian bisa menjadi alarm bagi pemerintah, terutama di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Begitu, Mbak.
9: Terakhir mungkin Bu Desi, langkah apa ini yang perlu dilakukan pemerintah dan juga pelaku industri, Bu, agar sektor manufaktur Jateng tetap bertahan, berkembang, dan mampu menyerap tenaga kerja ini, Bu?
10: Mungkin kalau yang saya sampaikan ini mungkin terdengarnya klise ya, para pendengar. Tetapi memang ini yang kemudian dari waktu ke waktu harus terus dilakukan. Mau tidak mau, ini harus kami dari akademisi mengingatkan. Jadi memang harus ada buffering atau bantalan yang kemudian disiapkan oleh pemerintah apabila terjadi laporan rencana pemutusan hubungan kerja. Jadi pemerintah juga perlu mengembangkan semacam early warning system di industri yang indikatornya itu sebenarnya sudah muncul. Contoh misalnya ada penurunan order, penurunan utilitas kapasitas, ekspor, jam kerja. Itu adalah tanda-tanda awal yang kemudian harus dicermati oleh pemerintah. Dan sebelum kemudian berkelanjutan, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kota kabupaten, atau pemerintah provinsi agar tidak berlanjut menjadi PHK. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja diversifikasi pasarnya, bahwa permintaan itu promosi, kemudian membuka pasar baru di luar negeri, itu hampir kemudian menjadi kos yang sangat memberatkan kalau hanya dibebankan kepada perusahaan mencari buyer asing. Sehingga di sini peran dinas perindustrian baik di kota kabupaten maupun di provinsi maupun di tingkat nasional. Yang ketiga, kalau kami sarankan itu adalah yang industrial upgrading. Jadi kita jangan hanya menjadi sebuah industri manufaktur yang tumbuh karena janji akan upah murah, tetapi janji bahwa tenaga kerjanya memiliki produktivitas, kemudian mulai menggunakan teknologi, terutama dalam hal ini adalah AI, augmented reality dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas produk desain, sehingga tadi yang saran kedua untuk diversifikasi pasar itu dapat kemudian hemat biaya dengan adanya penggunaan teknologi AI tersebut.
9: Iya, baik. Ya, terima kasih Bu Desi untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bu Desi.
10: Selamat siang Mbak Ari dan para pendengar.
0: Pos pelayanan terpadu atau Posyandu kini telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui 6 bidang standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Berikut laporan selengkapnya.
11: Bagaimana kita memperhatikan tumbuh kembang daripada anak-anak kita?
12: Pos pelayanan terpadu atau Posyandu kini telah bertransformasi menjadi wadah pelayanan masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui 6 bidang standar pelayanan minimal atau 6 SPM. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, kemarin mengatakan melalui Posyandu 6 SPM tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih berterintegrasi sesuai kebutuhan di lingkungan tempat tinggalnya, yakni mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban sosial, ketertiban umum, serta sosial. Menurutnya, pola kerja Posyandu 6 SPM tersebut diarahkan pada 3 tahapan, yakni kadar mengenali kebutuhan, Posyandu menjadi penghubung, dan pemerintah daerah memastikan tindak lanjutnya. Untuk itu, Pemkot Magelang akan membekali para kader Posyandu melalui peningkatan kapasitas serta koordinasi dengan perangkat daerah.
11: Tentu setiap keluarga membutuhkan kesehatan yang baik, pendidikan yang tepat, tempat tinggal yang layak, lingkungan yang aman, perlindungan sosial, serta dukungan ketika menghadapi berbagai macam masalah.
12: Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Nani Yulniati, mengatakan pengasuhan yang hadir secara emosional jauh lebih penting daripada pengasuhan yang sempurna secara teknis. Seorang anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, melainkan membutuhkan orang tua hadir.
13: Bahwa pola asuh adalah proses interaksi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya saat merawat, mengasuh, membimbing,
12: bahkan bahkan skema keterlibatan berlapis dalam mendukung tumbuh kembang anak, mulai dari keluarga yang mengasuh dan menstimulasi anak setiap hari, kader Posyandu yang mendampingi dan memantau risiko, hingga tenaga kesehatan yang memberikan pemeriksaan dan intervensi klinis. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tangguh menghadapi ancaman bencana alam dan perubahan iklim. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kualitas bangunan, kualitas infrastruktur yang kita bangun, resiliensinya itu mesti kita jaga.
15: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut tantangan pembangunan rehabilitasi dan preservasi infrastruktur di Indonesia semakin besar. Kondisi geografi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik menuntut pembangunan infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang terus ditingkatkan. Hal itu ditekankan Menteri PU saat mewisuda 230 ahli media teknik dari 3 program studi di kampus PU Tech. Menurutnya ketahanan infrastruktur harus menjadi perhatian utama terutama dalam menghadapi gempa bumi, kebakaran, serta berbagai ancaman bencana lainnya. Perubahan iklim yang semakin kompleks juga menghadirkan tantangan baru bagi sektor pekerjaan umum. Ia mencontohkan kerusakan bangunan akibat bencana di sejumlah daerah sebagai pengingat pentingnya pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan risiko bencana. Karena itu, menurut Menteri PU, pengembangan teknologi dan kemampuan adaptasi menjadi kebutuhan bagi tenaga profesional di bidang pekerjaan umum.
14: Lebih parah dari waktu-waktu karena kondisi iklim, dan itu menjadi tantangan baru yang senantiasa harus kita mengupdate diri sendiri secara teknologi agar mampu keep up dengan kondisi pada hari ke hari tersebut. Makanya adik-adik ini tantangannya ke depan akan sangat-sangat besar sekali, terutama dalam urusan pembangunan maupun preservasi maupun rehab-rekon dari infrastruktur kita sendiri.
15: Pada kesempatan tersebut, PU Tech juga mengukuhkan 230 wisudawan dan wisudawati sebagai ahli media teknik dari 3 program studi. Rinciannya, 72 lulusan teknologi konstruksi bangunan air, 82 lulusan teknologi konstruksi jalan dan jembatan, serta 76 lulusan teknologi konstruksi bangunan gedung. Wakil Direktur 2 Politeknik Pekerjaan Umum Insinyur Iriandi Aswartika mengatakan, wisuda kelima ini menandai perjalanan PU Tech dalam menyiapkan tenaga terampil di bidang konstruksi. Para lulusan diharapkan mampu berkontribusi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur nasional dengan kompetensi teknis, integritas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta risiko bencana.
16: Ya, Prodi TKPA ini adalah representatif dari Dirjen Sumber Daya Air, kemudian Prodi TK Jalan Jembatan ini adalah representatif dari Bina Marga, dan Prodi Bangunan Gedung itu adalah representatif dari Cipta Karya. Selama dididik memang ini adalah bagian dari ciri khas dari Politeknik PU adalah kebidang PU-an, sehingga sebagaimana tadi beliau sampaikan, jika ditanya tantangannya, anak-anak kami inilah yang nanti akan juga mendukung untuk menghadapi tantangan daripada pekerjaan umum.
15: Iriandi menyebut PU Tech menerapkan pendidikan vokasi dengan komposisi 70% praktik dan 30% teori. Para mahasiswa juga menjalani program magang dan kerja praktik selama 6 bulan, serta memperoleh sertifikasi kompetensi konstruksi untuk mendukung kesiapan memasuki dunia profesional. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kudus Samani Intakoris temui keluarga dari 4 warga Kudus yang masuk dalam manifest kapal Virgo Transport 8 yang karam di laut sekitar Masalembo. Berikut laporan selengkapnya.
17: Semoga kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan.
18: Saudara, sebanyak 4 orang warga Kudus masuk dalam manifest penumpang kapal Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Masalembo, Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026 lalu. Sampai saat ini, keluarga masih menunggu kabar dari 4 korban itu. Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris melakukan kunjungan ke rumah korban Yusuf di Desa Prabatan Kidul, Kecamatan Kalibungu, Kudus. Yusuf merupakan salah satu korban kapal Virgo tersebut bersama adiknya Adam. Pada saat kunjungan itu, Bupati mengucapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Kehadirannya adalah bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa warganya. Bupati juga meminta agar keluarga korban selalu sabar dan tawakal atas musibah yang terjadi.
17: Ada warga Kabupaten Kudus yang secara manifest itu ikut di kapal Virgo yang terjadi kecelakaan. Kami silaturahim dan menyambangi korban, ya, keluarga korban. Keluarga korban ini ada 2, ya, Mas Yusuf sama Mas Adam, kakak beradik, ya. Ini bekerja di ekspedisi untuk pengiriman barang-barang, ya, sopir truk sama kernetnya.
18: Sementara itu, adik ipar korban Yusuf Haryuni menceritakan, Yusuf adalah pengemudi truk paket. Adiknya yang bernama Adam menjadi kernetnya. Waktu berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya, kakaknya yang bernama Umi tidak merasakan firasat apapun. Umi juga saling video call bersama Yusuf saat tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Hanya saja ketika ada kabar Virgo Transport 8 tenggelam, Umi tidak bisa menghubungi suami dan adik iparnya. Hingga sekarang lost kontak. Sempat awal kejadian, kakaknya ke Surabaya selama beberapa hari. Dan baru beberapa hari lalu berangkat ke Banjarmasin. Sampai sekarang korban Yusuf dan adiknya Adam masih belum diketahui nasibnya.
19: Terima kasih kepada Pak Bupati sama jajaran yang sudah berkenan hadir untuk memberi santunan kepada anak-anak dari kakak saya. Ini kakak saya masih ada di Banjarmasin. Mbak Umi.
18: Mbak Umi.
19: Umi, ya. Umi Homsah. Dia masih ada di Banjarmasin, masih menunggu kabar dari Basarnas. Memang kalau Mbak Uminya memang rencana memang masih di sana, sampai memang rencana misal dari Basarnas sudah selesai penghentian apa pencarian baru pulang. Jadi memang yang di sini memang standby keluarga.
18: Sampai sekarang, 4 korban kapal Virgo 8 transport dari Kudus masih belum diketemukan. 4 korban itu semuanya adalah pasangan pengemudi dan kernet yang berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin menggunakan kapal penumpang yang tenggelam itu. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi jalan desa di Kabupaten Kendal ternyata masih banyak rusak. Keterbatasan anggaran desa membuat desa belum bisa melakukan perbaikan. Berikut laporan selengkapnya.
20: Untuk jalan desa yang masih rusak itu sekitar kurang lebih 1 kilo jalan baru.
21: Kondisi jalan desa di Kabupaten Kendal ternyata masih banyak yang rusak. Keterbatasan anggaran desa membuat desa belum bisa melakukan perbaikan. Seperti di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ngampel, jalan desa yang baru dibangun 1,5 tahun, kondisinya masih berupa pasir dan batu. Kepala Desa Banyu Urip Busari mengatakan, jalan desa yang rusak sepanjang 1 km merupakan jalan baru. Jalan tersebut dibuat untuk mengalihkan jalur di pinggir rel kereta api yang rawan kecelakaan kereta api. Jalan baru juga mempersingkat jarak bagi warga yang hendak ke dusun lain melalui 4 desa, yakni dari Desa Demberrejo lewat Desa Sukodono, Putat Gede, dan Bojonggede. Setelah ada jalan baru, warga bisa langsung lewat Desa Karangmulyo ke Desa Banyu Urip.
22: Karena dulu itu jalannya lewatnya di sebelah pinggir rel kereta api utara Sungai Kalipenut, itu banyak kejadian insiden kecelakaan yang tertabrak kereta api. Dan kemudian setelah ada jalan baru ini, alhamdulillah sudah 1,5 tahun tidak ada sama sekali dengan adanya kecelakaan di rel kereta api.
21: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kewenangan jalan desa ada pada pemerintah desa. Namun pihak Pemda berupaya dengan membuat regulasi terkait bantuan keuangan khusus kepada desa.
23: Terkait jalan, tetapi sebagian besar tadi yang disampaikan untuk jalan yang kewenangan desa, sehingga ini nanti kami baru bisa menunggu untuk rencana penyusunan regulasi yang terkait bantuan keuangan khusus untuk kepada desa.
21: Adanya keterbatasan anggaran desa mengakibatkan pemerintah desa tidak bisa maksimal melakukan program-program desa. Adanya regulasi terkait bantuan keuangan desa, maka akan membantu beban anggaran yang dialami desa. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wais Roji, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Semarang malam ini akan menggelar pagelaran wayang kulit kolaboratif dengan lakon Banjaran Suwondo di Auditorium RRI Semarang. Pertunjukan ini menghadirkan dua dalang utama serta dalang cilik sebagai upaya melestarikan seni tradisi dan mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Berikut laporan selengkapnya.
24: Malam ini RRI Semarang akan mengadakan pagelaran wayang kulit dengan membawakan lakon Banjaran Suwondo. Pertunjukan seni tradisi tersebut menghadirkan dua dalang utama, Ki Yusuf Anom Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka, serta pementasan atraktif dalang cilik Davandra Aradana Juanda. Kegiatan kebudayaan ini merupakan wujud kolaborasi RRI Semarang bersama PEPADI Kota Semarang, TVRI Jawa Tengah, Sanggar Wiratama, serta Sobokarti. Selain pertunjukan wayang, pementasan ini turut menghadirkan prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara PEPADI Kota Semarang, LPP RRI Semarang, dan LPP TVRI Jawa Tengah. Panitia pelaksana Siwi Mulyaningsih menjelaskan bahwa kesiapan teknis pementasan wayang kulit tersebut saat ini telah mencapai 70%. Beliau menambahkan bahwa rangkaian pertunjukan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Semarang Creative Board dan Pro 4 FM.
2: Untuk acara ini kita mulai jam 7:30 malam, itu sudah live YouTube RRI Semarang. Kemudian untuk siaran radionya itu setelah acara seremoni berakhir, jadi saat pertunjukan wayangnya.
24: Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang Bambang Duyana menegaskan bahwa penyiaran wayang kulit merupakan wujud tanggung jawab lembaga melestarikan tradisi. Beliau berharap pementasan ini mampu menyampaikan pesan filosofi kehidupan yang mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat.
3: Kita juga berupaya bagaimana menanamkan nilai-nilai tersebut ke dalam masyarakat yang sekarang ini terpaan media kan luar biasa, pengaruh dari budaya asing, budaya-budaya di luar Jawa mungkin ya, yang ada mungkin yang tidak cocok, tidak selaras dengan budaya Jawa misalnya, bisa kita optimalkan kemampuan kita untuk memberikan edukasi kepada mereka.
24: Bambang Duyana menyatakan, wayang kulit mengandung tatanan tuntutan serta tontonan yang kaya akan ajaran etika, moral, dan nilai gotong royong. Diselenggarakan pagelaran wayang kulit ini diharapkan adanya edukasi budaya sehingga generasi muda tetap mencintai warisan leluhur di tengah arus modernisasi. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, pendengar, Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menggelar rapat koordinasi bersama tim Panwasrah untuk menekankan pentingnya kesiapan Porprov di setiap lini. Berikut laporan selengkapnya.
4: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik, pembagian tugas per masing-masing daerah.
5: Pendengar, KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rangka meeting delegasi teknis tersebut, diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya.
4: Garis besar kesiapannya. Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
5: Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu.
6: Nah, terkait persiapan itu juga masih terus kita komunikasikan, namun ini sementara persiapan bagi peserta untuk mengikuti kejuaraan Porprov ini nanti dari para.
5: Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang, dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak. Agus Herianto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas siang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia. Kecil ya. Yang ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Yang di ujung, kok gak ada suaranya ya?
1: AB-nya coba, AB-nya.
0: Udah ini, udah A semua ya.
1: Belum nih. Oke, aku ganti mic lagi.
0: Oh, oke.
2: Nah, ini udah.
3: Halo, selamat siang pendengar. Ketemu lagi kita di 100% Indonesia. Dengan cuaca panas yang luar biasa. Tapi katanya sih bulan-bulan depan kayaknya udah mulai musim hujan ya. Jadi ya berharap saja semoga kepanasan ini tidak akan berjalan lebih lama ya.
0: Semoga juga hujan ini bisa ngebuat kita bernafas lebih lega ya. Nah, karena polusi sekarang tuh banyak banget ya.
3: Aduh, benar banget deh. Dan ada Hana dan juga Nadira ini yang bakal temenin pendengar di 100% Indonesia untuk kali ini. Yang mau request lagu Indonesia boleh banget ya.
0: Dan kalau ngomongin ini kan juga udah masuk hari Kamis ya.
3: Iya, hari Kamis.
0: Jumat. Ini cepet banget kerasanya ya.
3: Cepet banget. Apalagi 2026 tuh tinggal berapa bulan?
0: 3 bulan ya.
3: Iya, aduh. Cepet banget. Baru kemarin 2026 ternyata ya berarti udah 2027.
0: Gimana nih dari pendengar sudah mencapai apa saja wishlistnya, apakah sudah terpenuhi
3: atau masih ngonggong-ngonggong aja sampai akhir tahun?
0: Iya, karena

0: Di masa-masa sekarang ya, Hana, kalau anak muda sekarang ini ternyata lebih memprioritaskan olahraga.
1: Oh, anak apa nih, Gen Z berarti ya,
0: terutama ya.
1: Ya sih, soalnya sekarang itu aku tuh seneng banget melihat kalau misalkan di sosmed tuh ya banyak grup jalan trekking di kampung ini, atau grup pilates gitu, grup
0: atau lari.
1: Iya, grup lari.
0: Sepedaan.
1: Ada kemarin grup tari India. Sepedaan gitu.
0: Ini FOMO-nya sekarang bagus.
1: Banyak,
0: ya.
1: Banyak. Dan ini kayaknya satu kegiatan yang positif karena mereka udah mulai aware ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin mereka sudah mendengar banyak keluhan para milenial yang udah mulai jompo, harus minum less sugar gitu-gitu ya. Nah, jadi mereka emang sebenarnya investasi kesehatan itu harus dimulai dari umur-umur
0: sekarang.
1: Iya,
0: ya.
1: Sekarang. Jadi ya good deh kalau gen-gen ini udah mulai banyak berolahraga.
0: Jadi juga ada beritanya ya, Hana, ternyata di sekarang ya olahraga menjadi gaya hidup Gen Z, di mana ini juga menjadikan industri miras anjlok hingga 13.500 triliun.
1: Oh, berarti itu satu hal yang menyenangkan sih mungkin ya. Jadi nggak perlu sweeping dan lain sebagainya.
0: Kalau misalnya lagi sakit hati, lagi capek, lari lah
1: lari. Temuin komunitas baru.
0: Benar.
1: Bakar kalori, kan?
0: Bagus ya. Ini kalau dari pendengar gimana? Apakah juga sama? Sudah mulai olahraga atau masih mager ya?
1: Nah, termasuk yang suka ikut komunitas?
0: Iya.
1: Atau masih membayangkan olahraga di dalam pikiran?
0: Larinya, dalam mimpi ya?
1: Dalam mimpi, lari dalam mimpi gitu ya. Boleh gabung bareng sama kita berdua di sini sambil request lagu Indonesia favoritnya ya.
0: Oke, kita tunggu di 100%
1: Indonesia.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: 100% Indonesia.

0: masih ngomongin soal Gen Z yang sekarang ini lebih milih olahraga ataupun aktivitas yang lebih menyehatkan ya, dibanding beralih ke kegiatan yang negatif seperti minum alkohol. Nah, ini ternyata juga banyak sekali alasannya, pendengar ya. Yang pertama ini, pertama untuk mengganti kebiasaan nongkrong. Banyak anak muda yang mengurangi aktivitas malamnya ataupun hiburan malam selain tadi ya minum alkohol ya, ini beralihnya ke gym ataupun ke kelas kebugaran ini sebagai tempat berkumpul yang lebih positif. Bisa juga ini alasan yang kedua, sebagai ajang bersosialisasi ya ataupun social fitness, di mana olahraga yang seperti kelas kelompok, lari, padel ataupun ponfit ya yang lagi viral sekarang ini menjadi sarana baru untuk memperluas pertemanan dan membangun komunitas. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang positif ya pendengar. Selain kita dapat sehatnya, kita dapat pertemanannya ya, dapat komunitas baru, dapat jejaring baru, semuanya dapat ya. Jadi nggak sendirian, tapi dapat semuanya. Ini juga bisa menjaga kesehatan mental kita juga pendengar. Aktivitas seperti olahraga ini bisa meredakan stres ataupun kecemasan di tengah ritme hidup yang serba cepat ya. Pekerjaan yang sekarang serba cepat, kalau kita pulang kerja juga kadang macet ya pendengar ini. Ternyata olahraga bisa menjaga ritme kesehatan kita. Nah, selanjutnya ini juga menjadi pengaruh media sosial pendengar. Ini olahraga yang bukan hanya secara langsung tapi dibagikan ke media sosial ya, tapi dampaknya juga positif pendengar. Jadi teman-teman kita yang melihatnya ini FOMO gitu kan, FOMO-nya FOMO yang positif ya. Jadi ini bisa mendorong teman-teman kita yang mager lalu melihat postingan kita gitu ya, jadi pengen ikutan olahraga juga. Ini bagus sekali ya. Oke, kita akan sapa dulu satu pendengar yang tergabung di telepon siang hari ini. Halo, selamat siang, Satu Pesta Indonesia.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan Mas Yosi ya.
1: Iya.
0: Mas Yosi, kita lagi ngomongin anak muda ini ya, yang sekarang lebih milih olahraga dibandingkan ke kegiatan yang negatif. Kalau Mas Yosi, bagaimana tanggapannya ini? Apakah juga sudah mulai olahraga hari ini, Mas?
1: Karena ada dulu pernah ada target, habis itu disaranin buat olahraga.
0: Oke, apa tuh olahraganya?
1: Minimal stretching.
0: Oke, di rumah ya?
1: Ya, lebih ke kayak cari matahari sih, Kak.
0: Bagus itu ya. Tipis-tipis
1: dan,
0: ini olahraganya.
1: Dan jujur pribadi kayak, misalkan kayak ini artikelnya aku udah kayak tahu dari beberapa hari yang lalu kayak mereka lebih milih olahraga. Jujur di satu sisi kayak yang bener nih. Jujur tapi aku yang bener nihnya tuh kayak
0: kenapa tuh?
1: Bagus dong gitu loh.
0: Iya.
1: Soalnya kayak gini sih Kak, kayak misalkan aku obrolin sama temanku sih kayak bro gak gini-gini lah. Alah Yos, wis gak umure.
0: Iya, kadang ini ya, cuma di saat itu aja ya, besoknya istirahatnya satu minggu gitu ya.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, niatnya yang penting udah baik untuk menjaga kesehatan dari sekarang ya, walaupun besoknya istirahat lagi gitu ya.
1: Ya, apa ya Kak, maksudnya jujur aku kayak, kayaknya gimana ya, ada salah satu temanku yang kayak malah ngerembet kemana-mana gitu loh Kak.
0: Gimana tuh contohnya?
1: Maksudnya kayak ya, yang buruknya, maksudnya kayak dia malah apa ya, intinya jangan coba-coba lah gitu lah.
0: Waduh, itu malah ini ya, mematahkan semangat ya.
1: Ditambah lagi kan ya kayak gini lah, sesimpel gini deh Kak, ketika udah nanti, kan Adira umur berapa?
0: Ini 21.
1: Nah, misalkan kayak ini bukannya aku pakem ya, kayak ini sekarang let's say kayak 30-an apa gimana, ini kayak udah gak bisa segit-git 20 gitu loh.
0: Waduh. Jadi ya, ada kan, patokannya
1: kayak, ya faktor U juga pengaruh gitu loh.
0: Iya. Gak apa-apa deh, kalau sekarang mah ini ya, kita mau olahraga, mau ngelakuin apapun gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kitanya sehat ya Mas Yosi ya, gak usah dengerin.
1: Dan soalnya barusan tadi di televisi dia jadi bintang tamu. Dia pelari bahkan sampai sempat half marathon.
0: Oke, keren. Terus?
1: Usia 80.
0: Masih
1: dan dia bilang ya, gini sarannya.
0: Gimana?
1: Udah, kalau lari atau olahraga nggak usah mikirin beban keluarga dulu.
0: Mikirin
1: maksudnya kayak
0: sendiri.
1: Dalam arti kata kayak bahagia aja gitu loh, Kak.
0: Ya emang itu.
1: Dan juga kan gini kan, kayak misalkan kayak aku yang stretching itu kayak bisa mencapai yang lebih, itu dopamin loh. Nyenengin kan gitu artinya, Kak.
0: Betul.
1: Jadi ada goal-goal tertentu gitu loh, maksudnya.
0: Iya. Setuju sih kalau itu ya, karena kalau kita baru melakukan satu itu walaupun berat, mager gitu ya, tapi ada rasa kesenangan sendiri yang kita dapetin ya dari olahraga itu ya, Mas Yosi.
1: Misalkan kayak lari lah, maksudnya misalkan lari kayak akhirnya bisa 2 km lah, itu kan kayak seneng juga itu.
0: Oke.
1: Sesimpel itu.
0: Yang tipis-tipis juga boleh olahraganya ya. Oke, terima kasih Mas Yosi. Tanggapannya ya, mau request lagu apa?
1: Lagunya ini Kak, kalau ini udah ada belum ya?
0: Yang dari siapa penyanyinya?
1: Yang Felicia.
0: Felicia, coba ya.
1: Yang kalau nggak salah judulnya Masalahnya atau apa, aku lupa.
0: Kok belum ada ya Mas Yosi? Mau ganti yang lain?
1: Oke, kalau gitu ini aja deh. Oh.
0: Siapa?
1: Sal Priadi udah belum?
0: Sal Priadi. Yang apa judulnya, ada beberapa Mas Yosi?
1: Planet yang lain.
0: Planet yang lain. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Yosi sudah bergabung.
1: Oke, terima kasih Kak Nadira. Ini yang satunya kemana nih?
0: Ini lagi ada, nanti gabung lagi.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Nadira. Yo.
0: Oke, kami juga tunggu ya pendengar, untuk Anda yang ingin membagikan pengalamannya ataupun tanggapannya mengenai bagaimana nih Gen Z yang lebih milih olahraga dibandingkan kegiatan yang lebih negatif ya. Kita tunggu hanya di 100% Indonesia.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar informasi mengenai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasban diberhentikan. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah diberhentikan dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman resmi Kemendikdasban, hingga saat ini pejabat yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasban. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Informasi terkait pergantian ataupun pemberhentian pejabat sebaiknya merujuk pada sumber resmi Kemendikdasban dan kanal pemerintah yang terpercaya. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Masih ngobrolin soal Gen Z yang lebih memilih olahraga. Tapi kalau kamu sendiri termasuk yang suka olahraga gitu gak sih?
0: Sekarang mencoba
1: untuk ya
0: menyukainya. Karena waktu juga ya Hana ya, masih sibuk.
1: Gak sempet gitu-gitu ya.
0: Sempet-sempetin ya. Kalau dari Hana gimana?
1: Kalau aku sih biasanya antusias di awal, cuma konsistensinya perlu dipertanyakan gitu.
0: Iya kan, kalau sekarang tuh banyak kan Gen Z FOMO, ikutan, terus satu hari jalan, istirahatnya satu minggu, satu bulan gitu ya.
1: Iya, kadang-kadang kayak gitu. Kadang, waduh kalau lagi pengen yoga nih, ikut daftar dan lain sebagainya. Tapi abis itu nanti nggak continue gitu. Atau aduh lagi pengen ikutan lari nih. Udah beli segala macem gitu ya peralatannya, tapi gak lanjut lagi. Nah, karena memang yang dibutuhin tuh konsistensi.
0: Betul,
1: sih
0: itu yang paling susah.
1: Semangat buat terus berolahraga itu yang kadang susah sih.
0: Oke, ini kita cek di WhatsApp Ana, ada yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya ini dari Mbak Rika. Ini juga bilang kalau jenis olahraga yang sulit dilakukan oleh ibu-ibu kaum milenial itu padel. Tapi yang mudah itu senam.
1: Oh yang mudah senam.
0: Iya, karena itu tinggal gerak ya.
1: Kalau senam itu kayaknya di setiap RT udah ada tuh. Iya kan hari Minggu tuh biasanya banyak banget gitu. Tapi kalau aku tuh sebenarnya lebih suka tuh yang kayak trekking-trekking gitu, jadi jalan, nggak lari.
0: Ya, karena kita bisa ngeliat pemandangan juga, nggak bosen.
1: Bener-bener, dan kayak effortnya tuh kayak nggak banyak gitu loh, jalan gitu kan. Walaupun pace orang itu kan beda-beda ya, ada yang lambat, ada yang udah bisa cepet. Tapi ya nggak apa-apa, dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu.
0: Ini nanti juga dapet bonusnya foto bagus ya, ini bisa jadi penyemangat juga nih.
1: Iya nih, aduh pengen ini sunset di sana, yang view-nya keren, kece gitu.
0: Iya, ini juga ada dari Mbak Septi ya, ini juga bilang kalau lebih suka olahraga jalan, cuma kalau kejauhan mager. Nah, biar nggak mager gimana ya kak?
1: Beli ini aja, treadmill.
0: Di rumah ya sambil,
1: iya, sambil ngedracin, ngedrakor gitu kan, jalan.
0: Itu bisa,
1: itu bisa juga. Karena kalau perempuan itu kan ini ya, multi talent gitu. Maksudnya kayak multitask tuh bisa. Dia sambil nonton, sambil dengerin kayak kita gini, sambil olahraga. Bisa.
0: Kita bisa semuanya ya.
1: Iya bisa.
0: Manusia-manusia serba bisa ini ya.
1: Memang serba bisa.
0: Oke deh. Jadi sebenarnya juga kalau olahraga apapun bisa dilakukan di mana aja ya.
1: Bisa di mana aja.
0: Ya memang ada beberapa penyakit tadi itu yang bikin kita susah untuk konsisten, mager juga kadang selalu datang, tapi enggak apa-apa ya. Yang penting kita ada niatnya dulu.
1: Pas temennya enggak ikut, kita juga enggak ikut gitu. Biasanya kayak gitu ya. Ogah kalau sendirian, kalau enggak ada teman enggak mau gitu.
0: Oke deh. Sambil kita tunggu ya ini ya untuk pendengar yang ingin membagikan pendapatnya sambil request lagu boleh sekali. Ini juga banyak banget di area digital Hana yang request lagu biar keputar semua ya.
1: Boleh deh langsung nanti kita di sini geber semua lagu requestannya ya.
0: Kita dengarkan dulu satu lagu request tadi dari Mbak Rika, Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Tapi memang yang namanya olahraga tuh ini sih selalu ada ini ya waktunya gitu. Waktu itu kan ada lari, masanya, ada masanya. Terus badminton tuh banyak. Sekarang padel, tenis,

0: dua itu kapan aja bisa. Cuma kadang-kadang nyoba olahraga-olahraga yang lain, kayak misalkan kayak badminton, pilates, apa yoga, kayak gitu-gitu. Cuma nggak bertahan lama, iya, gitu.
1: Sama ya kalau olahraga yang viral itu juga pasti gak bertahan lama. Kita nantiin juga deh ini kira-kira di tahun 2027
0: mungkin ada tren lagi ya. Apa kayaknya sekarang udah mulai itu sepatu roda.
1: Oh iya, ke kantor naik sepatu roda,
0: iya,
1: ya.
0: Siapa tahu nanti bakalan tren juga tuh di 2027 ya,
1: ngurangin buat BBM juga.
0: Bener ya, kalau rumahnya masih bisa ditempuh ya bisa sih. Cuma kalau aku kayaknya gak bisa ya, naik turunnya wow banget, luar biasa.
1: Oke deh. Ini kita juga sambil menunggu ya pendengar yang ingin bergabung, sambil kita juga mendengarkan lagu-lagu yang di request. Karena tadi banyak banget ya di era digital ini, ada teman-teman yang request dari Tulus, dari Raisa ya. Kita putarkan
0: nanti, coba deh ya, semuanya siapa tahu bisa kita puterin ya.
1: Oke, kita tunggu hanya di 100% Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa.

0: pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: masih bersama kami mendengar di 100% Indonesia.
1: Ya memang motivasi orang untuk berolahraga itu macam-macam ya. Ada yang awalnya mungkin karena FOMO tapi ternyata bisa menemukan kesenangan di situ. Betul. Akhirnya tetap lanjut gitu ya. Gak apa-apa sih selama orangnya ini masih bisa berolahraga, punya semangat sih. Kalau menurut aku itu adalah hal yang sangat positif dibandingin melakukan hal-hal yang lain ya.
0: Iya, jalan kaki juga bisa ya, kalaupun gak punya waktu jalan kaki ke kantin itu ya, tipis-tipis itu juga boleh.
1: Atau mondar-mandir di rumah itu juga boleh.
0: Sambil itu juga bisa ya.
1: Jadi walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sesaat, tetap langkahkan kaki, tetap paksa badan untuk mau berolahraga ya.
0: Kalau gak gitu nanti kita mager terus ya.
1: Benar. Jangan sampai kemageran itu mengalahkan kita.
0: Betul. Oke deh, terima kasih untuk pendengar ya yang sudah bergabung bersama kita membagikan saran dan juga pendapatnya tadi ya. Dan semangat juga untuk Anda yang saat ini masih memulai olahraga konsisten ya.
1: Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat. Oke, kita bertemu lagi besok ya di 100% Indonesia dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Kita tutup ya Hana. Dengan satu lagu terakhir, tadi juga request dari Mas Hasan dari Maudy Ayunda. Sampai jumpa.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kantor Wilayah ATR BPN Jawa Tengah mengejar target pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTLSL sebanyak sekitar 270 ribu bidang tanah pada 2020. Hingga memasuki triwulan ketiga, sekitar 40 ribu sertifikat PTSL telah diserahkan kepada masyarakat di hampir 25 kantor pertahanan di Jawa Tengah. Kepala Kanwil ATR BPN Jawa Tengah, Sri Pranoto, mengatakan pencapaian target PTSL tidak hanya membutuhkan percepatan pelayanan, akan tetapi juga pembenahan data dan administrasi pertahanan di tingkat daerah. Usai ratusan pelajar mengalami dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Bupati M. Faris Kurniawan didampingi Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, memantau kondisi terkini pelayanan korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencukupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien. Dalam kunjungannya, Faris mengecek langsung ketersediaan obat terlebih dengan bertambahnya jumlah korban serta ruang penanganan yang lebih nyaman. Info

98.1 Pro 1, Semarang kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang sore ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selepas ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan topik pemanfaatan akses internet ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau kita awali dari RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani berikut ini.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henris Syahputra.
2: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
1: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
3: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
1: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
2: Pentingnya literasi digital bagi petani Ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
2: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
3: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
2: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya Data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

informasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet, transportasi juga. Jadi 90% kali ya, bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus di diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha.

0: semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak? Dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya.
1: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
0: Iya.
1: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
0: Okay.
1: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
0: Yeah.
1: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu. Kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
0: Baik.
1: Kurang lebih begitu.
0: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
1: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
0: Baik.
1: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum. Ekonomi digital, nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif.
0: Karena
1: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
0: Cepat sekali ya.
1: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
0: Iya, berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan potensi.

0: digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
1: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti
0: dilatih, pemerintah arti ya.
1: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
0: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
1: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna. Nah, ini mix ya. Baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau millennium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
0: Wow.
1: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
0: Betul sekali Pak.
1: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
0: Live streaming juga demikian.
1: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
0: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? dulu kan ada pengembangan yang sifatnya, oh, kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
1: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih, Bang Hendra.
0: Iya, iya.
1: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
0: Empat, ya.
1: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
0: betul.
1: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
0: Tiga ini.
1: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada, nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang

0: Akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan, dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai

0: Smart City itu apa Bu kira-kira?
1: Melakukan literasi digital. Hmm. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa WiFi ini adalah memiliki kanal resmi, yaitu pemerintah Kota Serang. Dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password. Karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet-internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
0: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang, kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
1: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
0: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan, ya, mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
1: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi, yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
0: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga, Bu, ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu, ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
1: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran, ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan, ya.
0: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali.
0: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar, ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
2: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita, produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Informasi pertama dari Surakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sragen kemarin resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan ajang ini tidak hanya kompetisi biasa namun memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa naik kelas. Berikut laporan Mulato Ishaan.
1: Kita ingin tumbuhnya masyarakat pebisnis di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang lebih besar.
2: Langkah nyata untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar tidak sekedar bertahan hidup terus dilakukan Kabupaten Sragen. Melalui sinergi dengan berbagai pihak, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Sragen, resmi membuka kompetisi bisnis bertajuk Juragan Sragen Scale Up Business Competition. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono mengungkapkan bahwa ajang ini dirancang bukan sekadar kompetisi biasa. Target utamanya yakni memetakan potensi bisnis lokal agar para pelaku UMKM di Bumi Sukowati bisa benar-benar naik kelas. Kompetisi ini terbuka luas bagi seluruh sektor bisnis dengan kriteria omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Respon masyarakat pun cukup tinggi, tercatat lebih dari 70 pendaftar dari berbagai penjuru Sragen telah terdata. Joko menjelaskan, penilaian tidak hanya berpatokan pada besarnya omset. Ada 5 pilar utama yang dinilai oleh tim Dewan Juri Independen, mulai dari tata kelola keuangan, operasional, SDM, kepemimpinan, atau leadership, hingga strategi promosi.
3: Kalau untuk potensi profit, memang kali ini hadiahnya kita berupa uang tunai, voucher, dan barang itu lebih dari 200 juta semuanya. Jadi itu berarti uang tunai, voucher, dan barang. Dan soal profit, ketika teman-teman nanti berhasil kita kolaborasi dengan teman-teman investor, mungkin bukan hanya profit semata, tapi juga bisnis mereka bertumbuh lebih cepat.
2: Pada kesempatan sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menegaskan pentingnya membangun ekosistem yang melahirkan masyarakat pebisnis dalam jumlah lebih besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Ia juga berharap para pengusaha muda Sragen memiliki ketahanan dan daya saing yang lebih kuat dibandingkan daerah lain, baik dari sisi kemampuan manajerial maupun finansial, sehingga mampu berkiprah di tingkat nasional. Lebih lanjut, sedikit menyoroti pentingnya meriset atau menyesuaikan ulang pola pelatihan UMKM selama ini, agar tidak memicu persaingan tidak sehat atau kanibalisasi bisnis antar pelaku usaha lokal.
1: Kita ingin supaya kemampuan bisnis, pebisnis di Kabupaten Sragen, terutama yang muda-muda, itu bisa lebih kuat dibandingkan rekan-rekan pebisnis mereka di tempat lain. Dalam sisi kemampuan manajerial, kemampuan finansial, Sragen akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang memiliki kiprah yang lebih luas.
2: Sementara itu, acara tersebut mendapatkan dukungan penuh dari perbankan lokal. Direktur Utama BPR Syariah Sragen Fakhrudin menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global. Menurutnya, UMKM lokal Sragen memiliki potensi besar yang harus terus didampingi agar memiliki keunggulan kompetitif. Dari Surakarta, Mulato Ishaan melaporkan.
0: Terminal tipe A Tirtonadi Solo menghadirkan fasilitas eksekutif lounge untuk penumpang bus premium antar kota antar provinsi AKAP. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan penumpang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan fasilitas registrasi keberangkatan secara langsung. Berikut laporan Fatimah Setiawan.
4: Dan sekarang kita berada di Executive Long. Kami menghadirkan fungsi layanan VIP pemberangkatan langsung di samping pintu.
5: Terminal tipe A Tirtonadi Solo terus melakukan pembenahan layanan bagi penumpang bis antar kota antar provinsi AKAP. Salah satunya dengan menghadirkan fasilitas baru berupa lounge VIP atau Executive Lounge. Fasilitas eksklusif tersebut disediakan bagi penumpang kelas atas yang sedang menunggu kedatangan armada bis jurusan Bali, Malang, Surabaya, dan Mataram. Ruang tunggu premium itu dilengkapi berbagai fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada calon penumpang. Fasilitas itu meliputi ruangan ber-AC, area pengisian daya, sofa, televisi, dan dispenser air minum. Selain itu, tersedia fasilitas ramah keluarga seperti ruang laktasi bagi ibu menyusui dan ruang bermain anak. Terminal juga menyediakan area khusus merokok atau smoking area yang terpisah. Kepala Terminal Tirtonadi Solo Joko Umboro Jati mengatakan, kehadiran lounge VIP merupakan bagian dari upaya pembenahan terminal secara berkelanjutan. Penumpang yang menggunakan fasilitas tersebut akan mendapatkan layanan pemberangkatan langsung di samping pintu.
4: Melaksanakan pembenahan untuk Terminal Tirtonadi dan sekarang kita berada di Executive Lounge. Kami menghadirkan fungsi layanan fasilitas tambahan. Kita akan menghadirkan VIP pemberangkatan langsung di samping pintu. Ruang tunggunya nyaman. Nanti kami hadirkan juga kafe, itu cemilan gratis.
5: Joko menjelaskan layanan Executive Lounge sebenarnya sudah beroperasi secara efektif meski saat ini masih dalam tahap uji coba dan belum diberlakukan secara komersial. Penggunaan sementara difokuskan pada armada bis tujuan timur yang memiliki akses loading in di gate 3 dan gate 4. Kedepan Joko berharap seluruh armada bis premium seperti tipe double decker, triple decker, hingga sleeper bus direncanakan diberangkatkan secara terpusat di lounge tersebut.
4: Dan registrasi keberangkatan langsung ada di sini, tidak berdiri tetapi dilayani oleh tenaga pelayanan kami, sehingga kami memperoleh data primer, memperoleh data distribusi perjalanan yang terukur, dan manifest perjalanan yang bisa kita laporkan.
5: Joko menegaskan pengoperasian lounge eksekutif tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk upaya menghadirkan pelayanan yang lebih optimal. Sebagai informasi, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Terminal Tirtonadi telah menghadirkan berbagai fasilitas tambahan, diantaranya pojok baca digital, taman lalu lintas portable, penataan pedagang oprokan CCTV Timur, pembuatan one gate akses tempat pemesanan taksi box, dan penambahan ruang tunggu eksekutif dari beberapa PO bis. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, akibat dihantam abrasi, jalan alternatif penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto terputus. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Pramono.
6: Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup, ya, tapi kan banyak pohon ranting-ranting.
7: Jalan alternatif yang menghubungkan Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kabupaten Bantul amblas akibat tergerus abrasi. Akibatnya, warga sekitar yang hendak beraktivitas terpaksa memutar melalui jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Dari pantauan RRI, jalan berukuran kecil tersebut kini sudah ditutup oleh pagar bambu di sisi timur maupun barat. Pasir yang ada di bawah jalur itu pun tampak tergerus hingga ke bibir pantai. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Disper Bantul Istiani menyatakan, jalan tersebut sudah terputus sejak awal bulan ini. Pihaknya pun sudah melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Namun, ia mengaku belum ada rencana perbaikan terhadap jalur tersebut. Sebab, jalan itu tidak banyak dilewati wisatawan dan hanya dimanfaatkan oleh warga setempat.
6: Jadi jarang banget yang melewati jalan itu.
8: Tapi kalau dulu, sebelumnya itu memang jadi jalan penghubung gitu, Bu?
6: Iya, jadi tahu saja sih, nggak semua wisatawan tahu, Mas. Itu kan jalannya kecil, Mas. Hanya cukup, ya mobil cukup, tapi kan banyak pohon ranting-ranting begitu. Jadi nggak semua wisatawan tahu.
7: Dengan demikian, Istiani memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan berdampak bagi kunjungan wisata di pantai barat Bantul. Pasalnya, sudah ada JJLS yang menjadi penghubung antar pantai tersebut.
6: Karena itu kan ini ya, yang sebelah barat itu kan anu toh Mas, sebenarnya untuk TPR yang sudah menjadi 5.000 itu karena sudah tidak ada penghubung ya sebenarnya hitungannya itu loh. Kalau yang sebelah timur kan memang antara dari Depok sampai Parangtritis kan memang terhubung. Nah, kalau yang sebelah barat itu kenapa kemarin juga diturunkan retribusinya itu kan karena setiap pantai sudah tidak terhubung gitu loh.
7: Lebih lanjut, Disper Bantul akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengetahui kemungkinan perbaikan jalan pada tahun depan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan infrastruktur.
0: Komitmen untuk menjadikan kereta api sebagai moda transportasi andalan, Daop 6 Yogyakarta terus berupaya meningkatkan pelayanan publik di usia KAI yang menginjak 81 tahun. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
9: Sini tadi juga turun. Nah, gimana caranya Bu? Oh, ini Pak, Bapak di situ ada pintu merah, nanti bisa tanya di situ. Ya, saya tanya langsung.
10: KAI Daop 6 Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, yaitu 1,2 juta penumpang pada semester tahun ini jika dibandingkan periode serupa tahun lalu. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-81 Kereta Api Indonesia, Feni Novida Saraki, selaku manajer Humas Daop 6 Yogyakarta menyebutkan, berbagai inovasi terus dilakukan termasuk konektivitas untuk semakin memudahkan dalam mengakses layanan kereta api.
11: 81 KAI melayani sudah semakin banyak ya inovasi yang dilakukan. Salah satunya kita adalah meningkatkan konektivitas, aksesibilitas transportasi. Jika dulu 10 tahun terakhir kita meningkatkan keselamatan, pelayanan, inovasi. Nah, sekarang kita fokus lebih untuk meningkatkan konektivitas. Bagaimana masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan transportasi first mile dan juga last mile-nya. Jadi tidak hanya mudah mengakses, tapi juga transportasi lanjutannya juga kita pikirkan agar semakin berkelanjutan. Itu menjadi salah satu concern KAI dan keberlanjutan dan juga konektivitas ini didukung dengan digitalisasi.
10: Salah satu bukti keseriusan pihak Daop 6 Yogyakarta adalah penataan kawasan stasiun Lempuyangan yang kelak akan menjadi stasiun intermoda dengan layanan yang prima.
11: Ya, salah satunya yaitu penataan stasiun Lempuyangan yang memang sekarang sedang kita lakukan penataan secara bertahap nanti hingga pada akhir tahun 2027 nanti sudah menjadi salah satu stasiun yang mendukung konektivitas intermoda. Jadi kalau sekarang kan transportasi di Lempuyangan langkah awal adalah kita memisahkan akses jalan raya menuju stasiun dan juga akses jalan raya umum. Jadi masyarakat yang memang hanya lewat tidak akan masuk ke area stasiun. Jalan existing yang ada saat ini nantinya jalur khusus untuk naik turun penumpang.
10: Didi, salah satu penumpang kereta api, menilai pelayanan yang diberikan kereta api kini semakin baik. Tidak hanya keramahan yang diberikan, tetapi juga kebersihan dan fasilitas pendukung di stasiun yang menyebabkan publik betah menggunakan moda transportasi kereta api.
9: Fasilitasnya bagus, ini termasuk air minum, ini juga gratis ya. Terus penunjuk arahnya, terus dari apa ya, pramunya kayak itu jelas ya, kita tanya tidak buang muka tapi langsung arahkan, oh kesini pak gitu ya. Kalau saya nilai dalam metrik angka ya angka 89 lah.
10: PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga menggelar KAI Mini Fair selama 2 hari, yaitu 21 dan 22 September, yang menyajikan beragam promo KAI plus bazar UMKM di halaman selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. Event Mini Fair dalam rangka HUT ke-81 KAI tersebut ditujukan untuk semakin mendekatkan moda transportasi kereta api kepada masyarakat.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setiadi, Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Semarang, pemerintah kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Berikut laporan IMA.
12: Pada tahun 1965, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
13: Pendengar, pemerintah kota Semarang menjadikan peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 sebagai momentum untuk terus memperkuat layanan transportasi publik melalui penambahan armada bus listrik. Sebanyak 27 bus listrik akan melayani koridor 1 Mangkang Penggaron mulai 25 September 2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan penambahan armada tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk bepergian dengan selamat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dari total 284 armada Trans Semarang, sebanyak 132 armada diantaranya merupakan armada baru.
14: Ini adalah komitmen dari pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi, kalau menghilangkan mungkin itu terlalu ekstrim ya, mengurangi. Jika satu bis akan berkurang terus-menerus, nanti lama-lama akan selesai.
13: Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, mengatakan pengadaan 27 bus listrik dilakukan secara bertahap karena sempat mengalami kendala pengiriman dari Cina. Namun seluruh armada ditargetkan terpenuhi tahun ini untuk melayani koridor 1.
15: Ada sedikit kendala pengiriman dari Cina. Waktu itu kan ada badai, jadi kita pengunduran dari jadwalnya. Tapi dipastikan kalau tahun ini sudah harus terpenuhi semua di koridor 1. Totalnya ada 27 unit bus listrik.
13: Ia memastikan kondisi jalur koridor 1 Mangkang Penggaron sesuai untuk pengoperasian bus listrik. Selain menggunakan bus dengan desain low deck yang disesuaikan dengan karakter jalan, satu kali pengisian daya disebut mampu memenuhi seluruh perjalanan yang dijadwalkan dengan jarak tempuh sekitar 240 km. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Selengkapnya dilaporkan Bakhtiari Pai.
16: Daerah-daerah yang potensi untuk penyakit-penyakit yang muncul pada saat musim hujan ini sudah kita...
17: Dinas Kesehatan Kota Semarang menghimbau agar masyarakat untuk terus menjaga kesehatan, khususnya memasuki peralihan cuaca dari musim kemarau ke musim hujan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, pihaknya telah mengerahkan petugas untuk mengantisipasi munculnya penyakit di awal musim hujan yang diperkirakan akan terjadi pada awal bulan Oktober. Hakam kemarin menerangkan, pihaknya telah memetakan wilayah-wilayah berpotensi terserang penyakit di awal musim penghujan. Ia berharap masyarakat lebih aware dalam menjaga kesehatan. Haka menerangkan beberapa hasil pemetaan, yaitu demam berdarah berpotensi di wilayah Semarang Utara dan Selatan. Ia mengungkapkan hingga saat ini program teknologi nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di Kota Semarang belum 100%. Ia optimis program tersebut akan tuntas di tahun 2026 ini yang diharapkan dapat menurunkan angka kasus demam berdarah di Kota Semarang. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Sayono mengatakan, di akhir musim kemarau ini, yang harus diantisipasi adalah penurunan daya tahan tubuh.
18: Udara kering ini menjadi pemicu kita itu pertahanan saluran nafasnya itu menjadi menurun karena mukus atau lendir dan silia bekerja seperti pembersih ini menjadi lebih berat mengeluarkan virus karena ada bersama debu-debu yang di sekitar kita yang banyak. Gitu.
17: Prof. Sayono menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kebersihan, daya tahan tubuh, hingga istirahat yang cukup agar terhindar dari segala penyakit. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Purwokerto, pemerintah bersama Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 490 keluarga penerima manfaat di Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
19: Pemerintah bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat Desa Grujugan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas pada Rabu 23 September 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Sulyo Sulisto mengapresiasi penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah dan rentan. Ia juga mengapresiasi Bulog yang dinilai telah menjalankan penyaluran bantuan secara terstruktur dan memastikan kualitas serta ketersediaan beras bagi masyarakat.
20: Sangat senang bisa hadir di sini menyaksikan penyaluran beras ini bantuan pemerintah dengan Bulog. Tentu kami sangat apresiasi Bulog sebagai mitra kerja dari Komisi 6 yang telah menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan ketersediaan pangan, menjaga kualitasnya juga. Ya, tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Haji ini proses pengambilannya sangat terstruktur, teratur, rapih, dan ya mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat buat warga masyarakat sini.
19: Adi Satria mengatakan kehadirannya bersama Bulog juga memastikan bantuan pangan benar-benar tersampaikan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Banyumas Prawoko Setio Aji mengatakan bantuan pangan di Desa Grujugan diberikan kepada 490 penerima. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg. Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan basis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
3: Jadi PPP-nya 490,
20: ya.
3: 490 masing-masing mendapatkan 30 kg. Per PPP, gitu nggak Bu Camat ya?
21: Perhitungannya berdasarkan kategorinya desil atau pantokannya?
3: Betul Pak, berdasarkan desil, tadi sudah disampaikan Bapak Adi Satrio bahwa desil 1 sampai 4 yang penerima yang berhak untuk menerima.
19: Penyaluran bantuan pangan beras tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di tengah kondisi ekonomi yang masih membutuhkan dukungan. Damara Sakti melaporkan.
0: Yang terakhir, guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 35 ribu liter ke Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
22: Guna meringankan beban masyarakat yang mengalami dampak kekeringan, Polresta Cilacap menyalurkan bantuan sebanyak 35 ribu liter air bersih kepada masyarakat di Desa Karangkemiri, Kecamatan Jeruk Legi. Ada sebanyak 5 tangki air dan 1 kendaraan water cannon milik Polri yang diberangkatkan ke lokasi bantuan. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT ke-24 Propam yang diwujudkan melalui aksi sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat khususnya dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari selama menghadapi keterbatasan air bersih.
23: Baksos air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di jajaran Polresta Cilacap dalam rangka HUT Propam ke-24 tahun 2026.
22: Penyaluran air bersih ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Lasmini, warga Desa Karangkemiri menyampaikan terima kasih kepada Polresta Cilacap dan Bid Propam Polda Jawa Tengah atas kepedulian dan bantuan air bersih yang diberikan. Pasalnya sudah beberapa bulan ini sumber air di desanya mulai mengering sehingga warga mengalami kesulitan air bersih terutama untuk kebutuhan konsumsi. Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Ia berharap kegiatan sosial serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat tidak lagi membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.
24: Sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan pembagian air bersih ini sangat membantu warga sini, khususnya RT 5, warga Desa Karangkemiri.
22: Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap hingga Senin 21 September telah disalurkan total sebanyak 1.150 tangki air atau setara 5.867.000 liter air yang diterima oleh sekitar 28.643 kepala keluarga atau 59.973 jiwa yang tersebar di 76 desa di 18 kecamatan. Bantuan tersebut tidak hanya disalurkan oleh Pemkab Cilacap, tetapi juga bantuan dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar laporan reporter Reni Tania tadi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini, yang disiarkan dari RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Sembara Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja tadi kami bergabung ya bersama Pro1 RRI Purwokerto untuk mengikuti secara langsung berita lintas di Jateng. Dan dari Purwokerto sekarang kembali ke Semarang ya pendengar, kami akan menyajikan untuk Anda informasi seputar Semarang dan juga Jawa Tengah. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Semarang. Tetaplah bersama kami.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

0: Pendengar, sore hari ini untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun sedang dalam perjalanan menuju rumah ya, kami akan hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca bersama dengan prakirawan Rizka dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat sore rekan Rizka, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, tanggal 24 September 2026. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan perlu diwaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perkiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Dan juga pendengar untuk Anda sore hari ini yang sedang beraktivitas ya, boleh sekali Anda membagikan bagaimana update informasi cuaca di wilayah Anda ya. Sampaikan saja pendengar ke 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Dan untuk Anda, semoga perjalanan Anda bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu, kok kamu malah kayak gitu.
0: Nggak apa-apa, lagian ibuku juga nggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai vaksin COVID-19 picu depopulasi dan pergeseran pola kematian. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinisasi massal COVID-19. Faktanya, klaim yang menyebut fakta bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir, generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkan dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut jelaskan dalam konteks menurutnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar sore hari ini untuk Anda yang masih dalam perjalanan menuju ke arah Sragen ya, kami akan hadirkan update informasi lalu lintas bersama dengan AKP Kukuh Tirto Satria Laksono SHMH dari Res Sragen. Selamat sore Pak Kukuh, kabar baik sehat?
1: Halo, selamat sore.
0: Ya Pak Kukuh, bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di wilayah Sragen dan sekitarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini kondisi lalu lintas ramai namun cukup lancar, dan untuk jalur arteri maupun jalur tol kami terpantau, kebetulan saat ini kami sedang melaksanakan patroli di perbatasan Jawa Timur, terpantau lancar, tidak ada hambatan. Namun demikian untuk jalur tengah kota di jalan arteri mulai dari Simpang 3 Pungkru sampai dengan ke Simpang 3 Pilangsari, di situ ada pekerjaan perbaikan jalan sehingga ada satu titik di Simpang 3 Luas, di situ ada rekayasa arus lalu lintas untuk pengalihan arus lalu lintas dari arah Solo dialihkan ke kiri, kemudian arus lalu lintas dari arah Jawa Timur di Simpang 4 Terminal Lama, di situ diberlakukan one way. Hanya itu saja, namun di situ ada petugas, baik dari petugas jasa konstruksinya maupun dari petugas kepolisian yang berjaga untuk melaksanakan pengamanan rekayasa arus lalu lintas tersebut. Demikian.
0: Baik, terakhir Pak Kukuh, untuk himbauan kepada masyarakat yang saat ini masih dalam perjalanan ataupun akan menuju ke wilayah Sragen dan juga sekitarnya, himbauannya seperti apa Pak Kukuh? Silahkan.
1: Baik, kepada para pengendara yang akan melintas di wilayah Sragen, utamanya yang dari luar kota, agar senantiasa berhati-hati dan memperhatikan kondisi diri sendiri. Dalam artian apabila memang merasa mengantuk dan juga apabila turun konsentrasi, silakan bisa beristirahat di rest area yang sudah disiapkan. Sampai dengan kemudian sudah merasa bugar baru melanjutkan perjalanan kembali. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Kukuh atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat sore, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi lalu lintas bersama dengan AKP Kukuh Tirto Satria Laksono SHMH ya, dari Res Sragen. Untuk Anda sore hari ini yang masih dalam perjalanan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pendengar, sore ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Sukoharjo sekaligus menyimak informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Edi Triwarsono SH dari Desa Binaan Jati Sobo Polsek Polokarto dari Polres Sukoharjo. Selamat sore Pak Edi.
1: Selamat sore.
0: Kabar baik, sehat Pak Edi?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Baik Pak Edi, apa saja informasi yang harus diketahui masyarakat di Desa Binaan saat ini? Apakah ada update informasinya Pak Edi?
1: Alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk Desa Jati Sobo masih terpantau aman, tertib, terkendali untuk masyarakat, sejuk, guyub, rukun untuk kesehariannya. Baik. Untuk info-info yang menonjol sementara tidak ada, begitu.
0: Baik, di hari Kamis ini Pak Edi, apakah sedang ada giat yang dilaksanakan di Desa Binaan?
1: Oh ya, ini kami dari Babinkam Tipmas sedikit mengajak untuk masyarakat Binaan, terutama di saat mumpung saat ini kan gimana ya, ekonomi kan baru sulit lah. Kami dari Babinkam Tipmas sedikit banyak mengajak warga yang punya kemauan ataupun tertarik untuk bersama kami untuk belajar untuk berwirausaha untuk mendapatkan sedikit-sedikit tambahan penghasilan gitu.
0: Baik, terakhir Pak Edi, untuk pesan disampaikan kepada masyarakat di Desa Binaan ataupun pendengar saat ini agar mereka juga tetap bersemangat untuk belajar berwirausaha, seperti apa pesannya Pak Edi?
1: Iya, ya, pesan dari kami dari Babinkam Tipmas, mari warga masyarakat tetap semangat meskipun saat ini mungkin semua merasakan ya, semua merasakan untuk perekonomian baru lesu, baru surut, mungkin banyak yang mengeluh. Mari kita berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, mungkin bisa berwirausaha, belajar, mungkin ada yang hobi ternak, bisa saling berbagi informasi, yang hobi bertani juga bisa untuk saling berbagi informasi, belajar, dan insya Allah dengan semakin kita banyak rekan, banyak teman untuk saling berbagi, maka nanti rezeki akan mengikuti. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Edi atas pesannya. Selamat bertugas kembali, selamat sore, salam presisi.
1: Selamat sore, terima kasih, salam presisi.
0: Demikian pendengar informasi Babinkab Tipmas bersama dengan Aibda Edi Triwarsono SH dari Desa Binaan Jati Sobo Polsek Polokarto. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk azan maghrib di Kota Semarang dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kami juga akan hadirkan kultum maghrib bersama dengan Ustazah Sofi mengenai hikmah sholat berjamaah. Tetaplah bersama kami.

حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, salat adalah kewajiban setiap mukallaf. Setiap orang Muslim yang sudah akil baligh, maka baginya wajib menjalankan salat 5 kali sehari semalam. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita menjalankan sholat, maka kita dianjurkan untuk bersama-sama atau biasa kita sebut dengan sholat berjamaah. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat yang sendiri, yaitu sebanyak 27 derajat. Pendengar RRI yang berbahagia, ada beberapa hikmah sholat berjamaah. Di antaranya adalah secara keagamaan, pahalanya dilipat gandakan, yaitu seperti disebutkan dalam hadis tadi mencapai 27 kali lipat. Selain itu, ketika langkah kaki kita menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para malaikat akan mendoakan dan memohonkan rahmat bagi para jamaah sehingga terhindar dari siksa api neraka. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya ketika kita rajin sholat berjamaah, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan setan. Seseorang yang istiqomah dalam sholat berjamaah dapat melindungi dirinya dari godaan setan yang seringkali mengganggu kehusuan kita dalam sholat. Ketika kita sholat sendiri, hati kita sering diganggu, sering melayang-layang kemana-mana. Namun ketika kita sholat berjamaah, kita mendengarkan bacaan imam, kita bersama-sama dengan yang lain, maka akan menambah kekhusyuan kita. Disinilah akan terkurangi godaan setan yang mengganggu kita. Selanjutnya, hikmah dari sholat berjamaah adalah terhindar dari sifat munafik. Kebiasaan melaksanakan sholat berjamaah dapat menjauhkan seseorang dari sifat munafik dan menyelamatkan diri kita dari siksa neraka. Dan sholat berjamaah juga bermanfaat dari segi sosial bermasyarakat. Kita dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah kita terhadap sesama, meningkatkan kedisiplinan, dan menghilangkan kesombongan.
Dengan sholat berjamaah maka kita semua sama di antara kita, tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berjamaah akan memperkuat persatuan dan kesatuan sesama orang muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam sholat berjamaah tidak pernah memandang status sosial, karena mengajarkan kebersamaan dan kesetaraan. Mudah-mudahan kita dimudahkan langkah kaki kita senantiasa untuk rindu akan masjid, rindu untuk sholat berjamaah, dan pahala kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tempat pemrosesan akhir atau TPA Putri Cempo Mojo Songgah Surakarta kembali terbakar pada Kamis siang 24 September 2026 setelah masa tanggap bencana sebelumnya resmi dicabut oleh Wali Kota Surakarta Resparti Ardi. Kebakaran terulang ini melahap beberapa titik blok sampah dan langsung mendapat penanganan cepat dari tim gabungan. Gumpalan asap dari kobaran api pertama terdeteksi dari blok B TPA Putri Cempo sebelum akhirnya merembet akibat tiupan angin kencang. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surakarta bersama Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar bergerak melakukan pemadaman serta lokalisasi area. Pemerintah Kota Surakarta mengevaluasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan standar operasional prosedur dalam program makan bergizi gratis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada penerima manfaat berjalan baik dan mendaklanjuti sejumlah aduan masyarakat. Wali Kota Surakarta Resparti Ardi mengumpulkan sejumlah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam rapat koordinasi atau rakor Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta pada Kamis 24 September 2026. Pemkot mengecek kesiapan dapur-dapur SPPG sekaligus memastikan SOP berjalan dengan baik. Info

0: Pro Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pendengar, akhirnya selesai sudah ya perhelatan MTK Nasional ke-31 di Kota Semarang. Dan yang membuat kita semakin bangga, pendengar, Provinsi Jawa Tengah ini berhasil keluar sebagai juara dua umum ya. Setelah perjuangan panjang, hari ini pendengar, Pemprov Jateng secara resmi mengucurkan apresiasi dan juga bonus berlimpah kepada para pejuang Al-Quran yang sudah mengharumkan nama Jawa Tengah, pendengar. Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi ini mengapresiasi keberhasilan Kafilah Jateng yang melesat tajam dari posisi 16 di ajang sebelumnya hingga kini menyabet peringkat kedua nasional dengan memboyong total 36 gelar juara. Rinciannya meliputi 8 juara pertama, 7 juara kedua, 15 juara ketiga, serta 6 juara harapan. Atas apresiasi ini dan juga prestasi ini, pendengar, Pemprov Jateng ini memberikan uang pembinaan sebesar 50 juta dan juga hadiah umroh senilai 50 juta untuk juara pertama, 40 juta untuk juara kedua, dan juga 30 juta untuk juara ketiga, serta 10 hingga 20 juta untuk juara harapan. Basnas Jateng juga mengucurkan bonus tambahan sebesar 282 juta yang dibagikan bahkan sampai ke peserta yang belum juara, pendengar. Salah satu peraih juara pertama cabang tafsir bahasa Indonesia asal Semarang, Muhammad Abdul Fakih, ini mengaku sangat bersyukur dan terharu atas apresiasi luar biasa ini. Wah, ini kita yang mendengarkan juga ikut bangga ya, pendengar. Ternyata bonus dan juga penghargaan ini sangat setimpal untuk perjuangan para kafilah di MTK Nasional ke-31 Kota Semarang.

0: Bagaimana ya peran perempuan menghadapi cuaca ekstrim? Simak penuturan dari Amriza Rois Ismail, S.Pd., M.Ling dari Sugio Pranoto University.
1: Jadi yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak selain sekolah itu adalah ibu. Misalkan saja pendidikan terkait dengan menghadapi cuaca ekstrim. Bisa memberitahu anak-anaknya, nah kalau nanti hujan deras, mendung dan lain sebagainya, segera pulang. Nah, yeah. Kemudian kalau misalkan terjadi bencana hidrologi lainnya, misalkan angin kencang dan lain sebagainya, ketika bapak-bapak sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, yang punya tugas besar dalam menjamin keselamatan keluarga itu adalah perempuan, utamanya ibu-ibu yang berperan di rumah. Nah, kemudian yang kedua termasuk juga persiapan logistik, begitu Mbak Silvi. Contohnya, perempuan yang kemudian akan lebih paham gitu ya, pengeluaran keluarga dalam satu bulan atau satu tahun ini kemana saja. Salah satu, dan salah satunya pengeluaran yang digunakan untuk kebencanaan, contoh itu. Jadi itu nanti yang akan punya pengetahuan untuk bisa mengatur sumber daya yang dimiliki keluarga, evakuasi dan sebagainya. Sehingga di bulan ini saya harus menyiapkan logistik.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting atau barang berupa EKTP dengan NIK 3374056404970002 atas nama Ika Aini Rizki. Kartu BBJS NIK 3374056404970002 atas nama Ika Aina Rizki. Kartu ATM Bank Mandiri nomor rekening 136006376045. STNK sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2021 nomor polisi H2037IS warna merah nomor rangka MH1JM4115 MK6963117. Nomor mesin JM41E1695727 atas nama Ika Aini Rizki, alamat Karangroto RT4 RW2 Karangroto Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Hilang di sekitar wilayah Genuk Semarang pada tanggal 15 September 2026. Untuk Anda pendengar yang menemukan bisa langsung saja datang ke LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk Anda malam hari ini ya, sore ke malam ini yang bingung mau kemana, datang saja ke RRI Semarang pendengar, karena nanti malam pendengar RRI Semarang akan mengadakan pagelaran wayang kulit sebagai bagian dari upaya melestarikan dan mengembangkan seni tradisi Jawa. Selain pertunjukan wayang kulit, pendengar, nantinya akan dimeriahkan juga dengan pertunjukan tari, angklung, hingga penampilan dalang cilik, pendengar. Pagelaran yang berlangsung nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan menghadirkan dalang Ki Yusuf Anoam Suwito dan Ki Satria Agung Pambuka. Sementara itu dalang cilik Davandra ini juga akan tampil membawakan lakon Dewa Ruci. Disampaikan juga, pendengar, dari pengelola Pro 4 RRI Semarang, Ibu Siwi Mulyaningsih, yang mengatakan rangkaian acara ini juga akan diawali dengan persembahan tari dari Sanggar Wiratama. Disampaikan juga, ini dari Kepala LPP RRI Semarang, Bapak Bambang Duyana, yang mengatakan bahwa pagelaran wayang kulit tersebut digelar melalui kerjasama dengan LPP TVRI Jawa Tengah yang melibatkan juga dengan Dinas Kebudayaan Kota Semarang, Sanggar Tari, serta Persatuan Pedalangan Indonesia. Ini untuk Devanda sendiri merupakan juara 2 Festival Dalang Anak Kota Semarang tahun 2025. Yang dimana kehadirannya ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian pertunjukan yang memperkenalkan seni tradisi kepada generasi muda, pendengar ya. Dan diharapkan dari kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu menanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada masyarakat serta menjaga keberlanjutan seni tradisi Jawa. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewat, pendengar ya, nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ini juga gratis dibuka secara umum, ataupun untuk Anda yang belum bisa hadir secara langsung di RRI Semarang, bisa menyaksikan di kanal YouTube-nya RRI Semarang dan juga disiarkan langsung di Pro 4 FM. Jangan sampai terlewat ya, pendengar, kita meriahkan pagelaran wayang kulit malam hari ini. Dan juga saatnya saya harus pamit, pendengar ya, untuk menemani Anda di Semarang sore ini, karena sebentar lagi akan beralih ke Semarang malam ini ya. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung warta berita Sentral. Saya Nadira, pamit dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hilarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Blian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung.
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. sama mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
13: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
5: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Herdman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Herdman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
6: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they'll be really considerations about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
5: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Budaya. Pendengar setia RRI Semarang dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan para pendengar semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh kedamaian. Senang sekali saya pada saat ini dapat kembali menemani pendengar dalam program Mimbar Agama Buddha RRI Semarang. Tema kita hari ini adalah bakti dan hormat kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan. Pendengar yang berbahagia, siapa orang pertama

masih kecil, mungkin sederhana. Tetapi justru hal-hal sederhana seperti itulah yang sering menjadi kenangan paling dalam dalam kehidupan kita. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, ketika kita masih kecil, mungkin kita tidak pernah berpikir bagaimana orang tua mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kita tidak pernah berpikir bagaimana mereka membayar sekolah. Kita juga tidak pernah memikirkan bagaimana mereka merasa lelah setelah bekerja seharian. Yang kita tahu, ketika lapar kita mencari ibu, ketika takut kita mencari ayah, ketika kita sakit kita mencari orang tua, ketika kita menangis kita ingin dipeluk dan orang tua selalu ada. Waktu terus berjalan, anak-anak tumbuh dewasa, mulai sekolah, mulai kuliah, mulai bekerja, kemudian menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Kesibukan semakin banyak, pertemuan semakin jarang. Yang dulu setiap hari kita telepon, mungkin sekarang hanya seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Nah pendengar, pernahkah kita menyadari bahwa orang tua juga semakin tambah usia? Rambut yang dulu hitam mulai memutih, langkah yang dulu kuat mulai melambat, mata yang dulu tajam mulai membutuhkan kacamata, tangan yang dulu kuat menggendong kita sekarang mungkin membutuhkan bantuan kita. Dan disinilah Dhamma mengajak kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari, sudahkah saya memberikan perhatian kepada orang tua saya? Pendengar yang berbahagia, kadang-kadang kita berpikir, nanti kalau saya sudah sukses, saya akan membahagiakan orang tua. Nanti kalau saya sudah punya banyak uang, saya akan membawa ibu saya jalan-jalan. Nanti kalau sudah punya rumah bagus, saya akan mengajak orang tua saya tinggal bersama saya. Tidak salah mempunyai cita-cita seperti itu. Tetapi ada satu hal yang sering terlupakan. Orang tua tidak selalu membutuhkan sesuatu yang mahal. Terkadang mereka hanya ingin mendengar suara anaknya. Bu, bagaimana kabarnya? Pak, apakah sudah makan? Bu, sudahkah? Tadi tidur nyenyak. Nah, kalimatnya sederhana, saudara. Tetapi bagi seorang ibu atau ayah, kalimat sederhana itu bisa menjadikan orang tua bahagia. Jadi, kalau hari ini pendengar belum mampu memberikan banyak secara materi, jangan merasa bahwa kita tidak bisa berbakti. Kita masih bisa berbakti dengan waktu, perhatian, kesabaran, tenaga, kata-kata yang lembut dan kasih sayang. Saudara pendengar RRI Semarang yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, orang tua mendapatkan tempat yang sangat penting. Buddha mengajarkan tentang besarnya jasa orang tua kepada anak. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa orang tua memiliki jasa yang sangat besar dan tidak mudah dibalas sepenuhnya oleh anak-anaknya. Demikian juga di dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak hendaknya menopang kehidupan orang tua, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menjaga nama baik keluarga, dan memberi penghormatan kepada mereka.
Mari kita lihat.

melihat kehidupan kita sendiri. Ketika orang tua sudah tua, apakah kita masih merasa bahwa merawat mereka adalah beban? Ataukah kita melihatnya sebagai kesempatan untuk membalas sebagian kecil jasa mereka? Pertanyaan ini penting, saudara. Karena cara kita memperlakukan orang tua sebenarnya juga menunjukkan kualitas batin kita. Nah, pendengar yang berbahagia, sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan sedikit refleksi. Tidak perlu menjawab keras-keras, cukup dijawab dalam hati saja. Pertanyaan pertama, kapan terakhir Anda menelpon orang tua? Kemarinkah, tadi pagi, seminggu yang lalu, ataukah mungkin sudah cukup lama? Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali Anda mengatakan terima kasih kepada orang tua, kepada ayah atau ibu kita? Dan pertanyaan ketiga, kapan terakhir kali Anda memeluk mereka? Mungkin ada yang tersenyum ketika mendengar pertanyaan ini. Mungkin ada yang tiba-tiba teringat wajah ibunya. Mungkin ada yang teringat ayahnya. Dan mungkin ada juga pendengar yang saat ini sedang menahan haru karena orang tua sudah tidak ada. Tidak apa-apa, saudara. Biarkan kenangan itu hadir. Karena terkadang kenangan adalah cara cinta tetap tinggal di dalam hati kita. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, ada sebuah kata yang terdengar sederhana, tetapi sering membuat kita kehilangan kesempatan. Kata itu adalah nanti. Nanti saya telepon. Nanti saya pulang. Nanti saya berkunjung. Nanti kalau sudah ada waktu. Nanti kalau sudah tidak sibuk dan seterusnya. Masalahnya, orang tua kita juga tidak menunggu dalam keadaan yang sama selamanya. Usia terus berjalan. Karena itu, kalau hari ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik, kalau hari ini masih bisa menelpon, teleponlah. Kalau hari ini masih bisa berkunjung, berkunjunglah. Kalau hari ini masih bisa berkata, ayah, ibu, terima kasih, katakanlah. Jangan menunggu sampai hanya bisa mengatakan di dalam hati. Saudara pendengar yang berbahagia, kita hidup di zaman digital. Satu sentuhan jari bisa menghubungkan kita dengan orang di belahan dunia ini. Tetapi terkadang orang yang paling dekat justru yang paling jarang kita hubungi. Kita bisa berjam-jam menggunakan media sosial. Kita tahu kabar artis. Kita tahu berita teman-teman kita. Kita bisa melihat berbagai video. Tetapi, apakah kita tahu bagaimana keadaan ibu kita hari ini? Apakah kita tahu apakah ayah sudah makan hari ini? Apakah kita tahu mereka sedang sehat-sehat saja? Mari kita gunakan teknologi untuk berbakti. Hari ini, setelah mendengarkan mimbar agama Buddha, mungkin pendengar bisa melakukan satu hal yang sangat sederhana. Ambil telepon, cari nama ibu atau cari nama ayah, kemudian telepon. Tidak perlu percakapan panjang lebar. Cukup katakan, Bu, saya hanya ingin mendengar suara ibu. Semoga ibu sehat. Atau, Pak, semoga hari ini Bapak sehat dan bahagia. Percayalah, kebahagiaan tidak membutuhkan sesuatu yang besar. Bagaimana jika orang tua kita sudah tidak ada? Bagaimana jika
Ketika mendengar pembicaraan tentang ibu dan ayah, justru hati kita merasa sedih. Jika itu yang pendengar rasakan, semoga Dhamma menjadi pengingat bahwa cinta dan jasa orang tua tidak berhenti hanya karena kehidupan mereka telah berakhir. Kita dapat mengenang mereka melalui kebajikan, dengan berdana, menolong orang lain, merawat sesama, menjaga lingkungan. Kemudian kita mendedikasikan kebajikan tersebut bagi mereka. Dan yang paling penting, jangan hanya mengenang orang tua melalui kesedihan. Kenanglah mereka melalui kebajikan. Jika dulu ibu mengajarkan kita untuk menolong, maka teruslah menolong. Jika ayah kita mengajarkan tentang kejujuran, maka teruslah hidup dalam kejujuran. Jika mereka mengajarkan tentang kasih sayang, maka teruskan kasih sayang itu kepada orang lain. Dengan demikian, nilai-nilai kebaikan yang mereka tanamkan tidak pernah benar-benar hilang. Pendengar RRI Semarang yang berbahagia, bakti kepada orang tua sebenarnya merupakan latihan dhamma yang sangat nyata. Di wihara kita belajar meditasi, kita membaca parita, kita mendengarkan dhamma, kita berdana. Semua itu adalah kebaikan. Tetapi dhamma juga harus hadir di rumah. Bagaimana kita berbicara kepada ibu? Bagaimana kita memperlakukan ayah kita? Bagaimana kita menghadapi perbedaan, perbedaan pendapat dengan orang tua? Disitulah latihan kesabaran kita. Disitulah latihan cinta kasih kita. Disitulah latihan pengendalian diri kita. Karena itu, jangan sampai kita terlihat sangat baik di wihara, tetapi mudah marah kepada orang tua di rumah. Jangan sampai kita berbicara lembut kepada orang lain, tetapi kepada orang tua kita berbicara kasar. Dhamma harus menjadi nyata. Dan salah satu tempat pertama untuk mewujudkan dhamma adalah keluarga. Pendengar yang berbahagia, kalau kita bertanya, bagaimana saya harus mulai berbakti? Saya ingin mengajak pendengar mengingat tiga hal. Yang pertama, hadir. Hadir ketika orang tua membutuhkan kita. Tidak selalu berarti harus tinggal satu rumah. Jika jauh, hadir melalui telepon, hadir melalui video call, hadir melalui perhatian. Yang kedua, hormat. Hormati mereka meskipun terkadang kita berbeda pendapat. Berbeda pendapat tidak harus berarti tidak menghormati. Kita boleh memiliki pandangan berbeda, tetapi tetap menjaga ucapan dan sikap kita. Itulah bentuk rasa hormat. Dan yang ketiga, hidup dengan baik. Ini sangat penting, saudara. Jika kita ingin membalas jasa orang tua, jangan membuat mereka terus-menerus khawatir karena perilaku kita. Jadilah anak yang jujur, bertanggung jawab. Tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain. Rajin belajar, bekerja dengan benar, dan menggunakan kehidupan untuk melakukan kebaikan. Karena kebahagiaan terbesar orang tua seringkali bukan ketika anaknya memiliki banyak harta, tetapi ketika anaknya menjadi orang yang baik. Pendengar yang berbahagia, mari kita berhenti sejenak. Bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah. Ingat bagaimana mereka merawat kita. Ingat bagaimana mereka bekerja. Ingat bagaimana mereka mendoakan kita. Kemudian dalam hati ucapkan, ayah, ibu, terima kasih. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari kehidupanku.
Maaf jika selama ini aku pernah menyakiti. Maaf jika pernah membuat ayah dan ibu kecewa. Semoga ayah dan ibu selalu sehat dan bahagia. Dan bagi pendengar yang orang tuanya telah berpulang, ucapkan dalam hati, ayah, ibu, semoga segala kebajikan yang kulakukan menjadi persembahan untuk mengenang jasa dan kasih sayangmu. Mari kita tarik nafas perlahan dan rasakan ketenangan di dalam hati. Karena bakti kepada orang tua bukan hanya tentang membalas jasa. Bakti adalah cara kita menjaga nilai-nilai kebajikan yang telah mereka tanamkan. Dan ketika kita mampu menjadi manusia yang baik, ketika kita mampu membawa kebahagiaan bagi orang lain, ketika kita mampu hidup dengan cinta kasih dan kebijaksanaan, sesungguhnya kita sudah meneruskan warisan terbaik dari orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita yang masih bersama kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan. Dan bagi para orang tua yang telah tiada, semoga jasa-jasa baik yang mereka lakukan menjadi kondisi yang mendukung kebahagiaan sesuai dengan dhamma. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang mampu menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua. Semoga keluarga kita menjadi tempat tumbuhnya cinta kasih, tempat belajar kesabaran, tempat bertumbuhnya kebijaksanaan, dan tempat lahirnya kebajikan. Sekian, sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 yang mewakili Provinsi Jawa Tengah yang meraih juara. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Semarang Kamis mengatakan bahwa Kafilah Jawa Tengah sukses mengoleksi 36 gelar juara dari berbagai cabang dan golongan pada MTQ Nasional tahun 2026. Usai ratusan pelajar mengalami dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG, Bupati M. Faiz Kurniawan didampingi Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani memantau kondisi terkini pelayanan korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencakupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien.
0: Info Pro 1.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya. Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
2: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
1: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.

kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, selamat malam ya. Saya ucapkan dari studio Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Kami siap menghadirkan informasi dan lagu-lagu pilihan pendengar sampai nanti jam 12 malam ya. Edisi hari Kamis ini 24 September 2026. Saya Agil yang siap menemani Anda untuk Semarang malam ini pendengar. Dan tadi sudah banyak ya yang saya hadirkan, mulai dari informasi mimbar agama Buddha dan juga sandiwara radio dari RRI Bandung, pendengar titik jenuh ya. Saya rasa jangan pernah jenuh untuk bisa merawat lingkungan sekitar pendengar, karena di tahun 2026 ini masih banyak PR yang harus dikerjakan bersama terkait dengan persoalan lingkungan. Nampaknya masyarakat harus lebih peduli lagi gitu ya. Dan bagaimana caranya, atau kita akan angkat satu tema pendengar untuk ngobras malam hari ini, masyarakat peduli lingkungan, bersama rekan-rekan dari Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang, Pak Pris ya, yang setiap hari Kamis siap menyapa Anda. Ada Pak Yarto, ada Pak Mardiono, dan juga Pak Prapto. Saya sapa semuanya dulu. Selamat malam semuanya.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Yarto apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Doa penjenengan. Penjenengan sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Amin. Juga Pak Yarto. Pak Prapto, sudah lama tidak bersua ini, kabarnya baik?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar sehat, biasa, Pak. Sehat. Itu yang penting ya Pak ya. Pak Mar, semangat pagi.
3: Wah, selalu harus semangat pagi. Sehat, semangat pagi itu motivasi tertinggi.
0: Baik. Dan malam hari ini juga tidak bertiga saja pendengar, melainkan ada satu narasumber ini yang bisa dibilang terjun di lapangan langsung ya. Pak Mar merasakan bagaimana perjuangannya, bagaimana bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli lingkungan lagi. Ini dulu pernah menjadi relawan juga, tapi sekarang tergabung dalam tim bidang pembibitan dan penanaman dari KPA Semarang Mangrove. Ada Pak Kasno. Pak Kasno, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Kabar baik, sehat Pak Kasno?
4: Sehat, alhamdulillah.
0: Semangat ya juga ya.
4: Salam lestari.
0: Salam lestari. Oke. Sebelum ke Pak Kasno, ini Pak Mardiono mungkin bisa bercerita sedikit dulu. Masyarakat peduli lingkungan, melihat zaman sekarang ini, Pak Pak Mar, ini ada kegelisahan tertentu kah sehingga kita harus membahasnya malam hari ini atau bagaimana?
3: Betul. Artinya begini, Mas Agil ya. Artinya terutama diawali keprihatinan saya diawali di pantai utara yang arah ke timur.
0: Oke.
3: Okay. Yaitu terutama mulai dari perbatasan kota Semarang ke Demak. Itu kan banyak pantai-pantai yang dulu bisa menjadi salah satu wisata karena banyaknya pohon mangrove. Itu kan kena tol itu.
0: Oh iya.
3: Sekarang hilang, mungkin hancur atau bagaimana. Kemudian di sisi yang semakin ke barat juga di daerah Mangkang itu, kemudian Tapak dan yang lainnya, itu juga ibaratnya masih banyak yang kurang terawat.
0: Okay.
3: Jadi kita warga Semarang sebetulnya dengan aktivitas sehari-hari dari Senin sampai Jumat, bahkan ada yang sampai, itu butuh tempat-tempat untuk refreshing, tempat-tempat untuk menyegarkan kembali. Lah, kenapa kita harus jauh? Nah, di sini kebetulan pantai-pantai Semarang kok nggak ada yang enak, gitu loh. Padahal kalau pantai itu paling bagus itu perawatannya dengan jenis tanaman mangrove itu, karena itu salah satu tanaman yang betul-betul sangat besar manfaatnya, baik untuk kehidupan biota laut itu sendiri, terutama yang di pantai, kemudian dari sisi daun, batang, buah itu juga bisa dikonsumsi. Kemudian penataannya bagus, menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat, kalau penataannya bagus kita sendiri juga wow, ternyata seperti itu. Nah, kenapa di pejabat di kota Semarang ini kurang? Sehingga saat ini muncullah saya mencari referensi teman-teman relawan yang betul-betul rela untuk meluangkan waktunya, bahkan materinya, bagaimana lingkungan itu bisa tertata dengan baik. Nah, seperti itu yang mendorong saya itu, Mas Akhir.
0: Baik, nampaknya banyak PR yang harus dibenahi dulu ini ya Pak Mar ya. Oke, Pak Kasno, mungkin bisa diperkenalkan dulu ini mewakili teman-teman dari KPA Semarang Mangrove. Ini merupakan kelompok atau mungkin organisasi komunitas kah, atau bagaimana bisa akhirnya apa ya, bahasanya mungkin tercipta atau terjun langsung di Semarang dan sekitarnya melayani masyarakat ataupun lingkungan ini? Dulu ceritanya gimana Pak Kasno?
4: Ini berawal kami ini dari komunitas pecinta alam.
0: Pecinta alam.
4: Kami tiap ketemu tuh di atas gunung. Jadi kita ketemu kebetulan kami dari komunitas masing-masing.
0: Oke.
4: Terus kumpul di atas setelah penanaman, kita yuk ada janjian kita turun ke laut, karena selama ini yang kita jaga kita pelihara di gunung. Kita nggak pernah melihat kota sendiri. Berhubung Semarang nggak punya gunung, yang ada cuma garis pantai dan laut, akhirnya kita turun nengoknya di laut. Dulu dari awal tahun-tahun 2000-an itu ayam mancing sambil nanam, sambil mengamati, observasi. Setelah di tahun 2014 kami prihatin, itu pantai tirang, apa, pulau tirang hilang. Pulau tirang hilang. Terus di tahun 2017 kami mengadakan penanaman besar di sana, yang diikuti seluruh pendaki dari Jawa Tengah. Bahkan teman dari Jakarta, Bandung, Jawa Barat pun banyak yang turun. Nah, sampai tahun 2019 kita melakukan penanaman lagi besar, melibatkan 500 pendaki dan dan pelajar mahasiswa juga pramuka. Nah, itu kita ngecamp sampai 500 camp di Pantai Tirang itu. Barulah akhirnya kami terbentuk nama Semarang Mangrove. Nah, karena kita memulainya di Pantai Tirang, ya sekretariatnya kita di sana. Dengan perjalanan itu akhirnya Pantai Tirang yang tadinya cuma ada pantai, warungnya cuma beberapa, terus belakangnya ada parkiran, sekarang jadi panjang, mau sampai ke tapak.
0: Betul,
4: sampai ke tapak. Dan dulunya yang itu di sebelah dari Pantai Tirang, Pantai Maron itu yang ke barat itu, dulunya mulai dari warung pantai itu genangan 1 meter lebih, belum kalau rob loh. Itu sekarang menjadi tanah timbul. Dan itu bukan kami yang nanam sendiri, bukan. Setelah kami ada berkegiatan di situ, otomatis pelajar, mahasiswa dan pramuka kan melihat, ya pemerintah juga memperhatikan. Akhirnya diperbanyaklah penanaman situ. Juga sampah-sampahnya yang dulu menggunung tertimbun, sampai kami menancapkan bambu acer itu harus milik keras-keras sampai dapat blus gitu, karena itu sudah berapa tumpuk-numpuk itu. Terus dari Kodam, dari Polda ikut membantu pembersihan, yang sampai sekarang akhirnya pantainya jadi bersih. Nah, yang kita hadapi kendalanya itu justru kurangnya peduli masyarakat di pesisir Semarang sendiri ya. Seperti awal-awal kami dibentur terus, karena memang mungkin SDM-nya belum mengetahui tentang betapa manfaatnya itu hutan mangrove. Juga ya sama ini pembangunan yang ada sampai ke Mangkang itu banyak pembangunan, sehingga banyak urukan. Nah, urukan terus di Mangkang sendiri sampai ke Ngebruk ya, itu yang kayu lapis itu kan ada kayak tanggul panjang itu, yang menyebabkan arus itu ketika timuran itu menjadi pusaran. Dan urukan tadi jadi karena tanah padas yang ditanamin susah, pasti akan terangkat itu. Terkecuali pemerintah kalau mau andil, itu seperti yang di Brebes itu, dibuatlah pemecah ombak dulu. Mungkin tripod atau apa. Sehingga kami atau penggiat-penggiat, teman-teman lingkungan yang di Mangrove Semarang, mulai dari Mangkang sampai Tribulyo itu mungkin bisa berkegiatan bagus. Ya, kalau menurut saya kendalanya untuk menanam yang sekarang banyak yang rusak terbawa arus karena itu. Dan mohon ikan peran pemerintah ini, karena itu pemecah ombak itu penting sekali itu.
0: Kendalanya apa? Tadi ada kendala soal masyarakat di sekitar waktu awal-awal dan juga pembangunan ini. Kalau disampaikan tadi Brebes itu sudah ada percontohan lah begitu ya Pak Kasno. Kenapa di Semarang belum bisa? Apakah belum menjadi prioritas atau mungkin sudah sounding juga ke dinas? Tapi responnya ini seperti apa sampai sekarang?
4: Saya kalau nanya ke dinas, kan ada apa sih sebenarnya Semarang ini? Kok mangrove, hutan mangrovenya kayak di anak tiri kak. Kan gitu. Kok prihatin sekali ya? Kan gitu. Terus ada jawaban tuh seperti pemerintah itu punya akan ada proyek nasional katanya. Tapi kapan? Ya kami mau nunggu. Nunggu itu nanti kalau udah ada proyek nasional itu seperti apa dan lahannya gimana yang bisa kami tanam. Jadi ini pun sebenarnya kita ini nanam juga ketar-ketir. Aturan yang sekarang udah kita ikuti oke ya, kita jalan nanam. Tahu-tahu besok berubah, itu ditebangin lagi, dirubah lagi. Atau itu pihak-pihak perumahan-perumahan pengembang itu yang udah mempunyai tanah, kan abrasi udah. Selama saya dari aktif di sana 2019 sampai hari ini itu saya melihat sendiri pengalaman kemunduran garis pantai itu sudah 3 kali. Pohon cemara kami yang kita tanam 3 sap hilang. Mudah-mudahan di baratan nanti tidak mundur lagi. Karena habis nanti Pak cemara saya yang kami tanam sama teman-teman mahasiswa pelajar itu. 3 sap itu kalau satu jaraknya 3 meter berarti sudah 9 meter hilang. Iya. Itu yang tahun kemarin, belum ya teman kemarinnya lagi. Ya, gitu.
0: Oke, baik. Tapi mungkin kita kembali ke hal yang paling fundamental dulu Pak Kasno. Barangkali masyarakat juga perlu diajak, ini kan garis besarnya masyarakat peduli lingkungan. Sebenarnya kalau semisal tadi disampaikan masyarakat sekitar memang mungkin dari segi pengetahuannya belum baik lah atau mungkin belum paham begitu. Kalau kita berbicara mangrove, sebenarnya peran mangrove bagi kehidupan ini kan paling basic dulu. Barangkali harus diingatkan secara terus-menerus. Ini manfaatnya seperti apa dan sebenarnya kalau di yang dihadapi oleh Semarang itu sehingga mangrove ini bisa menjadi hal yang membantu itu gambarnya seperti apa Pak Kasno?
4: Gini, satu hutan mangrove itu kan sebenarnya penyumbang 40% oksigen ke darat ya, satu itu yang harus utama. Kesadaran dari masyarakat ini yang saya tunggu-tunggu sampai hari ini kan belum ya, belum banyak ya, khususnya yang di pesisir. Saya pernah bercerita atau berdebat sama orang pesisir, coba setiap tahun aja orang pesisir, syukur-syukur satu kota nih Semarang, bisa di gunung, bisa di lembah, bisa di pantai. Satu tahun mau menanam 25 pohon aja. Saya yakin hutan kita dengan kesadaran, saya yakin hutan kita akan terjaga. Dan saya yakin pula akan muncul yang peduli untuk merawat itu. Nah, tentang itu harus kita anu ya, masyarakat peduli untuk menanam ya, yang selama ini apalagi di musim panas ini banyak mencari pelindungan di pohon teduh ya.
0: Betul.
4: Tapi tak satu pun di ketika musim hujan menanam satu pohon pun, nggak mau menyumbang. Taunya hanya petani yang harus menanam, padahal pak petani sendiri menanam kalau nggak ada buahnya, nggak ada bibitnya juga apa yang akan ditanam. Nah, seenggak-enggaknya gini, kalau memang kita enggan atau memang enggak ahlinya bidang menanam, ya paling enggak menjadi penyumbang lah untuk bibitnya, pasrahkan sama penggiat-penggiat dan petani, minimal seperti itu. Dan khususnya di pesisir hutan mangrove ya, satu hutan mangrove itu betapa luar biasanya. Dari akarnya aja itu, sifat akarnya itu bisa menetralisir dari apa karbon-karbon air yang apa pencemaran yang dari limbah-limbah pabrik. Itu airnya menjadi bening dan saya melihat sendiri dari air yang kotor itu bening. Dan kalau di kolam renang itu ada kimia. Kalau kotor itu dikasih kimia itu dia akan menjadi gel-gelnya itu naik. Terus disaring akhirnya jadi bening.
0: Betul.
4: Itu saya melihat sendiri itu akarnya bisa seperti itu ternyata. Itu alami sekali. Akar napasnya itu yang akar tunjang. Itu yang di jenis pohon Rhizophora. Belum untuk pemijahan telur yang dari avesinnya itu yang penganu akar napasnya pensil-pensil itu.
3: Yeah.
4: Itu segala ikan, kepiting, udang itu pemijahan telurnya di situ. Dan kalau pas kering kak saya nanam kadang ada yang apa ikut kecongkel terus lihat ini macam-macam telur ini bisa kepiting bisa udang ini. Nah seandainya masyarakat paham tentang itu khususnya yang masyarakat pesisirnya ya akan apa nggak usah melaut ke tengah lah kalau hutan mangrovenya ada tambahan lagi iya
3: biotanya sudah bisa dipanen di situ ya sendiri.
4: Dan ketika ikan ikan besar habis hujan itu nanti tinggal bisa dipancing bisa dimacam-macam itu dari itunya belum dari hasil buahnya seperti resopura bisa untuk batik pewarna batik jadi masyarakat kalau pengen tahu batik yang harganya sampai ratusan juta itu salah satu pewarna batiknya itu yang dari resopura buah resopura dan putik dari kepala resopura itu bisa untuk kopi mangrove yang jenis brugeria itu bisa pengganti nasi saya pernah ngerasain cendol mangrove stik mangrove bubur mangrove saya sudah pernah ngerasain terus ada lagi yang avesinnya itu juga bisa untuk tepung bisa untuk kerupuk saya juga sudah ngerasakan dan yang paling masyarakat nggak tahu khususnya pesisir ya seandainya hutan itu jadi satu pohon itu kalau kita ambil daunnya 1 kilo aja per minggu itu udah menghasilkan berapa kalau kita jual ke peternak nggak usah ngombor pak nggak usah ngombor lagi itu kita keringkan kita jual ke peternakan saya yakin itu kambing kalau kesana saya lihat waduh itu 2 kambing kalau dilepas di tempat pantai tirang yang tempat konservasi saya tanam sana itu rusak itu pasti karena itu makanan enak buat mereka karena kandungan garam ada nutrisi untuk dia ada ini full ada jadi kalau orang kampung tentang itu aja coba kita punya 100 pohon satu minggu bisa 1 kintal kita ambil sebulan lagi per bulannya itu 1 kintal kita jual sebulan lagi itu udah tumbuh tunas baru lagi itu nggak habis itu
0: wow itu ini dari
4: daunnya loh.
0: Kalau masih di anak tiri kan ya kebangetan sebenarnya ya.
5: Kembalinya bukan di anak kepeduliannya
0: itu loh. Oke baik Pak Kasno ditahan dulu dan juga yang lain kita harus jeda ada yang mau lewat dulu nanti bisa yang lain memberikan tanggapan ataupun bertanya langsung ke Pak Kasno pendengar jangan kemana-mana ya tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya.

0: semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali mendengar ngobras malam hari ini ya bersama Pak Kasno dari KPA Semarang Mangrove dan juga Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang Pak Pris ya. Pak Yarto, setelah tadi mendengar banyak sekali apa yang terjadi di Kota Semarang begitu ya, dan sekitarnya manfaatnya dan bagaimana masyarakat ini harus bertindak begitu ya. Mungkin ada komentar atau kegelisahan juga ini Pak Yarto.
1: Iya. Sesuai dengan topik tadi dan komentar Pak Kasno, kalau kita sedikit pikiran agak cerah sedikit, Pak Kasno itu dari KASNO.
0: Wah, apa ini Pak Yarto?
1: Akan gatok-gatok ya. Pak Kasno, karena beliau peduli K, A, akan ada manfaatnya supaya bumi lestari dan hijau. N, namun penggiat ini peduli sekarang sedang on air di Pro 1 RR.
2: Oh.
1: Itu yang awal. Begini Pak Kasno, saya sedikit komentar, tidak akan bertanya yang berdele-dele, sudah cukup. Saya kan tidak bertanya, kan sudah mencakup tadi antara Mas Mardiono dengan penjenengan. Komentar saya begini Mas, memang Pak Kasno katakanlah masyarakat peduli lingkungan adalah kelompok atau individu yang secara sadar dan aktif melakukan tindakan nyata yang penjenengan katakan tadi untuk menjaga, melestarikan dan memperbaiki kondisi alam di sekitar mereka. Tapi saya menyadari ada beberapa hal yang di benak kami sangat menggelitik, bahwa Pak Kasno memang penghijauan menanamkan mangrove di hutan atau di lahan kosong dan pekarangan ini, rumah ini kan untuk menambah suplai oksigen. Betul sekali, tanpa ada penghijauan, ada apapun namanya yang Bapak katakan tadi, paling tidak adalah suatu mencuplai oksigen. Oksigen itu mahal loh, rumah sakitnya jutaan itu.
2: Itu dengan tabung.
1: Nah ini kan Pak Kasno ribuan Pak Kasno, bagaimana luar biasa. Nah pertanyaan saya begini, cekak awas saja Pak, apa yang dapat dilakukan agar masyarakat peduli lingkungan itu sendiri? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
3: Ya, saya mungkin menyampaikan gini, untuk kesadaran masyarakat itu ya, bahwa yang selama ini saya melihat kita sebagai manusia banyak yang merasa superior ya Pak.
2: Iya.
3: Udah bisa bikin suatu negara, mungkin undang-undang, peraturan, tapi kita lupa bahwa kita hidup itu punya tetangga Pak, tetangga cacing, kuman-kuman, mikroba, pohon.
2: Ya,
3: kita lupa itu. Coba bayangkan kalau kita nggak sadar ya, mikroba yang di tanah itu kalau udah nggak bisa hidup lagi, kebutuhan sandang pangan kita repot loh. Belum napas kita. Untuk bernapas sehari-hari kita berebut. Cuaca panas seperti Semarang yang hari ini luar biasa panasnya. Bayangkan kalau kita tidak dari sekarang untuk sadar untuk itu. Kita harus membangun, kita melindungi tanah yang kita pijak ini, karena yang memberikan sandang dan pangan ke kita dan anak cucu kita nanti. Nah, dari itu saya sarankan untuk kesadaran itu, untuk menanam atau kita sumbangsih bibitnya

0: kita bisa open volunteer.
1: Oh.
0: Bisa, bisa khususnya yang masyarakat, jangan paling banyak kan yang sering melakukan penanaman dengan kami, kalau nggak pelajar CSR dari instansi
1: perusahaan. Yeah.
0: Yang dari masyarakat ini mungkin banyak yang pingin tapi nggak tahu caranya, di mana, kapan atau gimana. Coba dari lewat media gini untuk apa, sosialisasi untuk masyarakat supaya tahu ya. Itu mungkin ibu PKK juga pingin. Terus mungkin masyarakat umum ya. Kalau saya di Pantai Tirang, kalau pas nggak ada tanaman, saya punya bibit yang mikronata, itu kan pendek-pendek.
2: Okay.
0: Cara kita tawarkan ke yang apa, penanam-penanam bila butuh apa, bibit untuk ditanam. Biasanya yang dibutuhkan yang tinggi-tinggi. Itu yang pendek-pendek saya tawarkan, setiap ada pengunjung itu minimal 4 orang, mau berkeluarga maupun kelompok. Saya tawari, saya kasih pohon gratis, saya kasih pohon gratis. Kalau kamu main ke pantai, kalau syukur-syukur bisa nanam. Jangan cuma main. Kita tinggalkan tanaman yang ada di sana.
2: Yeah.
0: Dan dari harapan saya, dari media sosial kamu bisa untuk
1: ya publikasinya
0: publikasikan lagi. Dan dari pelajar-pelajar juga, kami dikenal mahasiswa, banyak mahasiswa dan CSR itu karena juga mahasiswa. Makanya berapapun kami layani, mau perorangan 2-3 orang, mau nanam 10 kami layani, 100-an kita layani, bahkan ribuan pun kami layani. Nah, harapan lagi itu yaitu sadaran dari diri kita dulu. Nggak bisa kalau kita memaksakan kesadaran ke orang lain ya.
2: Yeah.
0: Kita peduli dulu, tahu pemahaman kita, paham dulu mangrove itu apa.
2: Nah,
0: betapa pentingnya mangrove itu, lebih-lebih kalau selain udara oksigen ya. Kalau saya baca itu, di luas 500 meter hutan mangrove itu, dari kekuatan tsunami itu bisa menghalau kekuatan tsunami itu 70%. Sisanya itu 30%. Luar biasa kan pengurangan dari dampak apa arusnya itu. Itu seluas hutan 500 meter persegi. Kalau kita tidak ada, kotanya hilang. Apalagi saya melihat prihatin sekali itu, Semarang ini salah satu kota yang tenggelam nomor 2 setelah Pekalongan.
1: Iya,
0: baru Jakarta. Ini kota kita, yuk kita ini.
1: Iya kan.
2: Menarik Pak Kasno. Sebenarnya bagaimana agar bisa membudayakan apa ya, tanam mangrove atau paling tidak menyumbangkan bibit begitu dengan gaya sehari-hari. Misal sedang main di pantai tadi disampaikan, ya udah sekalian ditinggalkan mangrove-nya, ikut menanam, ikut mempublikasikan biar masyarakat kenal. Itu kan budaya yang sebenarnya kekinian banget, tapi ya memang harus diperbanyak lagi begitu ya Pak Kasno. Oke. Pak Prapto, mungkin ada sedikit komentar ini, silahkan.
3: Ya, terima kasih Mas Agil. Jadi pada prinsipnya saya baik pribadi maupun kita semua mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kasno, juga teman-temannya atau kru-krunya yang telah apa merelakan dalam hati itu jiwa dan raganya, mungkin pemikirannya adalah untuk menjadi perintis, yaitu di bidang pelestarian lingkungan, utamanya adalah di mangrove. Itu yang pertama. Memang sesungguhnya Pak Kasno CS ini apa, di era sekarang ya, ini adalah pahlawan-pahlawan penerus bangsa yang sesungguhnya itu. Nah, memang ada beberapa bagian kalau tadi dijelaskan. Yang paling pertama memang perlu kita adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran. Tadi dikatakan kesadaran itu penting. Setelah kesadaran baru nanti akan muncul kepedulian. Tanpa kesadaran tidak akan muncul kepedulian. Nah, setelah kepedulian itu mestinya dari pihak yang berkewajiban atau yang punya tanggung jawab itu harusnya membuat regulasi, Mas. Membuat tatanan, membuat aturan. Nah, Dan tidak kalah pentingnya juga antara lain diregulasi itu ada unsur-unsur publikasi yang mereka bisa masuk kepada ke sekolah-sekolah. Karena apa? Di sekolah inilah generasi yang nantinya akan menjadi penerus kita. Manakala mereka itu tidak mengetahui tentang apa manfaat mangrove dan sebagainya, mana mungkin mereka itu akan ada pedulian, kepedulian. Yeah. Nah, setelah itu juga dari pihak-pihak yang lain, terutama pengembang perumahan, terus pabrik-pabrik, ini juga harus punya rasa tanggung jawab, karena dengan pabrik itu, dengan asapnya, dengan tanahnya yang dipakai untuk pabrik itu dan perumahan itu, tentunya akan mengurangi yaitu tentang kelestarian mangrove itu sendiri atau mengganggu mangrove. Nah, mereka itu juga harus punya kepedulian untuk bertanggung jawab bagaimana sehingga ada istilahnya dia menggunakan tapi dia juga bisa melestarikan itu. Nah, itu yang selanjutnya. Karena apa? Karena yang perlu lagi bahwa sesungguhnya yang belum kita sadari sesungguhnya mangrove itu adalah suatu aset bangsa yang sangat tinggi nilainya, tapi mereka terabaikan. Nah, manakala itu terabaikan maka otomatis alam ini akan rusak. Kalau alam rusak, selanjutnya tentunya kehidupan kita pun akan menjadi terganggu, bahkan bisa menjadi bencana. Maka ini yang perlu kita sadari selanjutnya. Karena apa? Dengan apa regulasi yang baik, dengan pengembangan yang baik, seperti Pak Kasno saya sini misalnya nanti bisa apa berkembang, ada Pak Kasno yang beribu-ribu bahkan atau dari menanak pelajar ya punya ilmu seperti Pak Kasno ini, dan pemerintah peduli membuat regulasi, tentunya sumber daya ini akan menjadi pembangkit ekonomi, juga apa menjadi pelestari alam, tentunya menjadi pelestari kehidupan. Nah, ini saya akan bertanya kepada Pak Kasno, sampai saat ini tentang kepedulian itu dari mana saja ya, sehingga ini nanti bisa menjadi tolak ukur, atau bahkan yang mendengar RRI ini, utamanya yang mereka punya kewajiban selaku istilahnya pemerintah pembuat regulasi, mudah-mudahan bisa ikut berpikir dan peduli tentang apa yang dikeluh kesahkan oleh Pak Kasno CS ini.
0: Kalau saya berharap khususnya ya buat teman-teman penggiat, yang khusus penggiat itu yang mempunyai komunitas-komunitas, bisa di sosial lingkungan, bisa di darat, bisa di pesisir. Nah, jangan pernah sering menyalahkan masyarakat, memang belum tahu. Yang saya sarankan kalau membuat acara kegiatan, open volunteer dan sebagainya, libatkanlah masyarakat. Jangan cuma komunitasnya sendiri. Saya sering ke sekolahan itu mereka nggak tahu. Nggak tahu caranya gimana. Gurunya pun bingung. Itu kalau mereka nggak main, nggak menyusuri dari ujung Semarang sampai ke ujung Semarang, dari timur sampai ke barat, itu dia nggak tahu. Jadi mau hubungin kemana? Dia susurin satu-satu kampung atau pantai itu, baru ketemu. Bahwa yang paling di tengah kota, ada di Pantai Tirang itu, ada pembibitan, ada penanaman, ada pengelolaannya juga di hutan mangrovenya. Nah, saran saya dari apa ya, harus masuk ke kampung-kampung atau ke sekolah-sekolah juga, komunitas-komunitas itu khususnya yang pelajar ya, yang sering banyak membuat proker. Itu juga DSR-CSR itu juga jangan hanya dengan instansi aja, masyarakat bisa terlibat seperti gimana. Terus terang kalau dari kami sudah berumur, kami tulis-menulis sudah tidak terbiasa. Kendala kami di Semarang Mangrove, teman-teman seperti itu. Monggo, kalau ada tambahan lagi untuk masyarakat supaya ini, mungkin lewat TPR ini, lewat RR ini, salah satunya mungkin bisa membantu.
2: Oke, baik. Pak Mar.
1: Iya.
4: Ini Pak, kalau dari apa yang dipaparkan oleh Mas Kasno ini ya, Pak Kasno, kemudian Pak Yarto dan Pak Prapto, itu saya hanya ada satu yang menjadi menggelitik kami, artinya satu, mungkin ini hanya suatu kemungkinan, masyarakat sekitar pesisir itu yang tidak tahu manfaat mangrovenya, mungkin diberi pembinaan manfaat itu, kemudian diberi pelatihan ini dari pihak, mungkin dari pemerintah atau mungkin para pelaku yang sudah menguasai skill itu ya, artinya hasil dari batangnya dibuat apa, dari buahnya, dari daunnya ataupun apalah, sehingga mereka terangsang untuk merawat dan juga membudidayakan supaya bisa menjadi sumber kehidupan mereka. Ini yang ya, yang seharusnya seluruh, terutama ini kalau bisa ini dari pemerintah ini yang harus turun ke lapangan untuk seperti itu. Kemudian apalagi tadi Pak Kasno itu menyampaikan bahwa Semarang itu memang saya akui dalam beberapa setiap tahun penurunan tanah yang tinggi.
0: Tinggi sekali.
4: Ya, ini kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, terutama pantai, terutama untuk tahun tanaman mangrove, kemudian tadi disampaikan harus ada dam pemecah ombak sehingga tekanan ombak itu ke pantai sudah agak turun di, seperti itu. Lebih parah lagi tadi Pak Kasno menyampaikan bahwa tanaman mangrove itu penyumbang oksigen tertinggi, bahkan teman-teman ini tuh terutama dari pemerintah sendiri tidak berpikir sampai ke arah itu, karena apa, emisi gas buang itu masih parah mas ini di jalan tuh. Nah di sini ini yang nantinya bagaimana dari Mas Kasno itu bisa mempublikasikan, mensosialisasikan ke teman-teman yang lain agar bagaimana manfaat mangrove, pengolahan mangrove itu bisa menjadi sumber kehidupan saudara yang hidup di pantai itu. Tapi di sini yang perlu kami tanya, seandainya ini, seandainya tadi saya sampaikan juga sebelum kita on, seandainya kami dari komunitas RRI sendiri, mungkin juga dengan para petinggi di RRI, kita akan melakukan kegiatan untuk penanaman mangrove, itu kita harus bagaimana, prosedurnya seperti apa ini?
0: Ah, rame ini, seru. Ya. Jadi gini, khususnya dari RRI kan media ya,
4: iya,
0: media
4: betul.
0: Nanti kalau kegiatannya bisa terlaksana, pasti akan apa, beritanya akan kemana-mana.
4: Nah, ini kalau, aja nanti beritanya kemana-mana.
0: Jadi kalau prosedurnya sebenarnya gampang. Kalau kami dari KPA itu misalnya bibit bawa sendiri atau dari sponsor, itu yang dikenakan paling untuk biaya di lapangan cuma 2.000 per bibit, sama uang pendamping lah untuk waskas, dan fasilitasnya ada pemateri, pendamping lapangan, alat tanam, sampai dirawat bibitnya
4: sampai tumbuh
0: betul, sampai tumbuh betul, sampai survive 3 tahun.
2: Oke.
4: Itu kalau tadi Pak Kasno sampaikan kalau bibit bawa sendiri, padahal kita bawa sendiri dari mana kan gitu.
0: bisa minta sponsor atau ini kan.
4: Nah, artinya seandainya kita selesai ini, mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita bersinergi lagi, kita minta dari Pak Kasno bersama tim, kita butuh bibit, langsung nanti kita tanam
0: bibit. Oh iya, kalau bibitnya dari tim kami, dari komunitas Semarang Mangrove, kami hargain di satunya 10.000.
4: Wow, masih murah sih.
0: 10.000 itu meliputi ya bibit, alat bambu ajir dan tali, alat tanam dari kami, pendamping, pemateri juga dari kami, juga perawatan sampai
4: all itu. Hei Mas Akhir, 10.000 tok loh Mas.
2: Iya.
4: Sekarang rokok larang
2: rokok. Ini mungkin bisa menjadi gambaran juga ya, entah pendengar Pro satu lain yang barangkali kantornya juga mau menginisiasi juga boleh ya, boleh. Pak Kasno bisa langsung menghubungi saja. Dan ini apa ya, sosial media atau kontaknya itu bisa kemana saja Pak Kasno?
0: IG, lewat IG aja, IG-nya Semarang Mangrove. Ya.
2: Semarang Mangrove, ya, itu nanti bisa
0: atau langsung
2: menghubungi sana ya.
0: Langsung nomor telepon saya juga.

0: saya.
1: Boleh. Tadi,
0: sebutkan.
1: Sebutkan, nah, Pak Kasno.
2: Nomor telepon saya 085-867-421-979.
1: Kosong, nah, sekali lagi
2: 085-867-421-979. Mm-hmm. Dan sekretariatan kami Semarang Mangrove ini ada di Pantai Tirang. Jadi masuk ke Pantai Tirang, setelah masuk sampai ke parkiran, ke arah, jalan ke arah barat.
1: Okay.
2: Kira-kira 100 meter ada base camp di sana Semarang Mangrove. Atau kalau mau pengin ketemuan dengan pihak kami, saya sarankan janjian. Karena kami enggak setiap hari juga on time di sana terus.
1: Yeah.
2: Karena kami juga punya keluarga, punya kerjaan. Jadi janjian dulu baru kita layani.
0: Okay. Di luar aktivitas tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dituangkan untuk kepedulian itu, Pak.
2: Salut.
1: Energinya gak ada habisnya, Pak Mar. Baik, tapi yang habis ini waktunya. Pertanyaan jujur masih banyak ya, Pak Kasno. Bagaimana tadi kalau sempat disampaikan ada mangrove yang tinggi, itu kan juga pasti ada apa karakteristiknya berbeda-beda. Tapi mungkin di lain kesempatan kita bisa edukasi lagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terakhir, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 ini, Pak Kasno, terkait masyarakat peduli lingkungan. Silakan.
2: Ya, pesan saya hanya sarankan itu untuk kesadaran ya. Dari dulu saya berharap setiap masyarakat tuh, khususnya yang ber-KTP ya, tiap tahun kan kita berkeluarga sering tamasya atau berlibur.
0: Iya.
2: Kenapa enggak menyumbang 25 satu tahun sekali 25 bibit, bisa di pesisir, bisa di lembah, bisa di gunung. Dan dengan kesadaran itu nanti saya juga yakin ada kesadaran masyarakat yang untuk merawat itu, jangan khawatir. Satu itu, dan saya hanya ingin mengingatkan yang selama ini kita sudah merasa superior tadi, hutan tanpa manusia bisa survive. Ingat itu. Dan manusia nggak bisa survive tanpa hutan. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Pak Kasno dan juga Pak Amar, Pak Erto, Pak Prapto, terima kasih banyak ini sudah bersama Pro 1 RRI Semarang untuk paling tidak memberikan apa ya, ya kita diingatkan kembalilah bahwasanya masyarakat ini ternyata harus lebih peduli lagi dengan lingkungan, dimulai dari yang dekat-dekat saja, ya kan di Semarang juga banyak potensi-potensi yang memang harus dilindungi ya. Terima kasih semuanya, sukses ya selalu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, itu tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama Forum Komunikasi Pemerhati RRI Semarang, Pak Pris, Pak Suyarto ya, Pak Thomas Mardiono, dan juga Pak Prapto, dan menggandeng juga tadi tim bidang pembibitan dan penanaman dari KPA Semarang Mangrove, Pak Kasno, yang sudah berbincang terkait masyarakat peduli lingkungan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

pendengar Persatuan RRI Semarang, dengan dikumandangkannya backsound yang satu ini, pasti Anda sudah kenal ya. Segmen Ruang Rindu siap menemani hari Anda, malam hari Anda untuk edisi hari Kamis ini, pendengar. Silakan kami memutarkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an yang bisa Anda request ya. Telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa 081-6666-886. Komentar lewat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu sampai jam 11 malam nanti. Pendengar, ada saya Agil ya. Nanti juga informasi seputar musik kami akan hadirkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Salam-salam boleh yang mau cerita bulan September ini sudah ada pencapaian apa ya. Kita bikin santai saja, pokoknya untuk malam hari ini tetap bersama kami pendengar. Satu lagu, Believe ya. Ini ikonik banget pendengar. Kita karaokean dulu bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: Karya apa saja yang bisa dihak ciptakan? Demikian penjelasan dari analis kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Erik Saropi Esos.
1: Penulis skenario. Nah, berarti teman-teman harus melampirkan si skenarionya tersebut gitu. Nah, cuman karena tulisan skenario itu kan basically adalah hal yang sifatnya rahasia sebelum nanti dipublikasikan kan, yes. Jadi teman-teman nanti lampirannya gak usah full version, bikin aja misalnya bab 1, bab 2 aja yang dilampirkan. Yang penting nanti dicatatkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya full version, contohnya misalkan lagu. Nah, lagu itu teman-teman nanti bisa lampirkan ketika proses pendaftaran hak cipta. Lagu itu skemanya ada dua. Teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk partitur, atau teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk link website. Jadi misalkan lagunya itu ternyata sudah sempat diupload ke YouTube Music atau Apple Music. Nah, link Apple Music atau YouTube Music aja yang nanti dijadikan lampiran ke dalam pencatatannya, seperti itu. Terus kalau film juga sama. Film itu kan pastinya butuh, kalau digital dia butuh gigabyte-nya besar. Ya udah, kita misalkan ambil cuma trailernya aja.

satu lagu pendengar dari Lionel Richie ya, All Night Long, All Night pendengar. Jadi sampai malam nanti kami masih akan menghadirkan lagu-lagu yang keren seperti dari Lionel Richie yang satu ini pendengar. Nama lengkapnya Lionel Brockman Richie Junior ya, dimana dirinya mengawali karir pendengar sebagai vokalis utama ada sebuah grup funk and R&B pendengar terkenal tahun 70-an namanya The Commodores pendengar. Dan dari sanalah dia meniti karir, akhirnya bersolo pendengar ya, bersolo karir maksudnya, memulai debut solo pada tahun 81 dan merilis berbagai lagu hits global yang mendominasi tangga lagu dunia ya. Kalau penghargaan paling sangarnya itu pernah meraih Grammy Award ya, Oscar, Golden Globe atas kontribusinya di dunia musik pendengar. Itu dari pribadi Lionel Richie pendengar. Kalau lagunya All Night Long, All Night ini rilis tahun 83, album solo keduanya pendengar yang bertajuk Can't Slow Down ya. Genrenya memang R&B. Yang menarik menurut saya dalam lagu ini ada sebuah apa ya, inspirasi yang diambil oleh Lionel Richie dengan karakter musik-musik Karibia pendengar, atau apa ya, lagu-lagu bernuansa tropis yang ceria. Kalau Anda simak ya, kalau Anda dengarkan dengan teliti pada bagian ini, ada seperti apa ya, alat musik yang dipukul dengan dua tangan seperti tamburin atau apalah pendengar. Saya tidak tahu namanya persis, tapi itu musik-musik Karibia memang demikian gitu ya. Dan ini dibawa oleh Lionel Richie dan berhasil membuat lagu ini menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu utama Billboard ya, pop R&B dan adult contemporary pendengar. Keren banget ya, dan beberapa kali ada pendengar Pro 1 yang selalu request lagu-lagunya Lionel Richie ya. Kabar terbaru sebenarnya dirinya sedang menjalankan sebuah tour pendengar yang bertajuk Earth, Wind, and Fire ya. Tapi dikabarkan sempat membatalkan 3 kali show dalam konsernya tersebut karena sedang menjalani prosedur jantung baru-baru ini pendengar, atau terkait dengan kesehatannya ya. Semoga Lionel Richie ini semakin membaiklah kondisinya pendengar, sehingga nanti bisa menyapa pendengarnya di konser-konser yang lainnya. Amin, amin, amin, amin. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Ada dari Mas Lutfi. Selamat malam Mas Lutfi. Katanya salam juga untuk semua pendengar Pro 1 yang sering atensi dalam Ruang Rindu ya. Katanya spesial juga untuk Pak Syuga atau Pak Agus ya, lebih tepatnya Pak Hasan, Bu Ambar, dan juga Mbak Rahayu, Mbak Herlina. Selamat malam, katanya mungkin saja kita seusia 30 ke bawah. Apakah benar Mas Lutfi? Coba nanti yang dimention bisa konfirmasi ya, umurnya 30 tahun ke bawah atau di atas. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Likas lagunya Noah featuring Momo Geisha, Cobalah Mengerti. Kayaknya itu lagu baru deh Mas Lutfi. Saya cek terlebih dahulu ya, Cobalah Mengerti. Yang lain juga silakan pendengar, kami ada waktu sampai jam 11 malam untuk Ruang Rindu edisi hari ini ya. Oke, Mas Lutfi, lagunya belum bisa saya putarkan. Kenapa? Karena satu, lagunya itu tahun 2012, maksimal Ruang Rindu 2010. Dan tadi sudah saya putarkan Cobalah Mengerti ya dari Noah. Monggo, Mas Lutfi kalau mau ganti lagu bisa WhatsApp kembali ya. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Ini juga ada yang berkirim voice note, tapi nanti ya saya akan putarkan di segmen selanjutnya. Saya berikan kesempatan pendengar Pro 1 yang lain dulu untuk bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp, SMS, ataupun aplikasi RRI Digital.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Sebagai salah satu band senior Indonesia, Kahitna telah berkarya selama lebih dari 30 tahun. Band asal Badung ini identik dengan nuansa musiknya yang khas dan romantis.

digawangi oleh Yovi Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

dengan beraneka ragam genre, musika Hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling akhir.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, jika kita berbicara diva kenamaan internasional, yang satu ini pasti tidak boleh terlepas ya, Rihanna pendengar. Dari tahun 89-an ya, atau 90-an lah ya lebih tepatnya pendengar, dirinya sudah menjadi incaran banyak produser karena memiliki kualitas vokal dan juga kualitas gaya ya, state act yang keren banget pendengar. Terbukti dengan suksesnya Rihanna menjadi salah satu ikon musik terbesar di abad ke-21 sepanjang karirnya pendengar. Rihanna tidak hanya mendominasi tangga lagu saja, tetapi gaya yang khas berhasil membangun imperium bisnis kecantikan dan model melalui lini Fenty miliknya pendengar. Jadi semua hal yang ada di bisnis fashion, Rihanna juga terlibat pendengar. Jujur memang tidak ada tandingannya sih ya. Sudah keren, suaranya bagus, bisnisnya jalan. Keren banget sih pendengar. Dan baru saja saya putarkan ini lagu ikonik juga pendengar dalam beberapa albumnya, Rude Boy ya, dirilis tahun 2009 menjadi single keempat dari album studio keempatnya pendengar, Rated R ya. Lagu ini mengusung genre apa ya, dancehall pop dengan beat yang temponya cepat pendengar, dan menampilkan sisi Rihanna yang lebih berani, percaya diri, dan sensual. Rude Boy ini menuai pujian kritis karena energinya yang menular pendengar, serta berhasil merajai tangga lagu Billboard Hot 100 selama 5 minggu berturut-turut ya, memperkuat posisinya sebagai pencetak lagu hits yang andal. Terus juga kesuksesan lagu ini pendengar didukung dengan sebuah video musiknya yang sangat artistik, dipenuhi warna, terus terinspirasi oleh seni pop art serta budaya asal Jamaika ya. Lagu yang satu ini juga menjadi salah satu karya klasik Rihanna yang paling sering diputar dan dianggap sebagai representasi penting dari evolusi musiknya yang berani pendengar. Rihanna, saya putarkan untuk malam hari ini Ruang Rindu. Jadi yang suka dengan lagu-lagu diva-diva kenamaan tahun 90-an 2000-an pendengar bisa merapat dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini ya. Mbak Herlina, selamat malam. Ini berkirim voice note pendengar. Coba kita dengarkan dulu ya suara dari Mbak Herlina yang ingin menyapa pendengar Pro 1.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Puterin lagunya Janet Jackson yang judulnya malam ini saya ingin dengerin lagunya Janet Jackson. It's pleasure, Green Chipple. Salamnya buat seluruh pendengar RRI 1 Semarang dimanapun berada. Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Herlina, terima kasih banyak sudah mengirimkan voice note ya. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dan juga request lagunya Janet Jackson yang Pleasure Principle ya. Sudah saya cek di playlistnya malam hari ini Mbak Herlina, tapi yang Pleasure Principle belum bisa saya putarkan ya. Kalau mau sudah saya playlistkan yang All For You, habis ini saya putarkan. Oke, okay? Baik, dari Mas Lutfi katanya minta ganti lagunya dari Vina Panduwinata, Duniaku Tersenyum. Oke, okay. Saya cek dulu di playlist Mas Lutfi dan Vina Panduwinata, Duniaku Tersenyum belum ada ya. Malam hari ini Vina Panduwinata itu adanya Rasa Sayang Itu Ada. Terus ada September Ceria, Surat Cinta, Biru, Cinta, Kumpul Bocah, Aku Makun Cinta, dan Aku Melangkah Lagi. Jadi Mas Lutfi silahkan, ada beberapa Vina Panduwinata yang bisa saya putarkan. Di antaranya itu tadi yang sudah saya sebutkan. Silakan kalau mau request atau ganti boleh ya. Saya masih akan tunggu sampai jam 11 malam. Yang lain juga boleh pendengar Pro 1 dalam Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu terbaik tahun 80-an sampai awal 2000-an. Edit. 4, 3, 2, 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pendengar Pro 1 RRI Semarang, saya bawa Anda kembali ke zaman di mana boy group atau girl group ya sedang merajai industri musik kala itu, pendengar, di tahun 90-an ya. Sebut saja Backstreet Boys, ada Boyzone, ada Spice Girl ya kan. Dan masih banyak lagi grup-grup lainnya yang menginspirasi. Kalau zaman sekarang itu disebutnya girl group atau boy band, girl band ya kan, pendengar. Semuanya terinspirasi dari ya Backstreet Boys, Boyzone, Spice Girl, dan juga grup-grup lainnya di tahun 90-an ya. Kali ini Backstreet Boys salah satu boy band yang paling sukses sepanjang masa, pendengar. Dari tahun 93 ya, mereka sudah eksis. Ada AJ, ada Howie, ada Nick, Kevin, Brian. Mereka berhasil mendominasi industri musik global. Skalanya global, pendengar, bukan di Amerika Serikat atau di Inggris saja ya. Tahun 90-an sampai dengan awal 2000-an, pendengar. Yang ikonik dari boy group itu sudah jelas harmoni vokalnya yang kuat dan juga bagaimana penyampaian lirik yang sangat relate ya, atau dekat dengan telinga fansnya kala itu, pendengar. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih banyak yang relate juga sih ya. Dan penjualannya pasti sudah ratusan, pendengar, tepatnya lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia ya. Menjadi fenomena budaya pop pada zamannya juga. Satu lagu yang barusan saya putarkan, I Want It That Way, ini rilis di tahun 99, pendengar, menjadi single utama dari album ketiganya ya, yang bertajuk Millennium, pendengar. Ada kabar menarik sebenarnya akhir tahun 2025 kemarin, pendengar, di mana Backstreet Boys ini membuat sebuah kejutan ya untuk para fansnya dengan merilis sebuah versi baru video klip I Want It That Way ya. Video ini khusus dibuat untuk merayakan ulang tahun ke-25 album mereka yang super hits Millennium ya, atau di tahun 99 lalu baru saja dirilis, pendengar. Ini cukup unik karena dengan wajah yang tidak muda lagi, bahasanya saya tidak muda lagi ya, pendengar, bukan tua ya. Tidak muda lagi, mereka tetap bergaya dengan style video klip di tahun 99 itu jujur lucu. Dan apa ya, yang mungkin kita throwback lah ya dengan masa-masa kejayaan Backstreet Boy zaman dulu, tapi dibawakan dengan posisinya sekarang, muka sekarang, pendengar. Keren banget, Anda bisa cek dulu untuk video klipnya, sudah tayang ya dari 2025 kemarin, pendengar. Sampai sekarang juga sudah ribuan yang menonton video klip tersebut ya. Terima kasih, tadi ada Kak Rosi yang sudah request lagunya ya, mengirimkan voice note juga, pendengar. Barangkali Anda sudah kangen dengan suaranya Rosi ya. Saya putarkan, ini katanya pengen bergabung pada Ruang Rindu malam hari ini.
1: Hai Agil, malam. Kalau internal masuk ikut Ruang Rindu boleh nggak? Lama banget nggak dengerin Ruang Rindu. Lagi nyetir dari kantor mau balik. Kalau mau request lagunya Boyzone atau Backstreet Boys gitu misalnya, bisa nggak ya? Thank you.
0: Terima kasih juga Kak Rosi. Ini katanya internal, pendengar, nggak apa-apa ya kan? Kalau semisal memang Anda sedang pulang dari kantor, pendengar, seperti Rosi tadi, ya boleh bergabung saja request lagu. Tadi Boyzone dan juga Backstreet Boys. Boyzone sudah, tadi saya putarkan yang No Matter What ya, dan juga Backstreet Boys barusan saja saya putar dua kali malah tadi. Saya mohon maaf juga ya, pendengar, sempat terputus, makanya saya putarkan kembali. Terima kasih Rosi sudah bergabung, hati-hati di jalan ya. Baik, tadi Mas Lutfi lagunya belum keputar, Vina Panduwinata maunya yang mana ini? Saya coba putarkan Aku Makin Cinta ya, Mas Lutfi, semoga berkenan. Biar lebih cinta lagi dengan Pro 1, lebih cinta lagi dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Vina Panduwinata, pendengar, Aku Makin Cinta.

0: Kenapa ya remaja rentan terlibat tawuran? Inilah penuturan dari psikolog Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, SPSI, MPSI.
1: Nah, kemudian kalau kita berbicara faktor penyebab ya, kenapa kemudian remaja itu dapat terlibat dalam tawuran ya. Yang pertama memang secara faktor psikososial atau faktor usia, remaja ini kan kebanyakan di usia belasan ya. Ya betul. Mungkin usia sekitar 13 sampai dengan mungkin 19 tahun, 20-an tahun awal begitu ya. Nah memang secara faktor perkembangan ya, di fase usia tersebut itu faktor peer group atau peer support ya, dari teman sebaya, dari lingkungan itu menjadi determinan yang cukup besar dampaknya seperti itu ya. Mm-hmm. Dan mereka memang kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sebaya seperti itu. Nah sehingga ketika ada pressure atau tekanan ya untuk kemudian bergabung dalam kelompok tawuran ya, dengan tujuan misalkan mempertahankan, atau mungkin ada yang karena salah pahaman ya, itu sangat mudah sekali ya, jadi seperti menyiramkan bensin ke api ya, jadi langsung gampang banget tuh untuk menjadi besar seperti itu. Ditambah lagi memang remaja kan secara kognitif juga masih belum begitu matang ya, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya itu mereka juga tidak sampai ke sana ininya, apa namanya, berpikirnya seperti itu. Peer support dan juga kebanggaan ya, mungkin ya pride begitu ya, itu menjadi sangat dominan

Dari bening pendengar, apa yang kau rasakan? Apa yang sedang Anda rasakan pendengar September ini? Sudah menginjak tinggal beberapa hari saja. Apakah semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan? Atau jangan-jangan September ini malah gak ceria pendengar, malah banyak tantangannya. Aduh, gak apa-apa ya. Mungkin dari tantangan atau hambatan-hambatan yang ada, pasti akan ada cerita indah pada waktunya. Eh, iya kan? Menurut saya sih seperti itu pendengar. Tapi barangkali memang harus ada tes-tes yang dijalani terlebih dahulu ya. Dari bening, apa yang kau rasakan? Ini merupakan salah satu grup vokal juga pendengar, kalau dari tadi isinya grup vokal-grup vokal ya kan. Ini sama daun 90-an, dimana anggotanya itu ada 4 pendengar: Fonny Cornelia, Dita Siani Oktovi, Vera Hernita, dan juga Dewi Murniati. Pendengar, kehadiran mereka di industri musik tanah air membawa warna baru melalui harmonisasi. Seperti yang saya sampaikan ya, girl group, boy group itu selalu menekankan harmonisasi. Pendengar, kesuksesannya melejit karena diasuh oleh Kahitna. Pendengar, dibimbing lah ya, terus merilis album perdananya bertajuk Ada Cinta di tahun 97. Tidak lama setelah itu, mereka merilis lagu hits Apa Yang Kau Rasakan pendengar di tahun 98. Lagu ini ditulis oleh komposer legendaris Kosi Pratama dan dikenal luas sebagai lagu tema atau soundtrack ya dari sinetron populer waktu itu pendengar. Dan inilah membawa nama bening dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta musik ya. Keren banget. Dari bening, saya putarkan untuk malam hari ini. Dan saya pendengar masih mempunyai waktu tinggal beberapa menit saja, pokoknya sampai jam 11 malam. Jadi barangkali Anda masih mau request, boleh ya, 0248316686, telepon, WhatsApp ya, 0816666886, aplikasi RRI Digital, kami masih tunggu pendengar. Ruang Rindu, Pro 1 RRI Semarang.

0: wahai rakyatku. Batas wilayah kerajaan ini adalah sejauh bayangan pohon beringin yang ada di pojok itu. Kerajaanku sekarang luas.
1: Ampun, Baginda Raja.
0: Hah? Ada apa, Ratuku?
1: Ini kan sudah semakin siang. Sudah jam 12. Bayangan pohonnya jadi semakin pendek. Apakah itu artinya wilayah kerajaan kita menyusut, Baginda?
0: Loh, iya yo.
1: Makanya, Baginda Raja, supaya batas wilayah kita permanen, bukan dengan bayangan pohon beringin, tapi pasang patok yang sah dan urus sertifikatnya. Selamat Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional. Tata ruang aman, kepemilikan tanah, tenang.

Citra Setiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ati Sibi. Lahir pada 25 Mei 1963, Ati Sibi merupakan penyanyi rock asal Indonesia yang memiliki hit di industri musik Indonesia. Ati Sibi dikenal sebagai penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara khasnya yang bergaya ekspresif.

Atik Sibi mengawali karir menyanyi sejak usia yang masih muda. Di bangku SMP, Atik sering bernyanyi di pentas-pentas sekolah maupun di luar sekolah. Atik semakin giat menekuni dunia penyanyi pada saat memasuki SMA, hingga pernah mengikuti audisi di TV

album pertamanya yang berjudul Nusantaraku. Akan tetapi, album ini belum mendapatkan respon yang cukup baik dari publik kala itu. Kemudian Ati Sibi merilis album berjudul Ilusi Pagi dan mendapatkan sambutan yang bagus dari berbagai radio. Ati Sibi semakin populer di era 80-an dengan lagu-lagu hitsnya. Salah satunya lagu yang berjudul Terserah Boy menjadi

TCB sempat menggelar konser untuk merayakan perjalanan karirnya selama 40 tahun di industri musik tanah air. Atiq juga pernah tampil di ajang penghargaan tahunan Insan Musik Tanah Air yang

memutuskan untuk meninggalkan panggung hiburan setelah menikah. Ati memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan fokus pada keluarganya. Meskipun sudah meninggalkan panggung hiburan, Ati tidak pernah lupa akan jatuh.

Kau ada di mana, pendengar? Kau sedang apa? Kau sedang di mana? Hati CB ya. Saya putarkan untuk malam hari ini dan menjadi penutup juga ya, pendengar, karena tinggal 5 menit saja untuk kebersamaan kita dalam Ruang Rindu ya. Terima kasih yang sudah bergabung untuk malam hari ini. Semoga lagunya sudah terputarkan semua. Kalaupun belum, besok ya, karena kami selalu hadir, pendengar, dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, awal 2000-an, Indonesia mancanegara terbaik ya, yang bisa Anda request tentunya. Setiap hari mulai jam 9 malam sampai jam 11 malam. Harusnya besok masih bersama saya, pendengar, jadi jangan khawatir ya. Oke, dari Ati CB, pendengar, saya akan tutup perjumpaan kita dalam Ruang Rindu dengan lagunya Ruth Sahanaya atau UT ya. Judulnya keliru, pendengar. Semoga saya tidak keliru mencet lagunya ya. Semoga. Tapi jangan khawatir juga karena Pro 1 RRI Semarang masih menemani Anda sampai jam 12, pendengar. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini ya. Informasi, lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahta yang sudah lama tidak pulang ke Indonesia, pendengar, berpuluh-puluh tahun, akhirnya berhasil dibawa pulang oleh bulu tangkis Beregu Putra yang mempersembahkan emas pertama untuk Indonesia, pendengar. Ya, jadi Indonesia ini sukses meraih medali emas pertama dalam ajang Asian Games 2026 ya. Tim bulu tangkis Beregu Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China, pendengar. Indonesia menang 3-2 pada laga yang sangat ketat, pendengar, berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Kamis ini 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan juga Mohzaki Ubaidillah, pendengar. Tanpa beban ya, Leo Daniel ini meraih kemenangan. Komunikasi yang baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang, pendengar. Semangat yang tinggi ya membuat Indonesia ini bersemangat untuk mengejar skor ya. Ketertinggalannya awalnya 0-2, pendengar, bayangkan. Sudah kalah 2 game di awal ya, 0-2, harus membutuhkan 3 kemenangan untuk bisa menang, tapi tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri ini yang tumbang, pendengar. Selanjutnya pemain-pemain mudanya yang berhasil mengembalikan permainan dan alhasil Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Bayangkan, pendengar, tertinggal 2-0. Dan itu semua adalah unggulan yang sekarang karirnya sedang melesat, pendengar, malah kalah semua. Tiba-tiba pemain-pemain muda tim Beregu Putra Indonesia berhasil mengembalikan pertandingan dengan memenangkan 3 game berturut-turut. Alhamdulillah sih, jujur ya. Karena badminton Indonesia kurang bergeliat akhir-akhir ini, pendengar. Ada beberapa yang memang naik podium, tapi belum semuanya bisa mendominasi seperti sedia kala, ya kan. Alhasil dengan emas di Asian Games ini, semoga pemain-pemain muda ini bisa lebih termotivasi dan bisa menampilkan yang terbaik untuk ajang-ajang badminton di seri-seri selanjutnya ya. Semoga saja, pendengar. Dan kita ucapkan selamat dan tentu doakan yang terbaik untuk cabang olahraga lainnya, pendengar, yang sedang bergelut ya, atau melakoni Asian Games 2020.

0: Ngantuk banget deh.
1: Baru jam segini kok udah ngantuk aja. Kamu habis begadang ya?
0: Iya nih, baru tidur jam 1. Habisnya asik banget scroll TikTok.
1: Hah? Kamu udah tidur gara-gara main HP?
0: Iya, ya gimana ya, Dam? Seharian sibuk terus sih. Mau main HP aja nggak ada nih waktunya.
1: Yang kayak gitu tuh namanya sleep procrastination, Mel. Banyak yang udah tidur buat balas dendam karena gak punya waktu di siang hari. Tapi jadinya ya, jam tidur yang dikorbanin.
0: Duh, mana bener banget lagi. Terus gimana dong? Aku kan pengen juga bebas main HP.
1: Ya, pokoknya setengah jam sebelum tidur tuh kalau bisa udah gak main HP, Mel. Okay. Biar otak kita bisa nerima sinyal buat istirahat. Lagian, kalau jam tidurnya bener kan siangnya kamu gak bakal ngantuk-ngantukan kayak gini. Kamu bisa main HP di waktu luang loh.
0: Bener juga ya. Yaudah, nanti malam aku coba. Tapi sekarang aku mau tidur dulu deh.
1: Aduh.

Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, lebih dikenal sebagai Marcel Siahaan, adalah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Pria berdarah Batak, Jawa, dan Ambon ini lahir di Bandung 21 September 1977. Marcel dikenal oleh publik saat berduet dengan Shanti di lagu Hanya Memuji yang diambil dari single album pertama Shanti. Pada tahun 2003, ia merilis album solo pertamanya berjudul Marcel. Album yang kental dengan warna musik urban pop melibatkan pencipta-pencipta lagu handal seperti Melly Goeslaw

konspirasi yang ia bentuk bersama ketiga sahabatnya yaitu Edwin Syarif, Chandra C. Johan, serta Romi Sopiaan. Album perdananya bertajuk Teori Konspirasi dirilis sekitar pertengahan

meraih penghargaan Double Platinum Award untuk penjualan album dan download RBT atas album terbarunya And The Story Continues yang telah mencapai 2 juta download. Penghargaan tersebut diberikan oleh perusahaan rekaman yang menaungi Marcel, Emotion Entertainment. Dalam album terbarunya itu, Marcel membawakan beberapa tembang lawas yang diaransemen ulang seperti Takkan Terganti dan

dunia tarik suara, Marcel juga menjejal dunia peran dengan mencoba bermain di film layar lebar. Dalam film perdananya, Andai Ia Tahu, di tahun 2002, Marcel bermain bersama Rachel Maryam. Marcel juga mencoba akting di layar kaca dalam sinetron yang berhasil masuk menjadi nominator Piala Vidya tahun 2005 dalam kategori aktor pria terbaik. Musiklopedia.

pernah menyesali hari dalam hidupmu. Karena hari baik akan mendatangkan kebahagiaan, dan hari buruk akan mendatangkan sebuah pengalaman.

Tinggal Persatuan dari Semarang, tinggal 15 menit saja ya. Kami bisa menghadirkan informasi dan lagu-lagu atau hiburan untuk hari Kamis ini ya, 24 September 2026. Tapi jangan khawatir, karena besok pagi mulai jam 5, pendengar lanjut siang, sore hingga malam, informasi lainnya dan lagu-lagu hiburan kami selalu akan hadirkan untuk Anda sepanjang hari, pendengar. Jumpa lagi besok ya. Selamat beristirahat, tapi yang masih nonton wayang di RRI Semarang juga silakan dituntaskan terlebih dahulu kalau memang besok acaranya tidak terlalu padat gitu ya. Dan informasi mengenai Pro 1, Pro 2, Pro 4 ataupun RRI Semarang bisa Anda akses melalui Instagram resmi kami, pendengar, @RRI_Semarang dan juga @Pro1SMG. Silakan di-follow untuk informasi lebih lanjut ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Seperti biasa, pendengar, harapannya Anda bahagia selalu, sehat-sehat terus, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Selamat malam, sampai jumpa.

pertama adalah jujur pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa berdampak pada masyarakat jika Anda tidak mengubah diri Anda sendiri. Nelson Mandela.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang pagi ini, tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diawali jumpa kita pendengar dalam Mutiara Pagi dengan topik bahaya sifat hasad bersama dengan dosen FBS UNES Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Lain telepon WhatsApp tentu nanti kami akan buka di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5. Berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Terima kasih pada Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini dengan topik bahaya sifat hasad bersama dengan dosen FBS UNES Ustadz Dr. Multazam Ahmad MA. Kita akan sapa terlebih dahulu Jeh, karena kita sudah terhubung dengan Ustadz Multazam. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, line telepon WhatsApp kami buka ya di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan ikuti tausiah terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Multazam mengenai bahaya sifat hasad. Monggo Ustadz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar program 1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kehidupan sehingga pagi hari ini kita akan ngaji bersama melalui udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan pencerahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, rahimakumullah. Kita pahami bahwa orang hidup itu yang diinginkan adalah kebahagiaan, ya. Itu pasti. Nah, agar kebahagiaan itu tidak rusak dan bisa langgeng, siapapun pasti merindukan kebahagiaan, ya, mencapai sebuah kedamaian jiwanya, itu pasti yang didambakan oleh setiap orang. Baik itu orang yang memiliki kelebihan, kekayaan, maupun apa namanya, kepada orang-orang yang serba kekurangan, itu sebenarnya juga ada pintu untuk membentuk sebuah kedamaian jiwa atau yang disebut sebagai kebahagiaan. Hadirin para pendengar program 1 RRI Semarang. Nah, untuk itu ada satu hal, ya. Kuncinya adalah bagaimana agar kita ini dalam kehidupan kita ini mampu untuk membersihkan hati dari sifat hasad itu, ya. Jadi hasad itu intinya adalah iri hati. Ini perasaan tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain, disertai harapan agar nikmat tersebut hilang, ya, dari yang memperoleh kenikmatan itu. Itu kan susah itu. Dalam kehidupan kita ini sering kita lihat seperti itu. Kalau ada orang lain mendapatkan sebuah kenikmatan, mereka iri. Sehingga sampai bisa mengganggu di dalam kebahagiaan atau mengganggu ketenangan jiwanya. Itu hari ini atau akhir-akhir ini sering terjadi orang ini. Nah, sifat menjadi salah satu penyakit ini itu paling berbahaya. Paling berbahaya karena apa? Bisa merusak kedamaian batin dan menghancurkan. Yang tidak kalah penting adalah pahala kita itu akan hilang atau hancur kalau kita itu masih memiliki sifat-sifat seperti itu. Para pendengar, nah, bahaya sifat hasad ini itu bisa menghapus pahala kebaikan. Ya, sekali lagi, kalau kita memiliki sifat iri hati, itu bisa menghapus amaliah kita. Itu akan, ini yang paling berbahaya, itu salah satunya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa sifat iri hati ini dapat mengikis habis amal kebaikan yang telah dikumpulkan. Ini sangat penting saya sampaikan pagi hari ini karena di dalam hal ini, apalagi di dalam iri, ini sering terjadi. Apalagi didukung dengan era yang saat sekarang ini. Masya Allah, kita lihat ya, dengan teknologi itu bisa menggunakan apa saja, bisa menyemooh, bisa membuat satu kedengkian-kedengkian itu. Nah, maka ini ada hadis juga yang menerangkan, jauhilah olehmu kalian sifat hasad atau iri, dengki gitu ya. Karena sesungguhnya hasad itu makan atau menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar itu. Ini ada hadis yang cukup menarik. Yang berikutnya, bahayanya adalah orang menolak takdir ini, ketentuan Allah. Orang yang memiliki sifat hasad secara tidak langsung, mereka ini meragukan keadilan atau buruk sangka kepada Allah di dalam pembagian rezeki. Nah, ya kalau ada orang mendapatkan rezeki itu, dia bilang bahwa mereka akan terkait dengan rezeki yang diterima itu, dia selalu sibuk mencari kesalahan, menyemooh dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah menghilangkan ketenangan batin hati yang dipenuhi dengki, tidak akan pernah merasa cukup. Fokusnya adalah selalu bertuju pada apa yang dimiliki orang lain, sehingga rasa gelisah terus mendominasi dan sebagainya. Oleh karenanya itu, setelah kita ini ada penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ini. Eman-eman ya, selama kita ini hidup, itu selalu dihiasi dengan kedengkian pada orang lain. Itu lebih baik, mari kita bersama-sama untuk belajar agar kita sifat yang seperti itu bisa hilang. Ini penyakit yang berbahaya karena obatnya itu angel. Ya, menurut saya ini lebih parah itu ya. Karena selama hidup itu orang selalu iri hati terus, sehingga akan mengancam kedamaian, ketenangan jiwa. Itu kan bahaya itu. Di rumah sakit apapun sulit untuk bisa menyembuhkan di dalam hati ini. Maka satu-satunya jalan ya dengan saling nasihat seperti ini melalui RRI. Maka sebagai solusinya adalah agar kita ini hidup bermakna. Dalam kehidupan kita ini tidak selalu hidup, selalu dihiasi di dalam kedengkian, iri kepada orang lain yang akan mengancam, menggerogoti kedamaian diri manusia. Ini harus disadari betul. Oleh karenanya itu ada solusinya. Yang pertama adalah kita ini membersihkan hati ini, sikap kita harus rasa syukur. Ini solusinya. Atau qanaah itu ya. Qanaah itu menerima kenikmatan apa saja yang dari pemberian Allah untuk kita. Kadangkala kita itu kan sering berontak itu, menyampaikan tidak keadilan Allah kepada diri kita dan lain sebagainya. Satu contoh, kita sudah bekerja keras, tapi masih ada kekurangan-kekurangan sehingga akhirnya menjadi satu sikap menyalahkan Tuhan. Itu kan tidak benar itu. Langkah yang kedua, setelah kita syukur, menerima apa yang diberikan oleh Allah untuk kita, maka kita ini akan tenang. Jadi nompo apa yang diberikan oleh Allah untuk kita ini. Ya, baik itu pahit maupun kurang, tapi tidak perlu kita melihat orang lain, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan orang lain dan seperti itu. Yang kedua adalah untuk menghilangkan keirian hati ini, Wes saiki jalan yang kedua adalah ndonga kewae. Yaitu kalau ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, kita memiliki kewajiban mendongake, ya. Sehingga mendongake itu artinya ya mudah-mudahan ada keberkahan bagi dia, gitu ya. Ini sebagian. Kalau kita gelem mendongake itu sebagai stimulan bahwa malaikat itu akan mendoakan untuk kita. Jadi jangan sampai malah kita benci dan lain sebagainya itu. Mendoakan orang itu akan bisa apa ya bahasanya itu memberi stimulan atau memancing malaikat itu ya akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Maka ini luar biasa solusi di dalam agama ini. Ya mudah-mudahan ini jelas nih bahwa rezeki itu memang apa ya Allah itu sudah membagi-bagi. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, maka kita belajar untuk menghargai orang. Di dalam era sekarang ini, apa namanya, cuitan-cuitan melalui HP kita ini cukup banyak. Menyakiti orang, jangankan menghargai, menghargai aja sudah hilang sekarang ini. Satu contoh misalnya, kalau ada seseorang yang menganggap melebihi dirinya, dia akan sakit hati. Sehingga seolah-olah saya sendiri ya yang paling memiliki sebuah apa kehormatan dan sebagainya, itu tidak penting. Itu justru termasuk orang yang iri hati, nanti sakit itu dan akan merusak amaliah apa yang pernah dilakukan, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu apa sajalah, itu akan hilang itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi yang saya sampaikan di atas itu. Maka yang terakhir, mari kita bersama-sama. Jadi ada persoalan gapnya tadi, bahaya tentang iri hati, dengki, hasad, dan sebagainya itu tadi. Tapi ada solusi di dalam pandangan agama yang sudah saya sampaikan ini. Solusinya seperti itu. Maka kita bersama-sama habis sholat itu untuk dungo ini yang terakhir. Sebagaimana doa di dalam Al-Quran itu di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi kulubina ghillan lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, berilah ampunan pada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian-kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Nah ini, ya Rob, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Indah ya, di dalam kajian pagi hari ini, jadi ada bahaya yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Saya pikir bahaya ini harus segera kita kikis. Ya, ini bahaya. Ya, jadi sulit yang diobati. Kalau konon penyakit kanker saja sekarang sudah ada penemuan. Tapi yang ini, yang dengki hasad ini belum ada ketemuan obatnya. Obatnya ini, kita ngaji seperti ini. Tadi yang solusinya, obatnya tadi itu ya. Di rumah sakit tidak sanggup. Kecuali kalau kita ikhtiar untuk mendengarkan pagi hari ini melalui udara. Itu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai prolog di dalam pagi hari. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung. Tapi kita akan jeda dulu sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih Pandera masih bersama kami dalam Mutiara Pagi mengenai bahaya sifat hasad ya. Dan sekarang pendengar, saatnya Anda yang ingin bergabung bisa langsung hubungi kami di 0248316686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886. Ustadz, kita akan angkat dulu satu telepon yang sudah terhubung bersama kami, Nje. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nadira.
0: Sehat Pak Yarto?
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah, silakan untuk pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Jam, sehat Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam, gih. Matur nuwun Pak Yarto.
1: Iya. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dari tingkatan hasad itu, kalau kita sedikit mencerna, bahwa keinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah padanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain. Itu bilang hilang bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah padanya. Nah, kalau kita melihat surat An-Nisa 32 Pak Ustaz, itu sudah jelas bahwa seharusnya setiap orang memperhatikan bahwa setiap nikmat sudah pas diberikan Allah pada setiap makhluknya, sehingga tidak perlu iri dan hasad. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa penyebab sifat hasad, serta apa saja bahaya dari sifat iri hati? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yarto atas pertanyaannya. Monggo Ustadz bisa langsung dijawab, nggih.
2: Nggih. Terima kasih Pak Yarto. Penyebabnya itu orang itu tidak pernah rasa syukur itu. Rasa syukur pada dirinya sehingga yang dilihat, yang dikejar itu adalah ya itu tadi orang-orang orang lain mendapatkan kenikmatan itu selalu orang itu sibuk ya. Kalau tetangga kita mendapatkan kenikmatan ini dan itu, kita itu sibuk mencari kesalahan-kesalahannya itu. Jadi dengki, jadi kurang bagus, kurang harmonis dalam kehidupan kita ini. Jadi kita penuh dengan kecurigaan, kecurigaan itu kan tidak baik. Nah itu ya, masa urip selalu dihiasi dengan seperti itu terus ya kan, berat itu enggak, itu salah satu penyebab orang yang kenapa sampai muncul orang yang selalu iri hati itu. Tadi sudah saya sampaikan, tidak pernah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahayanya tadi sudah saya sampaikan bahwa bahayanya itu bisa menghapus amaliah kita yang sudah kita jalani itu. Pahala ngaji, pahala apa saja itu hilang. Maka solusinya adalah ndungake. Nah, saudara kita ono mendapatkan kenikmatan itu ya ndungake. Tabarakallah ya, semoga apa mereka mendapatkan keberkahan ya, pada mereka itu. Itu ya, jadi solusinya ngoten mawon. Jadi tapi ini angel, wong ndungake itu ora gampang ternyata. Jadi lebih mendahulukan malah misalnya mendapatkan kenikmatan ya itu ndak ada untuk warisan kemarin toh misalnya ngomong. Dan lain sebagainya itu kan sifat iri ya. Jadi tidak usah, kita tuh sibuk itu ya. Ya ndungake mudah-mudahan berkah. Ono caranya itu. Nah, ono kan adem. Wis tugas kita selesai sehingga wong mampu untuk bisa mendoakan seperti itu. Ya wis, malah malaikat mendoakan untuk kita ya, daripada kita mencibir itu. Yang kedua, kita ini jangan menganggap ya kenikmatan diberikan orang lain itu kita tidak perlu sibuk ya. Kita ndungake wae dan alhamdulillah, itu namanya menghargai orang. Akeh ya, banyak orang yang tidak suka itu, tidak menghargai. Jadi pahala-pahala yang sudah diberikan apa yang kita lakukan, manakala kita mendapatkan seperti itu enggak suwe itu pasti akan hilang kan iman-iman itu. Nah, itu kira-kira nggih, Pak Yarto, sebagai tadi ditanyakan sebabnya, akibatnya tadi itu tadi sebabnya adalah orang dalam hidupnya tidak pernah merasa syukur ya pemberian nikmat yang oleh Allah untuk kita itu akibatnya muncul seperti itu. Bahayanya tadi melebihi bahaya penyakit

0: tertentu apa ya?
1: Untuk tetangga yang kesulitan, mungkin dalam artian jika ada tetangga yang kesulitan, tapi ada beberapa masyarakat yang tidak suka begitu, nggak Ustaz? Itu bagaimana pencerahannya, Ustaz?
0: Jadi ada orang mengalami kesulitan, baik ekonomi, baik hal-hal yang lain. Nah, terus?
1: Lalu ada tetangganya yang tidak suka. Nah, itu apakah sifat yang tidak suka sudah menjadi kodratnya di masyarakat sekitar ataupun lingkungannya, Ustaz?
0: Oh, berarti kalau tidak suka itu kan memiliki apa ya? Keirian hatian itu ya. Keirian hatian ini yang dilihat itu serba tidak anu itu tadi ya, yang tidak mengenakan itu ya. Jadi bukan kodrat itu apa, belum mengerti itu di dalam kita bersikap kepada bagaimana agar kita itu menghargai orang, menganggap orang wis ora bantu malah isane menyemooh terus ya, itu ya, maksudnya itu bukan kodrat itu wonge memang belum mengerti lah bagaimana cara hidup yang baik di dalam masyarakat, bagaimana cara memahami yang baik di dalam beragama gitu nggih. Itu bukan kodratnya anu itu, tidak kan, mereka sudah tahu itu tak? Maka nah sing ngono-ngono itu saya pikir kon kurungke wae itu ya, supaya nanti bisa ada berubah apa yang harus kita lakukan melihat penderitaan orang lain itu ya, itu supaya mereka merasa empati sehingga ada bergerak untuk bisa membantunya gitu caranya, juga bukan kodrat itu menurut saya ya.
1: Baik, okay. Ini selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Bu Nisa ya. Ustadz, kalau kita sering membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, umur yang sama, tapi pencapaian berbeda, apakah sebenarnya yang kita lawan itu orang lain atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri?
0: Ya itu tadi, kalau kita ini, ora usah sibuk lah sebenarnya itu ya. Apa dewe yang mosok kamu salah ke? Nggak usah, sama dengan kita itu ada rasa syukur, kenikmatan. Jadi rezeki Allah itu kan sudah dibagi dengan berbagai apa namanya yang dikehendaki oleh Allah itu kan. Ya kalau tidak usah kita sibuk lah. Ya solusinya ya selesainya itu dongake itulah. Ya mendoakan itu memang sebuah amalan yang baik. Ya yang kedua bisa menenteramkan. Tapi kadang-kadang kan orang dongake tapi menyemooh itu ya. Nah itu sing ora bener itu. Alhamdulillah tetangga saya mendapat apa, bisa memberi bedah motor, mudah-mudahan satu saat saya bisa diberi manfaat, ngonoan gitu aja lah, ora usah. Tapi memang angel mbak, di dalam kehidupan kita ini angel, karena di dalam kehidupan kita ini ada kekuatan nafsu yang luar biasa menurut saya, yaitu nafsu yang disebut sebagai nafsu fujur itu ya. Nafsu fujur itu nafsu yang selalu mengajak ketidakbaikan, melihat sebuah kenikmatan atau apa saja itu muncul itu. Untuk melawan itu memang susah itu. Maka di dalam Al-Qur'an fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam diri manusia itu ana loro kekuatan, yang siji adalah mengajak apa yang disebut sebagai nafsu fujur itu. Tinggal kita mana yang dominan itu selama ketika harian ini, apakah kita ini bis apa mampu untuk bisa menanggulangi atau mengikis nafsu-nafsu yang fujur atau belum itu ya, lihat mana yang dominan. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai nafsu watakwaha, nafsu yang selalu mengajak kepada sebuah kebaikan. Oke, gitu ya. Jelas ya.
1: Yeah. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bu Nani, Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang datang ke rumah dengan alih-alih menawarkan kalender? Katanya dari pondok, kebanyakan dari pondok salah satu kota wali. Apa yang terbaik kita jawab dengan orang tersebut, Ustadz?
0: Yang pertama, kalau ada tamu ya dihormati. Yang kedua, kalau memang ada motif-motif yang baik, sekiranya kita ini mampu ya dituku, tapi wajar. Tapi kalau tidak ya dengan

0: dengan bahasa yang baik. Mohon maaf sudah punya kalender gitu aja. Jangan sampai sekarang ini kan juga modusnya itu macam-macam, harus hati-hati para jemaah, pada masyarakat itu. Jangankan gitu, yang sering kadangkala yang sudah rutin itu ada modus operandi, ternyata misalnya mau ngecek PAM, mau mengecek listrik, telepon dan lain sebagainya itu toh, tapi banyak kasus. Nah itu harus hati-hati juga. Jasa-jasa misalnya perbaikan apa ya AC dan lain sebagainya itu kadang-kadang juga itu ada hal-hal yang tidak baik, maka kita harus waspada ya, akhir-akhir ini. Jadi jawaban kita harus yang anulah yang baik gitu ya. Mohon maaf, saya sudah punya kalender gitu ya. Nah kalau sekiranya bapak atau ibu atau masyarakat pengen beli, ya belilah yang wajar gitu ya. Jadi tidak usah sing neko-neko, tetapi sekali lagi sekarang harus hati-hati di dalam hal ini. Ya, itu nggih.
1: Terakhir Ustadz, untuk pesan disampaikan kepada pendengar mengenai bahaya sifat hasad dalam kehidupan kita. Monggo Ustadz.
0: Oh ya, terima kasih para pendengar dimanapun berada melalui udara ini. Akhir-akhir ini penyakit ini sedang melanda siapapun ya, yaitu penyakit hasad, iri hati, dengki. Maka di dalam pagi hari ini kita sampaikan tadi sudah ada bahayanya, ada sumbernya. Maka mari kita bersama-sama, tiada lain adalah membentuk sebuah kehidupan jiwa kita ini, sebuah kedamaian atau kebahagiaan. Mari kita bersama-sama untuk bisa rasa syukur kita tingkatkan kepada Allah. Alhamdulillah bisa memiliki ini, bisa memiliki ini dan lain sebagainya. Ya itu kira-kira ngeten. Jadi supaya orang itu kehidupannya orang kemrungsung terus itu ya, berat itu ya. Berat. Nggih ngeten nggih. Saya pikir ini sangat penting dan banyak sebenarnya kajian terkait ini ya, karena ini selalu ada hadir di dalam kehidupan kita dan bisa melekat kepada kehidupan semua orang dalam sifat tadi itu. Maka alhamdulillah saya bisa menyampaikan di dalam hal ini, mudah-mudahan ada sinyal yang saya sampaikan ini kepada masyarakat dan kepada jemaah dimanapun berada melalui udara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Kita bertemu lagi besok minggu depan ya Ustadz. Sehat selalu Ustadz, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan untuk Anda berita lintas pagi. Tetaplah bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah.
3: Kondisi rata-rata keluhannya ya mual, diare muntah, ada yang diare.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, DPRD Kota Semarang meminta evaluasi pendataan desil karena masih ditemukan ketidakcocokan data. Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA MA di wilayah Bawang, Kabupaten Batang diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Kita awali berita pertama pendengar. DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait data desil yang tidak sesuai. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bisa evaluasi. Dinas Sosial
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil, yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapaannya mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lilu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
2: Bisa evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus valid, tidak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Jun mengatakan pembaruan data desil dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang mencontohkan masyarakat yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan tetap atau kehilangan pasangan, langsung dilakukan verifikasi validasi atau verval ulang.
5: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istrinya meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi, verval. Langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi. Sehingga cek data ulang, ternyata apakah dia benar, ternyata maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya, atau mungkin ada penghasilan lain, yaitu yang harus kita cek.
4: Menurutnya, verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Puanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, generasi muda membutuhkan teladan untuk berperan memutus mata rantai perilaku korupsi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
6: Teladan itu memang penting. Teladan dan
7: generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam memutus mata rantai perilaku korupsi agar tidak berkembang menjadi budaya di masyarakat. Upaya tersebut perlu dimulai sejak dini melalui keteladanan, pendidikan, serta pendampingan yang nyata. Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu FKSB Kota Semarang AM Jumai mengatakan, generasi muda saat ini membutuhkan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika figur yang selama ini dianggap sebagai panutan justru tersandung kasus korupsi. Kondisi tersebut menurutnya dapat mempengaruhi kepercayaan generasi muda terhadap nilai-nilai integritas. AM Jumai kepada RRI kemarin menilai salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memutus mata rantai perilaku korupsi, penyimpangan, dan ketidakadilan secara sistematis yang dimulai dari tingkat tertinggi hingga lingkungan masyarakat paling bawah.
6: Teladan itu memang penting. Teladan dan terkait dengan pembekalan kepada generasi muda sejak dini itu memang sangat diperlukan, ya. Bahkan sejak masa kanak-kanak kejujuran itu juga sudah mulai ditanamkan.
7: Ia menambahkan pendidikan anti korupsi juga perlu diperkuat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga ke perguruan tinggi. Meski tidak selalu berbentuk kurikulum khusus, nilai-nilai integritas sebenarnya telah diajarkan melalui pendidikan karakter. Menurutnya penanaman nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya melalui pemahaman teori. AM Jumai juga menyoroti pentingnya pembedahan sistem agar masyarakat tidak terbiasa melakukan penyimpangan kecil yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sementara itu mahasiswa Polines Azafira Ayu Salsabila mengatakan, budaya anti korupsi tidak cukup hanya dipahami secara teori maupun materi perkuliahan. Menurutnya nilai-nilai anti korupsi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Memastikan budaya anti korupsi sejak masa muda merupakan hal yang sangat penting karena mahasiswa adalah generasi yang nantinya akan menjadi penerus dan calon pemimpin di berbagai bidang. Budaya anti korupsi tidak hanya cukup dipahami melalui teori atau materi perkuliahan.
7: Salsabila menilai budaya anti korupsi dapat dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya mahasiswa juga perlu menjadi contoh bahwa keberhasilan tidak harus diraih melalui cara-cara curang. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat tentang upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan korupsi.
9: Halo, saya Alfa. Menurut saya, anak muda itu punya peran penting karena kita yang nantinya akan meneruskan negara ini juga. Jadi, semuanya bisa kita mulai dari hal-hal kecil, seperti jujur, nggak mencontek, nggak titip absen, dan berani menolak segala bentuk kecurangan.
10: Saya Rana. Kalau menurut saya, budaya anti korupsi harus dibangun dari diri sendiri dulu. Jangan sampai kita menganggap kecurangan kecil itu hal yang biasa. Karena dari kebiasaan kecil seperti itu kan bisa terbentuk karakter seseorang.
11: Saya Elin. Menurut saya, peran anak muda itu dimulai dari berani jujur. Kadang...
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Korupsi bukan semata persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya yang dapat tumbuh dari pembiaran terhadap ketidakjujuran. Menjadi topik editorial pagi ini, naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Korupsi bukan semata persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya yang dapat tumbuh dari pembiaran terhadap ketidakjujuran dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, membangun budaya anti korupsi harus dimulai sejak dini, terutama dengan menanamkan integritas kepada generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Generasi muda memiliki posisi strategis, karena mereka akan menentukan wajah pemerintahan, dunia usaha, pendidikan, dan kehidupan sosial Indonesia pada masa mendatang. Budaya anti korupsi tidak cukup diwujudkan melalui slogan atau seremonial, tetapi harus terlihat dalam keberanian bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Di lingkungan pendidikan misalnya, mencetak plagiarisme, manipulasi data, hingga praktek titip absen merupakan perilaku yang perlu dikritisi karena mengikis integritas. Kebiasaan kecil tersebut tidak boleh dianggap sepele karena toleransi terhadap ketidakjujuran dapat membentuk pembenaran ketika seseorang menghadapi peluang melakukan pelanggaran lebih besar. Generasi muda juga perlu memiliki keberanian menolak gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik nepotisme yang merusak prinsip keadilan dan kepercayaan publik. Di era digital, peran mereka semakin penting karena teknologi dapat menjadi sarana memperluas edukasi anti korupsi sekaligus memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, keluarga, media, dan organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab bersama menciptakan lingkungan yang menghargai integritas. Keteladanan menjadi kunci karena generasi muda akan lebih mudah memahami anti korupsi ketika melihat nilai kejujuran benar-benar diterapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, perang melawan korupsi tidak hanya berlangsung di ruang sidang atau lembaga penegak hukum, tetapi juga dalam keputusan sederhana setiap warga. Generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan tersebut, karena masa depan Indonesia yang bersih sangat bergantung pada karakter dan integritas generasi penerusnya. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Para korban keracunan makan bergizi gratis atau MBG dipindahkan ke ruang Wijaya Kusuma untuk mengoptimalkan penanganan pasca dirawat di IGD RSUD Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Hisianto.
13: Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA MA di wilayah Bawang mengalami dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG. Korban yang telah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, RSUD Limpung, dan RSUD Batang mulai membaik meski harus tetap mendapat pengawasan dari tenaga medis hingga diizinkan kembali ke rumah. Sebelumnya kondisi pasien terduga keracunan mengalami mual hingga diare, namun berkat penanganan optimal kondisi membaik. Namun seiring bertambahnya jumlah pasien terdampak, maka pihak RSUD Batang berinisiatif untuk memindahkan perawatan dari ruang IGD menuju ruang Wijaya Kusuma dan ruang instalasi diklat. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, membenarkan saat ini ruang perawatan terduga korban keracunan MBG dipindahkan demi memperoleh perawatan secara intensif.
14: Jadi kalau sampai hari ini ada 42 yang masuk, ya. Jadi kita rawat mulai kemarin dini hari, ya, masuk sampai hari ini tadi pagi.
15: Kondisi mereka ketika masuk bagaimana?
14: Kondisi rata-rata keluhannya ya mual, kemudian muntah, ada yang diare. Ya, kita tangani sesuai dengan prioritas.
13: Salah satu siswi terdampak keracunan MBG, Cita dari MTS Sunan Kalijaga, mengutarakan rasa mual terasa usai menyantap menu MBG telur bolognese. Setelah beberapa jam perut mulai mual disertai pusing dan langsung dibawa ke RSUD Batang.
16: Pas makan MBG awalnya biasa aja rasanya, terus pas pulang sekolah itu perutnya udah mulai sakit, encret.
15: Terus?
16: Terus minta lagi.
13: Hingga saat ini pihak RSUD Batang masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan di ruang Wijaya Kusuma dan ruang diklat karena penuhnya ruang rawat inap hingga dipastikan kondisi membaik.
17: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, api yang membakar kawasan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM pada Selasa 22 September 2026 dan sempat berhasil dipadamkan kembali menyala. Berikut laporan selengkapnya.
18: Resah yang mungkin berapa meter persegi tadi kebakar.
19: Api yang membakar kawasan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pada Selasa 22 September sore dan sempat dipadamkan pada malam harinya, pada Rabu pagi kemarin kembali menyala akibat kebakaran tersebut. Hutan dengan vegetasi pohon pinus seluas 4 hektar terbakar. Kepala Balai Nasional Taman Gunung Merapi, Tutut Heri Wibowo, kemarin mengatakan kebakaran hutan tersebut terjadi di Blok Gentong, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, dan masuk wilayah Dusun Jengklek, Desa Ngabla, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Titik api kebakaran tersebut terdapat di vegetasi pohon yang terbakar di Blok Gentong, yakni pohon pinus. Angin yang bertiup dengan kencang menyebabkan api menjalar ke lahan yang di bawahnya yang didominasi semak belukar, teresah, dan material kering lainnya. Menurutnya, pemadaman api terkendala dengan bertiupnya angin yang cukup kencang dan juga ketersediaan air untuk pemadaman. Sementara itu, BBBD Kabupaten Magelang mengerahkan dua mobil tangki air masing-masing berkapasitas 5.000 liter dan 2.000 liter untuk membantu pemadaman.
18: Ini kalau lokasi kebakaran itu didominasi oleh pinus ya sebenarnya ya. Tapi di bawahnya itu kan ada semak-semak belukar yang kering. Nah itu makanya cepat sekali tadi karena angin juga cukup besar sehingga memicu kebakaran yang lebih luas lagi.
19: Terpisah, salah satu pengelola objek wisata Jurang Jero, Rovingi, mengatakan api yang membakar kawasan hutan Gunung Merapi pada Selasa kemarin sudah berhasil dipadamkan pada pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Namun pada Rabu 23 September sekitar pukul 10 pagi ditemukan titik api di dekat titik api yang sudah berhasil dipadamkan.
6: Untuk yang sekarang itu membawa pakai itu slip on dari Taman Nasional dan skuter pakai sen semprot itu loh yang dari Taman Nasional. Untuk masyarakat tolong membawa alat seadanya.
19: Yang menambahkan, tim gabungan masih melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan alat penyemprot kebakaran. Sementara itu, masyarakat sekitar Gunung Merapi juga membantu upaya pemadaman dengan peralatan seadanya. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan memaksa petani padi desa Bunga, maksud kami Bunga Srejo, Kabupaten Pati membeli air tangki untuk mengairi sawah dan menyelamatkan panen. Berikut laporan Agus Pambudi.
20: Petani padi di desa Bunga Srejo, Kabupaten Pati terpaksa membeli air tangki demi memenuhi kebutuhan irigasi sawah mereka sendiri. Kondisi ini terjadi akibat kekeringan panjang yang membuat saluran irigasi maupun sungai benar-benar mengering total saat ini. Nawi, petani desa Bunga Srejo, membeli air tangki seharga Rp170.000 demi menyelamatkan tanaman padi miliknya dari kekeringan. Ia bahkan membeli hingga 2 tangki air dalam sehari demi memastikan seluruh sawahnya mendapatkan pasokan air cukup.
21: Ya, supaya itu bisa panen. Ya, mengantisipasi lah biar padinya bisa berbobot. Kalau tanpa diairi air ya itu ya bisa berisi, bisa tidak. Ya beli ini, beli dari itu sumur bor itu ya. Kalau tahun sebelumnya kan airnya masih ada, jadi bisa mengairi sawah. Kalau ini sudah nggak ada air sama sekali.
20: Suharno, pemilik sekaligus pemasok truk tangki air, mengaku kualitas air yang dijualnya bersih dan layak diminum warga. Ia terpaksa mengambil air dari Pati karena debit sungai Silugonggo sudah benar-benar mengering akibat kemarau panjang.
21: Ya, tinggal tanahnya kalau masih gembur, masih empuk itu minta 3 atau 4. Tapi yang kalau udah meletak-letak itu ada yang minta 6. Paling banyak 6-12. Itu yang lahannya panjang lebar.
20: Suharno mengaku permintaan air tangki meningkat tajam sejak Jumat 18 September 2026 lalu akibat kekeringan melanda wilayah pertanian setempat. Tanaman padi yang mulai mengisi bulir membutuhkan air segera agar tidak mengalami kegagalan panen secara total. Petani di desa Bunga Srejo berharap pemerintah segera menyalurkan air irigasi permanen agar tidak lagi bergantung pada tangki. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, 780 batang rokok ilegal ditemukan petugas gabungan dalam operasi pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal di Kecamatan Sulang, Rembang. Rokok tersebut ditemukan di 3 lokasi dengan jenis pelanggaran berbeda. Berikut berita selengkapnya.
22: Temuan rokok ilegal di 3 tempat atau 3 lokasi.
23: Sebanyak 780 batang rokok ilegal ditemukan petugas gabungan dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Rokok tersebut ditemukan di 3 lokasi dengan jenis pelanggaran berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan, temuan terdiri atas rokok ilegal salah peruntukan dan rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Operasi tersebut merupakan kegiatan bersama yang melibatkan sejumlah instansi, kantor Bea Cukai Kudus hingga TNI. Kasih Penindakan Satpol PP Rembang mengatakan kegiatan tersebut menyisir sejumlah toko yang berada di wilayah Kecamatan Sulang. Dari penyisiran itu, petugas menemukan rokok ilegal di 3 tempat.
22: Dari satu lokasi, hasil temuan tersebut adalah rokok ilegal salah peruntukan dan rokok ilegal tanpa dilengkapi pita cukai sebanyak 780 batang. Kemudian untuk penindakan terkait pelanggaran tersebut, penanganan berada pada kantor Bea Cukai Kudus yang punya.
23: Salah satu pedagang toko kelontong, Prihadi, mengaku baru 2 bulan ini membeli rokok yang ternyata dilarang dari sales yang datang. Disebutnya setiap hari ada saja pembeli yang membeli rokok tersebut.
2: Betul-betul cara-caranya betul-betul agak
3: ini kita sumbas
2: kata betul kayak pres
3: sudah berapa lama
2: usah pres usah ya satu sekitar satu bulan itu lah
3: satu
2: bulan ini betul kami
3: ini berapa bulan pak
2: sekitar dua bulan
3: betul kami
2: bangun betul
3: oke betul-betul
4: saya yang beli
3: peminatnya kata
2: tiap hari ya.
23: Jika PAD membeli rokok dengan uang cash langsung, dua pedagang lainnya mengaku dititipi atau menggunakan sistem pembayaran tempo. Dari Rembang, telah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar. Mari kita ikuti feature olahraga dengan tajuk saat idola menggenggam tangan penggemarnya sebelum bertanding sepak bola. Berikut feature dari Ima Arya.
24: Pendengar sorak-sorai penonton menggema di seluruh stadion. Lampu-lampu menyala terang, kamera menyorot para pemain yang berjalan mantap menuju lapangan. Namun ada satu pemandangan yang hampir selalu hadir sebelum peluit pertama dibunyikan. Di samping para pemain, langkah-langkah kecil ikut mengiringi. Tangan mungil mereka menggenggam erat tangan para pesepak bola yang selama ini hanya mereka lihat di layar televisi atau media sosial. Bagi sebagian penonton, momen ini mungkin hanya dianggap sebagai bagian dari seremoni pembukaan pertandingan. Padahal di balik langkah singkat menuju garis tengah lapangan, tersimpan kisah tentang mimpi, harapan, dan inspirasi. Anak-anak yang mendampingi pemain dikenal sebagai player escort atau mascot children. Tradisi ini telah menjadi bagian dari pertandingan sepak bola di berbagai kompetisi dunia. Kehadiran mereka bukan sekedar untuk mempercantik prosesi sebelum pertandingan, melainkan membawa pesan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, dan tentu saja regenerasi. Bayangkan menjadi salah satu dari anak-anak itu. Berdiri di lorong stadion, mengenakan seragam kebesaran, lalu melihat pemain idola berjalan mendekat. Jantung pasti berdegup lebih cepat. Ribuan pasang mata menatap dari tribun, sementara jutaan orang mungkin menyaksikan dari layar kaca. Dalam hitungan detik, tangan sang idola menggenggam tangan kecil itu, lalu bersama-sama melangkah menuju lapangan. Mungkin hanya beberapa menit, namun bagi seorang anak, momen tersebut dapat menjadi kenangan yang melekat seumur hidup. Ada yang pulang dengan cerita untuk keluarga, ada yang menyimpan foto itu hingga dewasa, bahkan ada yang menjadikannya sebagai titik awal untuk bercita-cita menjadi pesepak bola profesional. Di sisi lain, kehadiran anak-anak juga mengingatkan bahwa sepak bola bukan semata tentang pertandingan. Sebelum tackle, gol, atau bahkan selebrasi kemenangan terjadi, olahraga ini lebih dulu memperlihatkan wajahnya yang ramah. Lawan yang sebentar lagi akan saling berebut kemenangan, berdiri berdampingan bersama anak-anak yang memandang mereka sebagai pahlawan. Tidak sedikit pemain yang mengaku merasa lebih tenang jika menggandeng seorang anak menuju lapangan. Senyum polos dan tatapan penuh kekaguman seolah meredakan ketegangan sebelum pertandingan besar dimulai. Dalam momen itu, para pemain bukan hanya atlet profesional, tetapi juga sosok yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pengamat sepak bola Jawa Tengah sekaligus dosen UNES menyebut momentum ini juga dapat membangkitkan semangat generasi mendatang dalam mencintai sepak bola.
25: Mungkin ada bisa memotivasi anak-anak untuk lebih cinta sepak bola, kemudian bisa menghidupkan kompetisi lokal yang kita hanya bisa nonton Piala Dunia. Sebenarnya ini adalah peluang besar, ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton.
24: Tradisi ini juga menyampaikan pesan penting bahwa setiap pemain hebat pernah menjadi anak kecil yang memiliki mimpi. Mereka pernah duduk di tribun, menonton pertandingan, mengidolakan pemain, dan membayangkan suatu hari bisa berdiri di lapangan yang sama. Kini mereka menggenggam tangan anak-anak yang mungkin sedang memupuk mimpi serupa. Karena itu, ketika pertandingan berikutnya dimulai, cobalah perhatikan beberapa menit sebelum peluit pertama dibunyikan. Di balik gegap gempita stadion, ada tangan kecil yang menggenggam harapan besar. Dan mungkin di antara anak-anak itu sedang berjalan seorang calon bintang besar sepak bola masa depan.
0: Pendengar, berikut disampaikan olahraga sepekan dirangkum dalam tinjauan olahraga bersama Agus Herianto.
5: Salam olahraga. Berikut disampaikan olahraga sepekan yang kami rangkum dalam tinjauan olahraga bersama saya, Agus Herianto.

Pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus menyosialisasikan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 kepada masyarakat. Penyelenggaraan Porprov Jawa Tengah 2026 akan digelar di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Semarang Arnas Agung Andrasmara menegaskan Kota Semarang siap tampil maksimal sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah itu akan diikuti puluhan ribu atlet dan ofisial. Arnas menambahkan Kota Semarang all out menjadi Kota Semarang sebagai kota olahraga. Akan ada 10.000 atlet yang bertanding di sini. Porprov Jawa Tengah di Semarang akan berbeda dan lebih meriah. Menurut Arnas, Porprov kali ini bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga barometer prestasi olahraga Jawa Tengah. Sementara itu, Wakil Ketua Umum 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto mengapresiasi tinggi kepada Kota Semarang atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Porprov Jawa Tengah akan menjadi puncak prestasi bagi atlet Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Wali, menilai Kota Semarang akan menjadi tuan rumah. Porprov merupakan event olahraga besar yang akan digelar pada Oktober mendatang. Agus Irianto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tim Kendal Toronto FC mengawali perjalanan di penggantian Championship 2026-2027 dengan hasil positif. Kemenangan pada laga perdana menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk menata pertandingan melawan Persipura Jayapura di pekan kedua. Kendal Toronto FC sukses membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah The Reds FC dengan skor 1-0 di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Hasil tersebut sekaligus menjadi awal yang baik bagi skuad asuhan Stefan dalam menjalani kompetisi musim ini. Presiden klub Toronto FC Fadlan Nadana mengapresiasi kemenangan yang diraih tim. Namun, ia mengingatkan para pemain agar tidak cepat berpuas diri karena hasil positif pada laga perdana harus dilanjutkan dengan konsistensi pada pertandingan berikutnya. Menurut Fadlan, kemenangan hanya menjadi langkah awal. Tim harus mampu menjaga performa, disiplin, serta semangat bertanding dapat terus bersaing sepanjang musim. Fadlan menilai konsistensi menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan Kendal Toronto FC musim ini, sebab persaingan di penggantian Championship 2026-2027 dipastikan tidak mudah dan tidak bertanding, dan setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, Kendal Toronto FC harus mampu mempertahankan tren tersebut dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hasil tersebut menjadi awal perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa ambisi menuju kasta tertinggi sepak bola Indonesia bukan sekedar target, tetapi sesuatu yang ingin diperjuangkan bersama sepanjang musim.

0: Dengan KONI Provinsi Jawa Tengah secara berkala menggelar pertemuan koordinasi dengan para delegasi teknis, technical delegate dari pengurus provinsi cabang olahraga. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di wilayah Semarang Raya. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan rapat koordinasi bersama tim Panwasrah tersebut menekankan pentingnya kesiapan di setiap lini. Lebih lanjut, Sujarwanto menjelaskan ada poin-poin utama fokus koordinasi dalam rang meeting delegasi teknis tersebut, diantaranya memastikan seluruh aspek teknis pertandingan berjalan sesuai dengan regulasi nasional dan standar masing-masing cabang olahraga, menginventarisasi dan mengecek kelayakan fasilitas serta arena pertandingan di daerah-daerah tuan rumah Semarang Raya. Sujarwanto menambahkan, panitia juga melakukan sinkronisasi data kuota atlet, pendaftaran, serta pemenuhan syarat administratif kontingen dari setiap kabupaten kota. Sedangkan Wakil Ketua 3 KONI Jawa Tengah, Hari Nuryanto, menjelaskan sinkronisasi jadwal di antaranya menjaga agar seluruh tahapan persiapan menuju pelaksanaan utama Porprov Jawa Tengah tetap berjalan sesuai target waktu. Sementara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 datang dengan mempertandingkan sebanyak 59 cabang olahraga dengan total 830 nomor pertandingan. Wilayah tuan rumah Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Demak.
1: Demikian tinjauan olahraga pada pagi hari ini dan salam olahraga.

0: Mendengar sekian berita lintas pagi kali ini, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pendengar pagi ini untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah ya, ataupun masih dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun berbagai aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk memperhatikan kondisi cuaca. Dan pagi hari ini kami akan menghadirkan update informasi perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami perakirawan Agustri akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Agustri, silakan informasinya.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Nadira. Selamat pagi pendengar RRI. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Jumat tanggal 25 September 2026 pukul 7 hingga pukul 19 semalam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan. Untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara

0: sih. Selamat pagi.
1: Demikian pendengar update informasi cuaca pagi hari ini ya. Semoga informasi ini juga bermanfaat untuk Anda yang masih dalam perjalanan, dan semoga juga cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Terima kasih pada Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 Suara Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, boleh sekali Anda membagikan bagaimana update informasi kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas terkini di wilayah Anda ya. Sampaikan saja ke 02483166686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan kami informasikan juga nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti secara langsung Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami.

Pernahkah lidah Anda pahit ketika sedang sakit? Ternyata, rasa pahit itu disebut dengan diskesia. Penyebab lidah pahit saat sakit disebabkan karena protein bernama tumor necrosis faktor alpha meradang dan mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang yang menyebabkan indera rasa menjadi tidak normal. Bakteri atau infeksi yang ada pada tubuh yang sakit juga menghambat aliran darah ke sel-sel pada lidah atau taste buds. Namun, Anda bisa mengatasinya dengan minum air putih yang banyak, hindari makanan pedas, menjaga kebersihan mulut, banyak makan buah yang asam, serta berhenti merokok dan minum alkohol.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka, Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan.